0: Lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang justip?
0: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
3: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
0: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih, sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
6: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026 Masehi, akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
6: Headline Info Dunia Islam.
7: Majelis Ulama Indonesia libatkan sejumlah pakar susun naskah akademik RUU anti-LGBT. Medan terjal hambat upaya pemadaman karhutla di Gunung Cendono, Mojokerto. Indonesia dan Spanyol kerjasama lindungi kebudayaan Palestina. Rusia dan Ukraina saling serang kapal, harga gandum dunia langsung melonjak. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
6: Info Dunia Islam.
7: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Penolakan normalisasi LGBT di Indonesia semakin menguat, dirilis dari minanews.net. Acara bedah berita Mina atau BBM di Radio Silaturahim atau Rasil pada Jumat 17 Juli kemarin hadir dengan tema penolakan normalisasi LGBT di Indonesia semakin menguat, bersama Sajadi dan Widi Kusnadi, jurnalis dari kantor berita Mina. Dalam beberapa tahun terakhir, arus penolakan terhadap normalisasi LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin menguat. Fenomena ini bukan sekedar gejolak sosial sesaat, melainkan gerakan yang melibatkan berbagai elemen bangsa, mulai dari lembaga keamanan, organisasi masyarakat, hingga negara. Penguatan penolakan ini mencerminkan upaya kolektif untuk mempertahankan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang telah lama menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Agama memegang peranan sentral dalam membentuk opini publik mengenai isu LGBT di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ajaran Islam menjadi faktor paling dominan dalam menentukan sikap masyarakat terhadap kelompok ini. Dalam pandangan ini, LGBT tidak dipandang sebagai identitas, melainkan sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma agama. Majelis Ulama Indonesia tengah menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT untuk didorong masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas DPR Republik Indonesia. Langkah ini diambil karena imbauan moral dinilai tidak lagi efektif membendung fenomena penyimpangan seksual yang kian terbuka di ruang publik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menegaskan bahwa undang-undang ini tidak akan menghukum orientasi seksual seseorang, melainkan difokuskan pada tindakan penyelewengan dan aktivitas mengkampanyekan LGBT. Tiga alasan utama pengajuan RUU ini adalah melukai harkat dan martabat kemanusiaan, menghentikan proses keturunan manusia, dan menjadi faktor utama penyebaran penyakit mematikan seperti HIV/AIDS. DPR Republik Indonesia merespon positif rencana ini. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta Majelis Ulama Indonesia segera menyerahkan draft dan naskah akademik untuk dikaji sesuai mekanisme legislasi. Pada Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Regulasi ini memasukkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ sebagai salah satu kategori ancaman negara non-militer. Regulasi ini menyetarakan penyebaran budaya LGBT dengan ancaman non-militer lainnya seperti separatisme, terorisme, perompakan, pencurian kekayaan alam, serta peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 bukan regulasi khusus LGBT, melainkan pedoman kebijakan pertahanan negara yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Namun belum menjelaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan keberadaan individu LGBT, melainkan penyebarluasan paham, ideologi, atau budaya yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Beralih ke berita berikutnya. Majelis Ulama Indonesia libatkan sejumlah pakar susun naskah akademik RUU anti-LGBT. Dirilis dari minanews.net. Majelis Ulama Indonesia melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk menyusun draft naskah akademik sebagai landasan pengajuan rancangan undang-undang atau RUU anti-LGBT. Penyusunan dokumen tersebut merupakan bagian dari persiapan pembahasan dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 24 sampai 26 Juli 2026 mendatang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hukum Wahiduddin Adams pada Kamis 16 Juli kemarin mengatakan, penyusunan naskah akademik ini merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pengaturan hukum mengenai persoalan LGBT. Menurutnya, penyusunan naskah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan ahli hukum, akademisi, ulama, serta pakar dari berbagai bidang agar memiliki dasar ilmiah dan konstitusional yang kuat. Majelis Ulama Indonesia menyatakan naskah akademik tersebut akan menjadi pijakan di dalam merumuskan usulan regulasi yang nantinya dapat diajukan melalui mekanisme legislasi nasional. Selain mengkaji aspek hukum, penyusun juga mempertimbangkan dimensi agama, sosial, budaya, kesehatan, serta perlindungan terhadap ketahanan keluarga dan generasi muda. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia telah menyampaikan rencana mendorong RUU tersebut masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Saan Mustopa, menyatakan usulan yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia akan dipelajari dan dikaji sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR sebelum diputuskan selanjutnya. Menurut Majelis Ulama Indonesia, hingga kini belum terdapat regulasi nasional yang secara khusus mengatur persoalan LGBT secara komprehensif. Karena itu, organisasi tersebut memandang diperlukan kajian akademik yang mendalam sebagai dasar penyusunan kebijakan agar proses legislasi memiliki landasan ilmiah, yuridis, dan sosiologis yang memadai. Penyusunan naskah akademik ini diharapkan menjadi bahan pembahasan dalam Kongres Umat Islam Indonesia sekaligus memperkaya diskursus mengenai kebijakan publik. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu referensi apabila usulan RUU memasuki tahap pembahasan di DPR Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beralih ke berita berikutnya. Medan terjal hambat upaya pemadaman karhutla di Gunung Cendono, Mojokerto. Dirilis dari minanews.net. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Cendono, Kabupaten Mojokerto, Mojokerto, Jawa Timur, masih menghadapi kendala berat akibat medan yang curam dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan personil di lapangan. Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Perhutani, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta relawan hingga Jumat 17 Juli kemarin terus berupaya mengendalikan kobaran api. Selain akses yang terbatas, tiupan angin di kawasan pegunungan juga menyebabkan api mudah merambat ke vegetasi kering di sekitarnya. Petugas mengandalkan peralatan manual untuk membuat sekat bakar dan mencegah api meluas ke area hutan yang masih aman. Dan hingga kini, proses pemadaman belum dapat dilakukan secara maksimal karena lokasi titik api berada di lereng yang terjal dan jauh dari sumber air. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kebakaran sambil menyiapkan langkah antisipasi apabila api meluas ke kawasan yang lebih luas. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau meninggalkan api unggun di kawasan hutan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya mengingatkan bahwa musim kemarau meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Vegetasi yang mengering serta kelembapan udara yang rendah membuat api lebih cepat menyebar, terutama di kawasan pegunungan dan juga hutan. Petugas berharap kondisi cuaca mendukung upaya pemadaman sehingga titik-titik api dapat segera dikendalikan. Pemerintah juga mengajak masyarakat berperan aktif untuk melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat sebelum api meluas. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
8: Info Dunia Islam.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
12: Halo Sobat Fitness.
13: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
14: Pis, apa kau bikin itu?
13: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
14: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
13: Anu weh. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
14: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
15: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
13: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang tambah sayang istriku sama saya.
15: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Info Dunia Islam.
7: Masih dalam program Info Dunia Islam, berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Indonesia dan Spanyol kerjasama lindungi kebudayaan Palestina, dirilis dari republika.co.id. Menteri Kebudayaan Indonesia dan Spanyol bertemu untuk membahas penguatan kerjasama kedua negara. Kedua negara juga menegaskan dukungan terhadap perlindungan budaya Palestina dalam pertemuan bilateral di Madrid, Spanyol. Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun yang berlangsung di sela International Conference on the Reconstruction of Cultural Sector in Palestine membahas dukungan terhadap pembentukan International Alliance for the Protection of Palestinian Culture sebagai upaya melindungi identitas dan warisan budaya Palestina. Fadlizon mengapresiasi inisiatif pemerintah Spanyol dalam memperkuat dukungan internasional terhadap perlindungan budaya Palestina. Beliau mengatakan Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun bukan hanya karena faktor tersebut, dukungan terhadap perjuangan Palestina datang dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat Indonesia secara luas. UNESCO tengah mengembangkan sejumlah program untuk mendukung perlindungan kebudayaan Palestina. Selain itu, Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization bersama Liga Arab juga menjalankan berbagai inisiatif guna mensinergikan upaya internasional dalam menjaga warisan budaya Palestina. Urtasun mengapresiasi komitmen Indonesia dalam mendukung perlindungan kebudayaan Palestina. Beliau mengatakan, kami memiliki komitmen kuat untuk mendukung Palestina. Bersama UNESCO, kami telah melakukan upaya besar untuk mendukung kebudayaan di Ukraina dan kami meyakini bahwa upaya serupa juga perlu dilakukan untuk Palestina. Kedua menteri juga membahas pembaruan nota kesepahaman atau MOU bidang kebudayaan sebagai landasan pengembangan berbagai program kerjasama terutama pada sektor perfilman. Indonesia dan Spanyol memiliki peluang besar untuk mengembangkan kolaborasi industri film melalui kemudahan skema koproduksi bagi sineas kedua negara. Fadlizon menegaskan Indonesia berkomitmen terus mempererat hubungan bilateral dengan Spanyol melalui diplomasi budaya. Menurutnya, kerjasama kedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pembentukan pusat kebudayaan, penguatan kolaborasi di bidang warisan budaya, serta penyusunan agenda bersama yang berkelanjutan. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerjasama perfilman Indonesia dan Spanyol dan beliau juga mendorong peningkatan partisipasi film Indonesia pada berbagai festival film internasional di Spanyol, termasuk Festival Film San Sebastian dan Festival Film Malaga. Beralih ke berita berikutnya. Rusia dan Ukraina saling serang kapal, harga gandum dunia langsung melonjak. Dirilis dari republika.co.id. Perang Rusia-Ukraina kembali meluas dari medan pertempuran darat menuju jalur pelayaran strategis di Laut Hitam dan Laut Azov. Kapal tanker, kapal kargo, kapal tunda, kapal militer, serta infrastruktur pelabuhan kini menjadi sasaran serangan timbal balik. Eskalasi tersebut tidak hanya mengancam keamanan pelayaran, tetapi juga mengganggu dua jalur utama ekspor gandum dunia. Pasar komoditas langsung merespon dengan kenaikan tajam harga gandum di Eropa dan juga Amerika Serikat. Dilaporkan pada Kamis 16 Juli lalu, militer Ukraina mengklaim telah menyerang sedikitnya 11 kapal Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov. Pada hampir saat yang bersamaan, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya menghantam sebuah kapal maritim dan sebuah kapal cepat milik angkatan bersenjata Ukraina yang bergerak maju atau menuju pelabuhan di wilayah Odessa.

0: Ukraina dan belum memperoleh verifikasi independen. Rusia di sisi lain menyatakan serangannya juga diarahkan terhadap sejumlah fasilitas yang disebut mendukung kemampuan militer Ukraina. Moskov mengklaim telah menghantam fasilitas industri dan militer di Kiev yang berkaitan dengan produksi serta penyimpanan pesawat nirawak jarak menengah dan juga jarak jauh. Infrastruktur di pelabuhan Odessa dan juga Pivdeni juga menjadi sasaran, pemerintah Rusia menyebut fasilitas-fasilitas itu digunakan untuk menopang operasi militer Ukraina. Beralih ke berita terakhir kita. Maksud kami, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri yang dapat kami hadirkan untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2 nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
6: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
0: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

0: Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
1: Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardh.

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت

0: demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat
5: bersama al ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala
6: anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib
6: amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad
5: bertempat di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari Jalan Boulevard Lepo-Lepo Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasar, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku, sudah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini sahabat Mo, jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, saat ini adalah saat-saat libur bagi sebagian pelajar ataupun mahasiswa. Dan ini tentunya merupakan saat-saat yang sangat baik dan cocok untuk menciptakan momen yang seru dan berkualitas bersama keluarga. Setuju ya? Tetapi mungkin di antara sahabat Muaz ada yang masih bingung. Kira-kira kegiatan atau aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk mengisi liburan di bulan Juli ini? Mungkin juga sebagian dari sahabat Muaz ada yang ingin mengisi waktu liburnya bersama keluarga agar lebih bermakna, yaitu makan siang bersama-sama. Ya kan? Tentu ketika kita makan siang bersama keluarga akan semakin menambah keharmonisan dalam keluarga. Betul ya? Kalau sebagian dari kita juga mungkin masih bingung kira-kira tempat yang bagus dan cocok untuk makan siang bersama keluarga kira-kira di mana ya? Kalau sahabat Muaz masih bingung mau makan siangnya di mana, maka jawabannya ada di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Sahabat Muaz, sepanjang tanggal 1 hingga 30 Juli 2026, Kampung Bakau menghadirkan promo spesial yaitu July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang sambil menyantap aneka menu seafood yang segar, lezat, dan menggugah selera bersama keluarga. Suasananya nyaman, sejuk, dan dikelilingi panorama alam yang asri. Pas sekali untuk makan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Promonya berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis, mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi sahabat Muaz, jangan lewatkan kesempatan menikmati makan siang yang lebih hemat dengan cita rasa yang istimewa. Liburan semakin berkesan, dompet pun tetap aman. Ayo ajak orang-orang tercinta dan rasakan pengalaman kuliner yang berbeda hanya di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi dan reservasi silakan hubungi langsung nomor 0813-5628-2465. 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. 0813-1444-1007. Jangan lupa juga follow Instagramnya di @kampungbakau_kendari dan TikToknya @kampung_bakau untuk mendapatkan promo dan informasi menarik yang lainnya tentunya. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, nikmat seafoodnya, hangat kebersamaannya. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi ini masih bersama saya Ibrahim Jabar. Setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
3: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat. Dan kali ini sahabat Mu'adz, sosok sahabiat atau sahabat wanita Nabi yang akan kita bahas adalah Ruqayyah binti Muhammad radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah binti Khuwailid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, yang mengangkat derajat manusia bukan karena keturunan, harta atau kedudukan, tetapi karena iman dan amal solehnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sahabatmu dimanapun Anda berada, jadi hari ini kita akan mengenal sosok seorang wanita mulia, seorang putri dari manusia paling mulia di muka bumi, seorang wanita yang tumbuh dalam rumah kenabian, merasakan pahitnya perjuangan dakwah, mengalami ujian hijrah, kehilangan dan kesabaran. Beliau adalah Ruqayyah binti Muhammad radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah binti Khuwailid. Sahabatmu dimanapun Anda berada, sebuah pelajaran penting dari kehidupan beliau adalah bahwasanya kemuliaan seseorang tidak selalu terlihat dari mudahnya perjalanan hidup. Kadang Allah meninggikan derajat seseorang melalui ujian yang berat. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ayat ini sahabat Mu'adz mengingatkan kita bahwa iman itu bukan hanya ucapan, tetapi dibuktikan melalui kesabaran ketika menghadapi ujian. Dan salah satu wanita yang menunjukkan kesabaran itu adalah Ruqayyah binti Muhammad. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengenal sosok Ruqayyah, putri di rumah kenabian. Ruqayyah adalah salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha.

0: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda. Mohon maaf karena satu dan lain hal, siaran kami sempat terputus untuk program Ensiklopedia Islam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ruqayyah adalah salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dalam beberapa kitab sirah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah itu memiliki beberapa putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Mereka ini tumbuh dalam keluarga yang dikenal dengan kemuliaan akhlak. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Nabi sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Dari rumah itulah Ruqayyah belajar nilai-nilai yang sangat penting. Nilai-nilai apa itu? Yaitu kejujuran, kesabaran, menjaga kehormatan, dan kelembutan hati. Namun sahabatmu dimanapun Anda berada, menjadi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti hidup tanpa ujian. Tidak. Justru keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi keluarga yang paling banyak mendapatkan ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, tsummal amsalu fala fal amsalu." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling baik setelahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dan mulai berdakwah, maka saat itu keadaan mulai berubah. Orang-orang yang dahulu menghormati beliau mulai memusuhi beliau. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat tekanan, tetapi juga keluarga beliau. Ruqayyah yang saat itu masih muda harus menyaksikan bagaimana ayahnya dihina, dicaci, dan ditentang oleh kaumnya sendiri. Ini adalah pelajaran besar bagi kita, sahabat Mu'ad. Kadang ketika seseorang memiliki jalan kebaikan atau memilih jalan kebaikan, tidak semua orang akan mendukung. Ada kalanya kebenaran itu akan menghadapi tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tapinya di surah Syarh ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu Ruqayyah kemudian menikah dengan seorang pemuda mulia dari Quraisy, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman dikenal sebagai seorang yang lemah lembut, pemalu, dan memiliki kedudukan terhormat. Namun sahabat Muad, perjalanan rumah tangga mereka tidak selalu mudah. Ketika tekanan terhadap kaum muslimin semakin berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada sebagian sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, Ruqayyah dan Utsman termasuk pasangan yang ikut berhijrah ketika itu. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, keluarga mereka, dan kehidupan yang nyaman demi mempertahankan iman mereka. Inilah salah satu bentuk pengorbanan terbesar dalam sejarah Islam, sahabat Muat. Mereka mengajarkan bahwa cinta kepada Allah terkadang membutuhkan pengorbanan. Di surah At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan, coba kita bayangkan, seorang wanita muda harus meninggalkan tanah kelahirannya. Tidak ada kepastian kapan dia bisa kembali. Tidak ada kemewahan yang dia bawa. Yang dibawa hanyalah keyakinan kepada Allah.

0: Kampus Suhao. Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
2: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
2: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
0: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ensiklopedia Islam.
4: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat. Tentu sahabat Muadz masih melanjutkan kisah dari Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, kita kembali mengulang apa yang sempat kita bahas tadi. Coba kita bayangkan bagaimana seorang wanita muda harus meninggalkan tanah kelahirannya. Tidak ada kepastian kapan dia bisa kembali. Tidak ada kemewahan yang dia bawa. Yang dia bawa hanyalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, inilah pelajaran besar dari Ruqayyah. Bahwasanya sahabat Muad, iman itu terkadang meminta kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai demi mendapatkan sesuatu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia hari ini merasa berat meninggalkan kebiasaan buruknya, berat meninggalkan lingkungan yang tidak baik, berat untuk berubah menjadi lebih taat. Padahal para sahabat telah mengajarkan bahwa perubahan itu membutuhkan keberanian, sahabat Muad. Saudaraku seiman, setelah hijrah, alhamdulillah Ruqayyah dan Uthman kembali bersama kaum muslimin. Kemudian ketika kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah ketika itu mengalami sakit. Lalu Nabi SAW meminta Uthman untuk tetap tinggal merawat istrinya. Karena itu Uthman tidak ikut dalam perang Badar. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ruqayyah wafat ketika Nabi SAW dan kaum muslimin masih berada dalam suasana perang Badar. Dan kabar wafatnya Ruqayyah ini, sahabat Muadz, menjadi kesedihan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ayah yang kehilangan putrinya dan tentu ini manusiawi. Namun sahabat Muadz, beliau juga seorang nabi yang mengajarkan kesabaran dan menerima ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril sabirin." Ya, "Wa basyiril sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. sahabat muadz yang di

0: dimuliakan oleh Allah. Dari kisah Ruqayyah, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah, kemuliaan itu bukan karena keluarga kita, tapi karena iman kita. Walaupun Ruqayyah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah tetap menjalani kehidupan dengan perjuangan. Ini mengajarkan bahwa hubungan dengan orang soleh tidak cukup tanpa amalan pribadi. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ruqayyah adalah bahwasanya kebaikan itu membutuhkan kesabaran. Ruqayyah mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan menuju Allah itu tidak selalu mudah. Ada ujian di sana, ada kehilangan di sana, dan ada pengorbanan di sana. Tetapi sahabat Mu'ad, seorang mukmin yakin bahwa Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ruqayyah adalah bahwasanya rumah tangga itu dibangun dengan perjuangan bersama. Kisah Ruqayyah dan Utsman menunjukkan bahwa pasangan yang baik bukan hanya bersama ketika bahagia, tetapi juga saling menguatkan ketika menghadapi kesulitan. Dan pelajaran terakhir dari kisah Ruqayyah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya dunia ini sementara. Amal kita yang akan tinggal. Ruqayyah tidak hidup panjang, sahabat Mu'ad. Tetapi namanya tetap dikenang karena iman dan pengorbanannya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan panjangnya usia yang paling penting, tetapi apa yang kita isi dalam usia tersebut. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, kisah Ruqayyah binti Muhammad bukan hanya kisah seorang putri Rasulullah. Ini adalah kisah tentang iman, tentang kesabaran, tentang keberanian meninggalkan kenyamanan demi ketaatan. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dari kehidupan para sahabat dan keluarga Nabi. Mari kita berdoa. Allahumma aslih qulubana wa thabbitna ala dinik waj'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, perbaikilah hati kami, teguhkan kami di atas agamamu, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat Mu'ad, kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial kisah sahabiat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
10: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Takutlah kepada Allah
13: pada saat Anda sedang sendiri.
12: Takutlah kepada Allah
13: pada saat tidak ada yang melihat.
14: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
12: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
13: berhentilah.
12: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
14: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
15: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
14: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
15: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
14: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
15: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
14: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
15: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
16: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
15: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
16: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
14: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
16: Hidup di dunia hanya sebentar.
14: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
16: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
15: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
14: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
15: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
16: Hai jiwa yang keluar.
15: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
14: Siapakah yang mampu melindungiku?
17: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz, di tengah kesibukan kita menjalani kehidupan, terkadang kita begitu sibuk untuk mengejar banyak hal. Kita memikirkan pekerjaan, rencana masa depan, impian yang ingin kita capai, hingga berbagai urusan dunia yang tidak ada habisnya. Namun sahabat Muaz, ada satu hal yang sering kita lupakan, padahal pasti akan kita hadapi, yaitu kematian. Membicarakan kematian bukan berarti mengajak kita untuk takut terus-menerus menjalani hidup, tidak. Justru dengan mengingat kematian, kita belajar untuk lebih menghargai hidup kita. Karena orang yang sadar bahwa waktu di dunia ini terbatas, maka dia akan lebih berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ayat ini mengingatkan kita, sahabat Muaz, bahwa kematian itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi sebuah kepastian yang akan dialami setiap makhluk hidup. Yang berbeda adalah kapan waktunya, itu saja. Ada yang dipanggil ketika masih muda, ada yang ketika sudah tua, ada yang memiliki banyak rencana tapi Allah menentukan waktu yang lain. Karena itu orang yang bijak bukanlah orang yang selalu memikirkan panjangnya umur, tetapi orang yang mempersiapkan bekalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kematian, pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk sering mengingat kematian? Karena mengingat kematian dapat melembutkan hati kita, sahabat Muaz. Ketika seseorang sadar bahwa suatu hari dia akan meninggalkan dunia, maka dia akan lebih mudah memaafkan orang lain. Dia tidak terlalu sombong ketika mendapatkan keberhasilan, dan dia tidak terlalu berputus asa ketika menghadapi kesulitan. Jadi mengingat kematian juga mengajarkan kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah waktu yang Allah berikan kita isi dengan kebaikan? Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan orang lain? Sudahkah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Sahabat Muaz, kita sering menyiapkan banyak hal untuk kehidupan kita. Kita menyiapkan tabungan, menyiapkan rumah, menyiapkan pendidikan anak, menyiapkan rencana masa depan. Semua itu baik tentunya, tetapi jangan lupa sahabat Muaz, ada perjalanan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia, yaitu perjalanan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Dan bekal itu sahabat Muaz bukan hanya harta. Bekal itu adalah amal soleh, doa yang tulus, ilmu yang bermanfaat, sedekah yang pernah diberikan, dan kebaikan-kebaikan yang mungkin terlihat kecil tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Muaz, sekali lagi, mengingat kematian bukan untuk membuat kita kehilangan semangat hidup. Justru sebaliknya, dia mengajarkan kita agar hidup kita lebih berarti. Bekerja dengan niat yang baik, menyayangi keluarga lebih sungguh-sungguh, dan tidak menunda untuk berbuat baik, dan juga segera memperbaiki diri ketika menyadari ada kesalahan. Karena kita tidak pernah tahu, sahabat Muaz, kapan Allah memanggil kita kembali. Maka semoga Allah memberikan kita umur yang penuh keberkahan, hati yang selalu mengingat Allah, serta akhir kehidupan yang husnul khotimah. Di kesempatan siang ini, maksud kami pagi ini, cocok sekali sahabat Muaz, kita kebetulan akan mendengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan judul Mengingat Kematian.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian, pembicaraan tentang mengingat kematian adalah pembicaraan yang penting. Dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, mengingat kematian adalah pembicaraan yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Karena kematian adalah berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir. Dan apabila seorang penceramah, ustadz, panutan agama, ahli agama, ulama, kiai, atau siapa saja yang memberikan pelajaran kepada umat, maka dia pembicaraannya tidak lepas dari 4 poin. Yang berkaitan dengan aqaid, akidah, atau yang berkaitan dengan ibadat, ibadah-ibadah praktis, atau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial antar sesama manusia, baik itu jual beli ataupun munakahat, pernikahan, perjanjian, ketetapan, atau juga yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Inilah 4 disiplin ilmu yang sering dibicarakan oleh para ahli agama. Akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Tema yang kita baca atau tema yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Dari 4 disiplin ilmu, yang paling utama dari 4 disiplin ilmu ini adalah berkaitan dengan akidah. Karena akidah adalah pondasi dasar dalam segala macam bentuk ibadah, muamalah, dan adab dan tingkah laku. Akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan ini tidak akan tegak tanpa akidah yang benar, tanpa pondasi yang benar. Begitu pula keislaman tidak akan tegak tanpa pondasi akidah yang benar. Nah, disinilah letak pentingnya tema ini. Bahwa mengingat kematian sangat erat kaitannya dengan beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir adalah bagian dari akidah. Begitu rentetan ceritanya. Tema kita ini penting, mengingat kematian penting. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir adalah bagian dari perkara akidah. Dan perkara akidah adalah perkara yang paling penting dibicarakan, mengalahkan segala macam perkara-perkara ibadah, muamalah, tingkah laku. Karena jika akidahnya rusak, maka muamalahnya, ibadahnya, tingkah lakunya tidak akan bermanfaat. Seorang di zaman jahiliyah yang bernama Ibnu Jud'an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yut'imu at'am wa yasilu ar-rahim fil jahiliyah ayanfa'uhu dhalik? Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an dia senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan, menyambung hubungan rahim, berbuat baik, menolong orang. Tetapi itu dia lakukan di masa jahiliyah, sebelum beragama Islam. Apakah perbuatan dia tersebut bermanfaat untuknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Li'annahu lam yaqul yauman rabbi ighfir li khati'ati yaumaddin." Karena dia tidak pernah mengucapkan sekalipun, wahai Allah, Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkannya kiamat. Artinya dia tidak beriman. Artinya dia tidak punya akidah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang beribadah, bermuamalah, berakhlak, beradab tanpa akidah, maka tidak bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Makanya tema kita ini penting, mengingat kematian, karena dia bagian dari akidah, bagian dari keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir adalah bagian dari akidah. Apa dalil bahwasanya membicarakan kematian berarti membicarakan tentang hari akhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat beliau, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada beberapa orang yang bertanya kepada beliau. Kemudian beliau menunjuk kepada orang yang paling muda di antara yang hadir, dan beliau mengatakan, in yuhram hadza qamat qiyamatukum. Kalau seandainya yang paling muda ini mati, maka mulai saat itu kiamat kalian. Lihat, ada erat kaitannya kematian dengan hari kiamat. Ada erat kaitannya mengimani kematian dengan mengimani hari akhir. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, innakum lataquluna al-qiyamata al-qiyamah, innahu man mat qamat qiyamatuh. Kalian sering berbicara, memperbincangkan, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Sesungguhnya siapa yang mati, lihat, mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang dicabut nyawanya, mulai saat itu hari akhirnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara kematian dengan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang membicarakan tentang kematian berarti sebenarnya dia sedang membicarakan tentang hari kiamat. Siapa yang membicarakan tentang hari kiamat berarti dia sedang membicarakan perkara akidah. Di situ letak pentingnya mengingat kematian. Kemudian letak pentingnya yang kedua, membicarakan tema mengingat kematian, yaitu karena kematian seorang yang beriman ketika melihat tentang kematian maka berarti dia sedang membicarakan bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Ini adalah gaya hidup, cara pandang orang beriman. Kenapa tema ini penting? Karena senantiasa orang beriman selalu memikirkan bagaimana bisa selamat setelah di dalam kehidupan setelah kematian. Makanya penting kita membicarakan tentang kematian. Orang beriman senantiasa pikirannya adalah bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak pernah memikirkan kematian. Yang ada di dalam benaknya, bagaimana bisa hidup 1000 tahun. Bagaimana bisa panjang umur. Bagaimana kalau bisa selama-lamanya hidup di dunia. Lihat, orang-orang kafir bagaimana cara berfikirnya tentang kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan benar-benar mendapati mereka, orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, kafir Quraisy, orang-orang yang paling rakus untuk umur panjang. Mereka menginginkan agar salah seorang di antara mereka dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Ini kebiasaan. Ini gaya hidup, cara berpikir orang kafir. Ingin lama hidup di dunia. Kalau perlu selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Enggak ada yang namanya hisab. Tidak ada yang namanya kehidupan alam barzah. Enggak ada, mereka enggak memikirkan itu. Beda dengan orang beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 24, cara hidup orang kafir. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Kita hidup, kita mati di dunia, selesai urusan. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, in hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia saja. Lihat, wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita tidak akan ada kebangkitan. Enggak percaya. Ini gaya berpikir orang kafir. Kenapa saya jauh-jauh dari Banjarmasin 6 jam loh, membawa tema mengingat kematian? Karena ini penting. Karena ini gaya hidup seorang muslim yang selalu ingat mati. Dan jangan lupa persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup seorang muslim. dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, sedang apapun Anda, ucapan apapun yang Anda sedang ucapkan, maka jangan lupa bahwasanya ada kematian. Dan apakah perbuatan ucapan Anda tersebut akan bermanfaat setelah kehidupan, di kehidupan setelah kematian. Begitu cara berpikir orang muslim. Jadi apapun Anda, mau jadi pegawai, guru, kemudian pedagang, pengusaha, pejabat, mau jadi apapun, petani, nelayan, maka yang harus ada dalam benak Anda adalah bagaimana kehidupan saya setelah mati. Itu perspektif seorang muslim terhadap kehidupan. Sudut pandang, cara berpikir orang muslim. Apakah saya setelah mati selamat atau tidak? Adapun kehidupan dunia cuma sementara. Kehidupan dunia sedikit. Amal hayatu dunia illa qalil. Wama mata'kul mata'ul hayatu dunia fil akhirat illa qalil. Sedikit saja. Sulit didapat. Cepat rusak. Tidak sempurna. Itu karakteristik nikmat dunia. Sedikit, sulit didapat, cepat rusak, tidak sempurna. Maka orang muslim senantiasa berpikir bagaimana dia bisa selamat, aman, tentram, nyaman untuk kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan, Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang dalam hadis Abdul, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah suatu ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun ya Rasulullah, lalu ada orang datang dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, orang beriman mana yang paling utama? Lihat pertanyaan para sahabat. Senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematian. Gaya hidup para sahabat. Orang beriman mana yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum lil mauti ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa ayyul mu'minina aqis, orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian tidak sampai setelah situ saja, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqis, orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Begitu cara berpikir orang itu. Sekarang Anda masih muda, itu yang harus ada, letakkan di dalam diri Anda. Bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Sekarang Anda berumur 40-an ke atas, sekarang lebih berpikir lagi, bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Sekarang Anda miskin atau kaya, atau pejabat atau rakyat, laki-laki, perempuan, yang harus selalu dalam benak Anda adalah bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Apa persiapan saya untuk kehidupan setelah mati? Itu selalu yang ada di dalam diri kita. Begitulah perspektif hidup seorang muslim. Adapun, dan itu akan membuat pelipur lara bagi kita. Ada kawan-kawan SMA kita yang mungkin sekarang sudah kaya raya, jadi pejabat, jadi dosen, jadi pegawai negeri, jadi itu, jadi itu. Maka yang ada dalam benak kita, bagaimana saya bisa selamat setelah kematian? Nah, ini dua poin penting kenapa kita mengangkat tema mengingat kematian. Yang pertama, mengingat kematian berkaitan dengan akidah, dan akidah adalah ilmu yang paling penting di dalam agama Islam. Yang kedua, perspektif seorang muslim selalu mengingat kematian untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Baik. Sekarang, apa itu mati? Mati secara bahasa disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur rahimahullah. Beliau mengatakan wa aslul mauti fi lughatil Arab as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Asal kata al-maut, kematian, di dalam bahasa Arab maknanya adalah diam. Segala sesuatu yang diam berarti dia mati. Maka perhatikan, anak-anak muda termasuk di dalamnya orang-orang tua yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, diam dalam prestasi, ini sebenarnya orang mati yang hidup, atau lebih tepatnya orang hidup tapi mati. Berjalan dia tapi tidak menghasilkan prestasi ibadah. Punya handphone dia, aplikasi Al-Quran ada 5 di handphonenya, tapi tidak pernah khatam 1 bulannya. Ini mati. Ya. Ini mati secara bahasa, kullu ma sakana faqad mat. Siapa saja, apa saja yang diam, maka itu mati. Yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, sebenarnya dia sedang mati. Sedangkan di dalam istilah syar'i, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, beliau mengatakan al-maut inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Terputusnya hubungan ruh dengan badan. Itulah kematian. Terputusnya hubungan ruh dengan badan. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami apa itu definisi kematian, maka bagaimana cara seorang muslim mengingat kematian, ini yang kita ingin bahas. Tadi berarti cuma mukaddimah itu ya. Yang dari awal sampai akhir tadi itu mukaddimah 20 menit. Bagaimana seorang muslim mengingat kematian? Yang pertama, menurut seorang muslim mengingat kematian adalah ibadah yang seorang berharap pahala darinya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dihasankan oleh Imam Tirmizi dan Imam Albani rahimahullah, "Akthiru dzikra hazimil ladzat," yakni maut. Wahai kalian seluruhnya, perbanyaklah. Itu perintah. Wal aslu fil amri yadullu ala alwujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa banyak mengingat kematian. Kalau wajib pengertiannya berarti adalah kullu amrin amarallahu bihi amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tariquhu amdan mutlaqa. Setiap perintah adalah seluruh yang diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka siapa saja yang jarang mengingat kematian berdosa, karena hukum mengingat kematian wajib. Di sini menunjukkan poin pertama, menurut seorang muslim mengingat kematian ibadah. Menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah ibadah yang kita berharap pahala darinya. Bahkan bukan hanya sekedar mengingat, akan tetapi aksiru, perbanyaklah. Dimanapun kita berada, sedang duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berlari, maka ingat kematian. Jangan-jangan ini terakhir, jangan-jangan ini adalah minuman terakhir, jangan-jangan ini adalah kota terakhir saya kunjungi, dan semisal. Mengingat kematian ibadah kepada Allah. Dan siapa yang tidak mengingat kematian berdosa, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut seorang muslim mengingat kematian mendatangkan 3 keistimewaan. Mendatangkan tiga keistimewaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama di abad kelima Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Perkataan beliau dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkira bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaq, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsa." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Bisa diamalkan ini. Silahkan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin sekarang bisa diamalkan. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah. Segera bertobat. Anda bertobat dari nonton film porno, segera ingat mati, pasti segera bertobat. Yang nunda-nunda untuk bertobat dari perbuatan zina, maka ingat mati, niscaya segera bertobat. Yang nunda-nunda melakukan untuk bertobat dari perbuatan kesyirikan, jimat, dukun, tukang ramal, menyembelih karena selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, maka ingat mati, niscaya segera bertobat. Yang nunda-nunda bertobat dari riba. Dan ada sebagian orang nunda-nunda. Saya pernah dihadapkan kepada orang seperti ini. Ustaz, saya insya Allah resign bekerja di bank konvensional. Maka saya katakan, masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan taufik dan istiqamah. Tapi Ustaz, ini tapinya nih masalah. Tapi Ustaz, berhentinya nanti tahun depan. Lu kenapa enggak sekarang? Karena begini Ustaz. Ini mulai. Karena begini itu mulai dia mutar otaknya. Sebagai manusia yang maha terbatas melawan Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha razzaq, alladhi yarzuqu marratan ba'da ukhra, maha luas rezekinya, memberikan rezeki, rezeki, rezeki dan rezeki tanpa batas. Dia bercerita, Ustaz, kalau saya berhenti sekarang, saya baru menyicil mobil. Cicilan itu bayarannya dari setengah dari gaji saya, setengah dari gaji istri. Kalau saya berhenti, berarti saya tidak dapat lagi gaji. Otomatis nanti gaji istri yang akan bayar cicilan mobil. Tetapi kalau tahun depan pas Ustadz waktunya, cicilannya selesai, saya bilang kamu mati besok bagaimana? Kata malaikat maut, hey, kamu mati besok. Diam dia. Kemudian dia katakan, oke lah Ustaz, besok saya resign. Ta'jilu taubah. Segera bertobat. Orang mengingat mati, segera bertobat. Ini juga sama dengan yang saya dapatkan dari Al-Ustaz Al-Fadhil. Ustaz saya, guru saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Nabila Muhammad, Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Saya pernah bertanya kepada beliau, Ustaz, bagaimana menghadapi kaum muslimin yang suka ngeyel, susah dinasihati kalau berurusan dengan riba? Maka beliau mengatakan, kondisional. Kalau seandainya orangnya bisa dinasihati dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul, maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya susah, maka saya sering mengatakan tentang kematian. Saya katakan, kamu sekarang mempunyai rumah. Oke, rumah mewah. Tetapi kredit riba. Oke, rumahnya mungkin mewah, tapi kredit dan riba melalui pihak bank. Mobil megah. Oke. Dilihat orang, wah, dihormati orang, kemudian punya motor bagus, motor besar, tapi kredit riba. Semua perabotan juga kredit riba. Oke, Anda menikmatinya. Mungkin Anda menikmatinya sebulan, dua bulan, lalu datang malaikat maut yang kita tidak tahu kapan datangnya. Maka apa yang terjadi? Terputus semua harta Anda dengan Anda. Anda masuk ke dalam kubur membawa dosa riba tadi. Sedangkan istri Anda, gak mungkin dia jomblowati seumur hidupnya. Dia masih muda. Dia akan dilamar oleh laki-laki lain. Kumbang-kumbang di sini banyak. Maka dia akan menerima lamaran setelah masa iddahnya habis. Akhirnya rumah Anda, mobil Anda, motor Anda, segala macam harta yang Anda dapatkan dari riba akan dinikmati oleh istri Anda dan siapa? Suami mudanya. Anda rasakan masuk ke dalam kubur bawa hutang riba. Maka pada saat itu pasti nganga dia. Maka mengingat kematian menyegerakan taubat. Yang kedua, qanaatul qalb. Orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara: menyegerakan taubat dan puas hati. Punya qanaah di dalam hati, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Penyakit manusia apa? Ini saya pesan. Kenapa orang banyak berhutang? Saya mendapati kawan saya, mudah-mudahan beliau mendengar ini dan ini saya jadikan pelajaran. Saya mendapati kawan saya, per bulan keuntungannya 300 juta. Cukup tidak? Cukup. Menurut dia enggak cukup. Kenapa? Karena per bulan juga dia wajib menyicil ke bank konvensional 600 juta. Akibat kenapa? Cuma satu alasannya. Tidak merasa cukup. Saya pernah di Jawa Barat ketemu orang. Pakaiannya subhanallah, antum tidak mengira. Sendal jepit, kaos oblong, pakai celana jeans. Lihat, berani sekali dia pakai celana jin. Celana jin dipakai sama dia. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, tolong saya." "Kenapa, Pak?" "Saya punya hutang." "Di mana?" "Di bank konvensional." "Berapa?" "15 miliar." Manusianya saya lihat tidak ada model-model orang kaya, enggak ada. Punya hutang 15 miliar. Gara-gara kenapa? Tidak qanaah. Tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka mengingat kematian, niscaya dia akan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasam Allah takun aghna an-nas." Puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Keutamaan yang ketiga yaitu nasyatul ibadah. Ini perhatikan, yang futur, yang malas datang ke kajian kalau cuma ada ustaz dari luar. Tidak mau datang ke kajian-kajian rutin baca kitab. Ya? Ini itu futur tuh. Ya, kalau lagi azan masih asik main handphone. Saya sering memperhatikan tuh anak-anak muda. Saya datang pas waktu mau kajian, kajiannya habis maghrib, azan maghrib dia masih ngelihat Instagram. Ada yang like nggak? Sibuk, nggak jawab azan, futur tuh futur. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, salam kedua sudah mulai merogoh handphonenya. Jadi tasbihnya subhanallah, subhanallah, touchscreen. Futur. Ya. Ada yang tidak mau atau malas mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah. Terutama kalau sudah di rumah. Salat qabliyah, ba'diyah di rumah itu sulit. Di masjid gampang karena banyak yang lihat, banyak kawan. Coba di rumah. Dan itu yang paling utama, itu sunnahnya di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Coba salat ba'diyah, qabliyah di rumah. Sulit salat di rumah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju, lepas jenggot. Futur. Apa maksud saya lepas jenggot? Maksudnya semua ditonton. Baik handphonenya, gadgetnya, televisinya, semua ditonton. Mau filmnya, mau sinetronnya, mau Instagramnya, goyang dua jarinya, ditonton semua. Dia tidak perhatian lagi dengan jenggot yang dia panjangkan. Futur. Maka ingat, ingat mati. Dan saya berpesan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ini pesan untuk diri saya sebelum antum sekalian. Yamutul insan ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan rahasia saat di kamar sendirian. Hati-hati. Seseorang akan mati saat kebiasaannya. Utsman bin Affan, kebiasaannya membaca Quran. Maka tatkala pemberontak masuk ke dalam rumahnya, beliau meninggal ditusuk saat membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang kebiasaannya membaca koran, maka pasti mati di atas baca korannya. Orang yang kebiasaannya lisannya murojaah dengan Al-Quran, lisannya berzikir dengan Allah, maka niscaya dia akan mati di atas kebiasaan yang baik tersebut. Berbeda dengan orang yang kebiasaannya murojaah Facebook. Malam hari wajahnya bersinar dengan handphone. Murajaah Quran, murajaah Facebook. Maka hati-hati para ikhwah. Yang futur, malas ibadah, ingat mati. Niscaya dia akan semangat. Dia akan semangat. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Al-Bazzar di dalam kitab Al-Musnad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Sesuatu yang menghapuskan kelezatan. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin minal 'aysh illa wassa'ahu 'alaih. Tidaklah orang yang lagi kesempitan hidup, banyak problematika hidup, banyak masalah ekonomi, keluarga, pernikahan di ujung tanduk. Mau gimana tuh pernikahan di ujung tanduk? Ya. Istri minta cerai, anak durhaka, banyak permasalahan. Tidaklah orang mengingat kematian dan dia di dalam kesempitan hidup kecuali mengingat kematian tersebut akan melapangkan dadanya, melapangkan perasaannya. Nah, sudahlah. Kalaupun itu cerai, kalaupun itu tidak sukses, maka sudah. Saya tidak akan bawa mati. Dia akan lapang dadanya ketika mengingat kematian. Fa in wala dzakarahu fi sa' illa dayyaqaha. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sedang nyaman, lapang, aman, sehat, kaya, raya, kecuali mengingat kematian tersebut akan mempersempitnya. Maksudnya dia akan senantiasa hidupnya mawas diri. Jangan-jangan ini anak, karena ada sebagian orang semakin maksiat nikmat, maksiat nikmat, maksiat nikmat. Semakin bermaksiat dikasih nikmat oleh Allah. Hati-hati. Ingat mati, ingat mati. Jangan-jangan itu adalah bentuk dari istidraj Allah Subhanahu wa taala, penguluran waktu oleh Allah agar nanti dia dicabut dalam keadaan su'ul khatimah. Tidaklah orang dalam keadaan lapang mengingat kematian kecuali mengingat kematian tersebut akan menyempitkannya, membuat dia mawas diri, Ini yang dimaksud tadi.

0: Kasir artinya banyak, lebih banyak aktsaru. Apabila ada sighatu tafdhil, kemudian setelahnya jamak menunjukkan kepada mubalaghah, paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh aku melihat ke dalam surga, fa idza raaitu aktsara ahliha annisa. Aku melihat ke dalam neraka, afwan, ke dalam neraka. Ternyata penghuni neraka yang paling terbanyak, paling terbanyak adalah perempuan. Salah satu sebabnya kenapa? Karena tidak qanaah. Maka saya katakan ibu-ibu, jika suami Anda bekerja menafkahi Anda, meskipun tidak cukup, maka bersabarlah. Ingat mati, semuanya tidak dibawa. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. Kami melihat bulan purnama, lalu bulan purnama yang kedua, berarti sudah satu bulan. Lalu bulan purnama yang ketiga, berarti sudah dua bulan. Maksudnya dua bulan setengah. Kami melihat bulan purnama. Wa ma uqida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Dan tidak ada satu api pun yang menyala di rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka dua bulan setengah tidak memasak karena tidak ada yang bisa dimasak, dan mereka sabar. Mereka ummahatul mu'minin, wanita-wanita mulia, ridha Allah atas mereka. Kapan bisa seperti itu? Ingat mati. Bisa ridho, bisa puas dengan pemberian suami. Ini bapak ibu saudara saudari, itu poin kedua. Menurut seorang muslim, mengingat kematian adalah mendatangkan tiga keistimewaan. Yang ketiga, menurut seorang muslim mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang, tetapi tidak tahu kapan datangnya. Pasti datang, tapi tidak tahu kapan datangnya. Makanya para ulama mengatakan al-mautu hatmun lazimun la manasa minhu li kulli hayyin minal makhluqat. Kematian sesuatu yang wajib terjadi, tidak akan ada yang bisa mengelak darinya bagi setiap orang yang hidup dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Di dalam ayat ini Allah memakai kata kullu. Para ulama bahasa mengatakan kullu aqwa siyagin dalla alal umum, kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman, kullu. Makanya dalam bid'ah juga begitu. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah sesat tanpa terkecuali. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada perkataan siapapun yang pantas ditanding dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, Imam Syafi'i, Imam Iz bin Abdussalam, tidak bisa ditanding dengan sabda Nabi. Kullu bid'atin dalalah, itu keluar dari miskatil wahyi. Itu keluar dari wahyu. Maka heran kalau seandainya ada orang yang masih mempermasalahkan bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nabimu mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap, dan sekali lagi kata-kata kullu menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada sesuatu yang umum adalah kullu. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin, setiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang tersisa. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Taib. Kalau sudah kita mengetahui bahwa dia pasti datang, tapi yang jadi masalah adalah di kita tidak tahu kapan datangnya. Ini yang jadi masalah. Jadi poin ketiga, menurut seorang muslim kematian pasti datang, tapi tidak tahu kapan datangnya. Ini yang membuat kita harus senantiasa mawas diri,
1: Kan mak

0: kemanapun kita jalan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Ini saya sekarang ke Palu, jauh dari kampung saya, 6 jam. Bahkan kalau boleh bercerita, waktu hari Rabu itu saya keluar rumah jam 6 pagi. Sampai penginapan di tempat panitia, posko, itu jam 3 sore. Berarti melangkahkan kaki keluar rumah 9 jam baru sampai ke tempat ini. Saya berpikir, apakah ini tempat terakhir saya yang akan datangi? Apakah kematian di sini atau tidak? Selalu terus berpikir seperti itu. Kemanapun Anda berjalan, mungkin itu adalah tempat terakhir yang Anda datangi. Baik kalau seandainya dia adalah berjalan ke tanah suci, Mekah, Madinah, terutama Madinah, apabila orang mati di dalamnya, fa inni syafi'un liman mata biha, kata Rasulullah SAW. Aku akan memberikan syafaat siapa yang mati di kota Madinah. Tapi kalau seandainya ada orang, sering sebagian orang, bahkan sering sebagian muslim, suka berpelesiran, mengeluarkan ribuan dolar demi ke negeri kafir, Amerika, Inggris, Australia, Singapura. Kemudian keluar ribuan dolar ke sana. Ya, tidak memikirkan, penting saya happy. Padahal di sana cuma dilihat apa? Aurat. Dan saya berpesan hati-hati kalau pergi ke sebuah tempat, jangan-jangan Allah menginginkan ajal Anda di situ. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat tersebut. Makanya seperti yang saya ucapkan, bagus kalau seandainya keperluannya haji, umrah, Mekah, Madinah. Tapi keperluannya hanya sekedar melihat aurat, hanya sekedar bersenang-senang liburan. Adapun ya, ini sebagian orang kadang-kadang keluar kota atau keluar luarnya luar kota. Keluar negeri atau keluarnya luar negeri. Suka keluar ribuan dolar. Tapi giliran ke kota Madinah untuk umroh, menziarahi kota Madinah dan Mekah, maka mencari travel umroh yang paling murah sepalu. Ada 10 juta sampai Jeddah naik onta ente. Ya, ini hati-hati. Bahkan perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ini yang membuat senantiasa kita perhatian. Jangan sampai kita dalam keadaan tidak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kematian hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu hari kiamat. Nah, ini juga perhatiannya. Ilmu kiamat itu hanya milik Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Makanya saya tentang keras siapa saja yang meramal umur umat Islam hanya sampai kepada 1500 tahun. Apapun predikatnya, itu tukang ramal, bukan ustaz. Yang mengatakan umur Islam sekian-sekian, tukang ramal. Lihat Rasulullah makhluk rasul dari malaikat dan rasul dari manusia. Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sah, wahai Muhammad SAW, kapan hari kiamat? Apa jawab rasul dari manusia? Mal mas'ulu anha bi'alama minasai. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, sama-sama enggak tahu. Maka jangan pernah membatas-batasi, sok tahu, karena itu milik Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Rasulullah SAW bersabda, wa indahu mafatihul ghaib. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 5 kunci hal gaib, di antaranya tanda hari kiamat, kapan hari kiamat dibangkitkan, hanya Allah yang tahu. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak ada yang membeberkan waktunya kecuali Allah. Maka jangan sekali-kali meramal umur Islam, umat Islam 1500 tahun, meskipun penjelasannya seakan-akan wow. Lalu saya mengatakan kepada Anda, wow gitu? Paham ya? Lihat, kemudian, dan di sisi Allah ilmu menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan seseorang tidak tahu apa yang dia perbuat besok hari, nasibnya besok enggak tahu dia. Dan seseorang tidak tahu di mana dia mati. Makanya poin ketiga menurut seorang muslim, mengingat kematian berarti adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi dia tidak tahu kapan datangnya. Kalau sudah datang, Pak, tidak akan ada yang bisa bersembunyi. Kalau sudah datang, Pak, tidak akan ada yang terlambat atau terlalu cepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika datang batas waktu kematian mereka, maka tidak akan terlambat, tidak juga terlalu cepat. Pasti tetap pada waktunya. Baik. Kemudian yang keempat, mengingat kematian bagi seorang muslim adalah berarti mengingat tentang sakaratul maut. Kita akan menelusuri alam sana. Ya, kita akan menelusuri dunia lain. Bagaimana di sakaratul maut tersebut? Dan sakaratul maut benar adanya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran, itu yang selalu kalian jauhi darinya. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah rasa sakit saat kematian. Dan setiap manusia akan merasakannya tanpa terkecuali. Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ceritakan ya, ini bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya," sesungguhnya termasuk nikmat Allah atasku, "anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya bi baiti wa fi yaumi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku saat menggilirku, wa baina sihri wa nahri, dan wafat di antara pangkuanku dan juga leherku. Artinya beliau tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautih. Dan Allah mengumpulkan antara liurku dengan liur Rasulullah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bagaimana itu bisa terjadi? Beliau bercerita, "Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak." Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui aku dan Rasulullah. Di tangan Abdurrahman ada siwak, "Wa ana musnidatun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan aku adalah orang yang dipangkui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Faraaituhu yanzuru ilaih. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Dan aku mengenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka siwak, menginginkan siwak yang di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Faqultu akhudhu laka, fa asyara bi ra'si. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, maukah engkau aku ambilkan siwak tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangguk. Sudah lemah sekali. Beliau mengangguk menandakan bahwa mau. Fatanawaltuhu fastadda alaihi. Lalu aku pun mengambil siwak tersebut. Kemudian tambah keras sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu ulayyinuhu lak fa asyara bi ra'si. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku untuk melembutkan siwak ini untuk engkau bisa memakainya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggukkan dengan kepalanya, menyatakan bahwasanya beliau mau. Falayyantuhu wa baina yadayhi rikwatun aw 'ulbatun yashukku Umar fiha ma. Ini mulai. Maka aku pun melembutkan siwak tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terdapat sebuah bejana, di dalamnya ada air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihi ma wajha. Maka beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air. Kemudian beliau wausap wajah beliau, masukkan ke tangan beliau ke dalam air, lalu beliau mengusap wajah beliau. Terus seperti itu, kemudian beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi, berdasarkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakaratul maut. Dan ini yang dirasakan oleh Aisyah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan yang menarik dari Aisyah. Beliau mengatakan, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'ait min siddati Rasulillah sallallahu min siddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan keringanan kematian seorang pun semenjak kesulitan kematian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mendapatkan mati dengan sekarat. Maka aku tidak akan iri kepada yang merasa atau dilihat kematiannya indah nyaman. Aku tidak pernah iri. Pasti lebih sakit dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini sakaratul maut, Pak. Seorang muslim ketika mengingat kematian berarti dia mengingat tentang sakaratul maut. Sekarang bagaimana sih sakaratul maut? Diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu an. Lihat, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala Umar li Ka'bin, akhbirni anil maut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar, beritahukan kepadaku tentang kematian. Kemudian Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, perhatikan, ini sakaratul maut. Huwa mithlu syajaratin kathiratis syauq fi jawfi bini Adam. Sakaratul maut itu seperti pohon berduri yang sangat banyak durinya dimasukkan ke dalam tenggorokan seorang anak manusia. Falaisa minhu irqun wala mafsilin illa warijlin shadidiz dhira'ain fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Maka tidak ada urat, tidak ada otot kecuali akan terputus dengan pohon yang banyak durinya tadi. Itulah sakaratul maut. Setiap kali ditarik, putus seluruh ototnya. Pecah seluruh ototnya, putus seluruh uratnya. Maka mendengar itu, Umar bin Khattab pun mendangis. Hadis riwayat disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Begitu juga disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Amr ibn As radhiyallahu an, seorang sahabat terkenal Amr ibn As. Beliau ditanya oleh anaknya Abdullah, Ya abati, sif kaifal maut. Waktu itu Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat, sakit keras. Abdullah bin Amr ibn As, sang anak, bertanya, wahai bapakku, ceritakan kepada kami bagaimana rasa mati. Maka beliau menjawab, wallah, laka'anna jambi fi taqt, demi Allah seakan-akan badanku disempitkan. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah. Para ikhwah, ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, silakan tarik nafas Anda dalam-dalam sekarang, sebelum ini mengenai kita semua. Tarik nafas Anda dalam-dalam sambil bersyukur kepada Allah, sebelum sakaratul maut datang. Beliau mengatakan, seakan-akan badanku disempitkan dan seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan pohon-pohon yang banyak durinya dipukulkan dari ujung kakiku sampai kepalaku. Itu sakaratul maut. Begini seorang muslim ketika mengingat kematian, mengingat tentang sakaratul maut yang sangat berat. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ucapan la ilaha illallah adalah untuk menahan rasa sakit. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Ini para ikhwah, makanya wajar kalau tadi kita katakan bahwa siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat. Dia akan puas dengan pemberian Allah seberapapun. Karena ini dia saat mati enggak ada apa-apanya. Kalau sudah berbicara seperti ini, manfaat pembicaraan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kiloan, enggak manfaat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, mengingat kematian bagi seorang muslim berarti mengingat tentang pencabutan nyawa. Sekarang kalau kita membaca hadis Rasul, bagaimana pencabutan nyawa? Maka sekali lagi saya katakan, orang kalau sudah sering mengingat kematian, kehidupan dunia jadi ringan. Segera bertobat. Semangat ibadah. Lihat proses pencabutan nyawa. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. Sesungguhnya hamba yang beriman jika dalam keadaan ingin berputus dengan dunia dan masuk ke kehidupan akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Ingat, ini orang beriman. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Akan turun para malaikat dari langit. Bidul wujuh. Wajah mereka sangat bercahaya. Dan ini persis seperti yang Allah sebut subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun para malaikat Ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan turun para malaikat di sini saat sakaratul maut. Sama persis. Bidhul wujuh, wajahnya bercahaya. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kapan dari kain kapan surga. Min hanutil jannah. Kain-kain indah dari surga. Hatta yajlisu minhu madda basari. Sampai malaikat tersebut duduk pada calon mayat tersebut seluas mata memandang. Ini anggap calon mayat, ini malaikat duduk seluas mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaihi. Datanglah malaikat maut kepadanya. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Sampai malaikat maut tersebut duduk di kepala si mayat tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsu thayyibah. Maka malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik. Para ikhwah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Keluarlah engkau, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau untuk menggapai ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Berpisahlah ruh, dimulai dari kepala. Makanya tidak heran kalau seandainya ada seorang yang beriman kemudian matanya terbelalak ke atas, karena memang ruh keluar dari kepala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubit tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Itu bukan menunjukkan kepada su'ul khatimah. Tugas keluarganya tinggal menutupkan matanya. Karena begitulah ruh keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika disuruh keluar ruhnya orang beriman ini, fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut. Keluar, dia mengalir seperti mengalirnya air dari mulut teko. Lancar sekali. Itu pun masih ada sakaratul maut. Selancar itu masih ada sakaratul maut. Ini orang beriman. Pencabutan nyawa orang beriman. Lalu pencabutan nyawa orang kafir dan orang fajir bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjutannya, wa innal 'abdal kafir wa fi riwayah al fajir, dan sesungguhnya hamba yang kafir dalam riwayat yang lain yang banyak dosa, idza kana fi inqita'in minal akhirah, kalau seandainya dia di dalam berpisah dengan kehidupan dunia dan ingin masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama ghiladun shidadul wujuh sudul wujuh. Malaikat, turunlah malaikat-malaikat yang kasar, yang sangar, wajahnya hitam, ma'amul masuh minan nar. Dia membawa kain kapan dari api, kain kapan dari api. Fayajlisuna minhu madda basari. Malaikat tersebut duduk di hadapan calon mayat ini seluas mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaih. Inda ra'sih. Lalu datang malaikat maut di sisi kepalanya dan berkata, ayyatuhan nafsul khabitha. Wahai jiwa yang buruk. Ukhruji ila sakatin minallah wa ghadab. Keluar engkau. Rasakan murka dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi para ikhwah? Fatafarraqa fi jasadih, ruh tersebut berpisah dengan jasadnya. Fayanzi'uha, para malaikat maut tersebut menariknya. Kama yuntaza'u sufudul katsirus syu'ub minas sufil mablul fataqatta'a ma'al uruq wal 'asab. Sebagaimana seseorang menarik bulu domba yang basah. Bulu domba yang basah sangat licin, ditarik dengan kuat. Akibat saking kuatnya, seluruh urat dan otot terputus dan pecah. Kalau sudah seperti ini para ikhwah, makanya pantas Al-Hasan Al-Basri ketika keluar dari rumah keluarganya, kemudian menemui, menjenguk orang yang dalam keadaan sekarat, kemudian beliau melihat bagaimana sekarat, beliau masuk ke dalam kamar dengan wajah yang berbeda ketika keluar dari rumah. Kemudian istrinya memanggil, mengatakan, ya Aba Abdillah, halla ta'amakum, wahai suamiku, ini makanan, ayo kita makan sama-sama. Maka kata Al-Hasan Al-Basri setelah melihat pemandangan kepatian, beliau mengatakan, alaikum bita'amikum, makan kalian sana. Fa inni qad ra'aitu manzaran, aku benar-benar hari ini telah melihat sebuah pemandangan. Astaiddu lidzalik minal ah, aku masih saja persiapan untuk menghadapi pemandangan tersebut dari sekarang. Mudah-mudahan kita semakin sadar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kematian bukan perkara yang gampang. Sebenarnya masih banyak tentang mengingat kematian, berarti mengingat tentang su'ul khatimah, husnul khatimah. Mengingat kematian berarti mengingat tentang kehidupan akhirat, mengingat kehidupan di alam barzah. Bagaimana tadi ketika ruhnya dicabut, kemudian diangkat ke langit, bagaimana sifat orang beriman. Akan tetapi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka waktu jua yang memutuskan kita, ini belum selesai. Masih banyak pembicaraan tentang mengingat kematian. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa mewakili. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Radio Muat Min Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saudaraku seiman, demikianlah tadi kita telah dengarkan kajian pagi yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizullah Ta'ala dengan judul kajian yaitu Mengingat Kematian. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ikhwat aliman yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa semakin menghargai waktu yang kita miliki, mengisinya dengan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kemudian kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya per hari ini 18 Juli 2026 Masehi adalah di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat zuhur pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, ada sebuah anggapan bahwa menjadi seorang muslim yang taat itu berarti dia harus selalu serius, selalu tegang, tidak boleh tertawa, dan harus menjalani hidup dengan penuh rasa takut. Ada anggapan-anggapan seperti ini, sahabat Muaz. Padahal, sebenarnya Islam itu adalah agama yang seimbang. Islam mengajarkan kita untuk takut kepada Allah, tetapi bukan ketakutan yang membuat seseorang menjauh dan kehilangan harapan. Rasa takut kepada Allah adalah rasa takut yang melahirkan ketaatan, kehati-hatian, dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan bahwa seorang muslim boleh menikmati berbagai kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Kita boleh tersenyum, kita boleh bercanda dengan keluarga, kita boleh menikmati makanan yang halal, kita boleh beristirahat setelah lelah kita bekerja, kita boleh menikmati keindahan alam dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dunia ini bukan sekedar tempat kita untuk bersedih, sahabat Muaz, tetapi tempat untuk menjalankan amanah dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surah Al-Qasas ayat 77, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian atau bagianmu di dunia. Ayat ini menunjukkan tentang keseimbangan yang begitu indah, sahabat Muaz. Seorang muslim itu memang dia mengejar akhirat, memang. Tetapi bukan berarti dia mengabaikan kehidupan dunia. Kita bekerja, berkarya, membangun keluarga, menjaga kesehatan, dan menikmati hal-hal baik sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menjalani kehidupannya. Beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Tetapi beliau bukan pribadi yang kaku dan selalu murung. Beliau juga tersenyum, beliau juga bercanda dengan keluarganya, beliau juga menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, dan beliau berinteraksi dengan para sahabat dengan penuh kelembutan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa hal sederhana seperti tersenyum pun itu bisa bernilai ibadah. Artinya, sahabat Muaz, kebaikan dalam Islam tidak selalu berupa amalan yang berat. Banyak hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi jalan kita mendekat kepada Allah. Sahabat Muaz, tentu seorang muslim tetap memiliki rasa takut kepada Allah. Kita takut berbuat dosa. Kita takut menyia-nyiakan waktu. Kita takut jauh dari petunjuknya. Tetapi rasa takut itu harus berjalan bersama dengan harapan dan cinta kepada Allah. Karena Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 49-50, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Nah, ayat ini menggambarkan tentang keseimbangan loh, sahabat Muaz. Menggambarkan keseimbangan seorang mukmin. Ada rasa takut agar tidak lalai, tapi ada harapan agar tidak berputus asa. Nah, dan ada cinta yang membuat kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa agama hanya sebagai kumpulan larangan hingga kita lupa bahwa Allah juga memberi banyak kenikmatan. Jangan sampai kita sibuk memikirkan dosa hingga kita lupa bahwa Allah Maha Pengampun. Dan jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia hingga kita lupa tujuan akhir kehidupan kita. Jadilah muslim yang taat tetapi tetap memiliki hati yang ceria. Jadilah hamba Allah yang serius dalam ibadah tetapi tetap hangat dalam keluarga. Jadilah pribadi yang menjaga batasan agama tetapi tetap mampu menikmati nikmat kehidupan yang halal. Karena menjadi seorang muslim bukan berarti berhenti menikmati kehidupan. Justru seorang muslim belajar menikmati kehidupan dengan cara yang benar, dengan rasa syukur, dengan tanggung jawab, dan dengan selalu mengingat bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Semoga Allah menjadikan hidup kita penuh keberkahan, hati yang tenang, ibadah yang kuat, dan kebahagiaan yang mendekatkan kita kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat muat, marilah kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salah Musalli Hafizullah Ta'ala, beberapa surah di juz yang ke-29.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Simak dan dengarkan DIN Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: iya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
6: Yang tidak enak-enak lah.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'ad, Binjabar. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
8: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentunya masih menemani Anda. Saat ini kita baru saja telah mendengarkan tadi beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salam Musalli Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga kita dengarkan beberapa ayat di Surah An-Nur yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wali Al-Arkani Hafizahullah Ta'ala. Semoga bagi yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Olehnya itu sahabat Muat, marilah kita menghentikan kesibukan yang sedang kita jalani. Apapun pekerjaan kita, maka semuanya akan berakhir. Namun amal soleh yang kita lakukan akan tetap menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat Muat, dimanapun Anda berada, mari kita sambut waktu zuhur ini dengan berwudu, menyegerakan langkah kita menuju masjid bagi kaum laki-laki, atau mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan sholat kita sebagai cahaya dalam kehidupan kita semua. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Takaran-takaran zakat yang diketahui dengannya nisab zakat berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahuinya di zaman sekarang ini, di mana para ulama kita berbeda pendapat tentang batasannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pegangan atau patokan dalam hal ini ialah sa' Nabi SAW, yaitu 5/3 liter iraki dan 4 raupan kedua tangan berukuran sedang dan penuh, sebagaimana yang telah dinaskan oleh para ulama dan ahli bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian terhadap seseorang bahwa ia itu fakir berbeda dari waktu ke waktu. Maka apakah batasan fakir itu? Dan jika terbukti bagi orang yang telah mengeluarkan zakat bahwa ia telah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah ia mengeluarkan zakatnya lagi? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang fakir diberikan dari zakat sejumlah yang cukup baginya untuk setahun penuh. Dan jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang diberi zakat itu bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha atau mengulangi jika orang yang telah diberi zakat itu pada lahiriahnya fakir. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa seseorang pada zaman dahulu pernah memberi sedekah kepada seseorang yang ia kira fakir, lalu ia bermimpi bahwa orang itu kaya, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani, ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku diterima oleh orang kaya. Dan sungguh Nabi SAW menyetujui hal itu dan mengabarkan bahwa sedekahnya telah diterima. Telah ditegaskan dalam ilmu usul fikih bahwa syariat atau hukum kaum yang sebelum kita menjadi syariat kita juga bila tak ada perbedaan dengannya. Dan karena Nabi SAW didatangi dua orang, keduanya meminta sedekah atau zakat, sedangkan beliau melihat keduanya berbadan sehat dan kuat, lalu bersabda, jika kamu berdua mau, maka aku akan berikan kepadamu berdua, tetapi tidak ada bagian padanya zakat ini bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kuat lagi bekerja. Karena mengecek kebutuhan orang fakir dari segala sisinya itu sangat sulit dan memberatkan, maka dipandang cukup dengan melihat kondisi lahiriahnya atau kondisi umum saja, dan pengakuannya sebagai orang fakir jika memang pemberi zakat melihat tak ada penyelewengan, dengan didukung penjelasan secara syar'i kepada penerima zakat tentang hadis di atas bila ia ternyata kuat dan mampu bekerja. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tanah perkebunan, para pemiliknya hanya mengandalkan pada hujan, atau sawah tak ada hujan. Apakah hasil perkebunan itu ada zakatnya? Apakah ia berbeda dengan kebun yang diairi dengan mesin atau motor? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Perkebunan, biji-bijian, dan buah-buahan seperti korma, kismis, gandum, dan sejenisnya yang disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air yang mengalir, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Dan yang disirami dengan mesin atau lainnya, maka padanya kewajiban zakat 1/2 dari 1/10. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW bersabda, pada perkebunan yang disirami oleh langit atau hujan, ada kewajiban zakat 1/10, dan yang disiram dengan alat atau timba 1/5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
8: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
7: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
8: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
7: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'ad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
8: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
7: Live di Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
9: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah Nabawiyyah
3: Nabawiyyah An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah Qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah Nabawiyyah
3: Nabawiyyah An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah Nabawiyyah
3: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tahuru syatrul iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
4: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
4: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya
5: sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian. Maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Rawahu Muslim.
4: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana.

0: Lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
6: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
7: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
3: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ustaz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
17: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya, kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya

0: Sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mu'min itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Eh ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra, juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
9: Radio Mu'adz Bin Jabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah. Astagfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muat Bin Jabal Kendari, Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
5: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta." Kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: pendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran.
5: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
4: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
4: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
6: Hadirati sada, yurja intibah.
1: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
1: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Mu'adz Bin Jabal
10: 94.3 FM.
11: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini di pukul 13:25. Nah, masyaallah sahabat Muat. Sekarang mungkin adalah waktu-waktu yang tepat untuk mengisi tenaga kita sahabat Muat. Salah satunya adalah dengan makan. Nah, masyaallah. Jadi sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ada promo yang sangat luar biasa. Promo yang bisa menambah kekuatan dari diri kita sahabat Muat, yaitu promo Juli Holiday dari Kampung Bakau sahabat Muat. Wih, masya Allah. Apalagi mungkin yang masih libur sekolah atau juga mungkin sudah mulai ada yang kembali masuk, tetapi tenang saja sahabat Muat, walaupun sudah masuk sekolah promonya tetap hadir karena promo ini tersedia selama bulan Juli sahabat Muat. Jadi sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari ternyata mengadakan promo yang sangat luar biasa, yaitu promo yang bernama Juli Holiday yang berlaku selama bulan Juli mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli 2026 tentunya. Kita bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang sahabat Muat. Tentu saja dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan sangat menggugah selera. Wih, masya Allah. Dan juga sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja makanan di Kampung Bakau ini cocok untuk makan bersama keluarga, sahabat, rekan kerja dengan suasana yang nyaman dan juga asri tentunya. Dan promo ini sahabat Muat berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi bisa tuh kita manfaatkan. Karena mungkin sahabat Muat ada yang makan siangnya di jam 11 atau mungkin makannya nanti di jam 1 atau jam 2 atau mungkin di jam 10 baru jam 10 pagi sudah makan siang. Nah, tenang saja sahabat Muat. Promo ini berlaku mulai dari pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kita bisa memanfaatkan promo ini juga untuk mempererat hubungan sesama anggota keluarga tentunya. Baik sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa mengikuti Instagram dari @kampungbakaukendari atau TikTok juga ada di TikTok Kampung Bakau, atau bisa menghubungi nomor 0813-5628-2465 atau di nomor lain juga bisa di nomor 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Masya Allah, ana jadi lapar nih sahabat Muat. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini juga kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat tak kalah luar biasanya, yaitu program Kisah Menawan Sang Teladan, di mana kita akan mendengarkan sebuah kisah dari sahabat, yaitu kisah dari Utbah Ibn Ghazwan yang merupakan seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang ketujuh yang masuk Islam dan mengikuti hijrah ke Abisinia, tetapi kembali lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dan kembali ikut hijrah ke Madinah. Mungkin penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Umamah
9: ibn Utsal radhiyallahu anha,
12: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
13: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu

sambil mempersiapkan tenaga untuk inspeksi wilayah di tengah malam. Tapi mendadak kantuk itu pergi dari matanya. Ada laporan yang menyatakan bahwa setiap kali pasukan Persia nyaris kalah, selalu muncul bantuan sehingga kekuatan mereka pulih kembali. Dalam hal ini, kota Ubulah merupakan basis terbesar bagi pasok bantuan Persia, baik berupa tenaga maupun berupa dana. Amirul Mukminin berencana untuk mengirim pasukan ke Ubulah sehingga memutus jalur bantuan bagi kaum Persia. Kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia yang tersedia. Para pemuda, orang-orang dewasa, maupun tokoh-tokoh sahabat umumnya merantau jauh sebagai pejuang fisabilillah. Di Madinah hanya tersisa sebagian kecil orang saja. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an teringat pada caranya yang terkenal, yaitu mengimbangi kuantitas yang sedikit itu dengan kualitas yang baik. Bergegas dia mengaduk-ngaduk buku catatannya. Sejenak kemudian ia berseru kegirangan, "Sudah kutemukan orangnya, sudah kutemukan orangnya." Sambil melangkah ke tempat tidurnya, dia bergumam dengan puas, "Dia adalah mujahid yang kukenal di Badar, Uhud, Khandak, dan lain-lain. Kualitasnya terbukti di Yamamah, juga dalam setiap sikapnya. Sabetan pedangnya tak pernah meleset. Dia ikut hijrah 2 kali dan merupakan orang ketujuh yang masuk Islam." Esok paginya, Umar bin Khattab berkata, "Panggilkan Utbah ibn Ghazwan." Sahabat ini kemudian diserahi panji-panji dan tanggung jawab atas 310 mujahid dan dijanjikan akan dibantu tenaga secara bertahap. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan kecil tersebut berangkat, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengantarkan sambil memberikan pesan-pesan. Katanya kepada Utbah ibn Ghazwan, "Ya Utbah, kutugaskan Anda untuk merebut kota Ubulah dan sekitarnya. Kota itu merupakan benteng musuh yang paling kuat. Maka mohonlah bantuan Allah untuk menang melawannya. Bila Anda memasuki kota, pertama kali ajaklah penduduknya untuk menyembah Allah. Mereka yang mau menyambut seruan itu bisa langsung Anda terima. Sedangkan yang menolak, pungutlah pajak. Bila mereka tetap tak mau, baru gunakan pedang. Bertawakkallah kepada Allah dalam berkuasa, ya Utbah. Berhati-hatilah dalam kesombongan diri yang bisa merusak akhiratmu. Allah menjadikan Anda jaya setelah hina dan memberi kekuatan setelah kelemahan. Anda kini menjadi komandan yang berkuasa dan pemimpin yang ditaati. Apa saja yang Anda ucapkan akan diikuti. Kenikmatan ini amatlah besar kalau Anda dapat merasakannya. Tetapi mengandung tipu muslihat yang menyesatkan dan dapat memasukkanmu ke dalam jahannam. Semoga Allah menjauhkan aku dan Anda dari hal tersebut." Utbah ibn Ghazwan

0: disertai istrinya, dan 5 orang wanita lain, yaitu istri para mujahid, beserta saudari-saudari mereka. Mereka terus berjalan sampai di kasbah, tak jauh dari Ubulah, dan tak ada makanan sedikit pun di tangan mereka. Setelah mereka mulai kelaparan, Utbah radhiyallahu an berkata kepada beberapa orang, "Carilah sesuatu yang bisa kita makan." Seseorang dari mereka mengisahkan pengalaman saat mencari bahan makanan itu. "Kami memasuki sebuah hutan, lalu menemukan 2 karung padat isi. Yang satu berisi kurma, dan satunya berisi biji-bijian yang belum pernah kami ketahui. Kuning dan bijinya putih. Kami membawa semuanya ke markas." Seseorang berkata, "Itu adalah umpan yang dipasang oleh musuh. Jangan didekati." Akhirnya, kami hanya makan kurmanya. Beberapa waktu kemudian, seekor kuda kami masuk dan memakan biji-bijian yang berwarna putih. "Demi Allah, kami sudah akan menyembelihnya sebelum keburu mati." Tetapi pemiliknya melarang. Katanya, "Tinggalkan saja. Aku akan menjaganya. Kalau dia terlihat akan mati, baru kusembelih." Paginya, ternyata kuda itu tetap sehat. Tak ada tanda apa-apa. Maka saudara perempuanku berkata, "Saudaraku, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa racun itu tidak akan membahayakan kalau dimasak sampai matang." Dia kemudian mengambil segenggam, ditaruhnya di panci, lalu dimasak sampai matang. Belum beberapa lama, dia berteriak, "Kalian lihat itu, menjadi merah, lalu kulitnya pecah, dan keluar isinya yang putih." Setelah masak, kami memberanikan diri memakannya. Panglima Utbah berkata, "Sebut nama Allah sebelum kalian makan." Ternyata rasanya enak sekali. Dan di kemudian hari, baru kami tahu bahwa biji-bijian itulah yang dinamakan beras. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Ubulah, kota tujuan pasukan Utbah ibn Ghazwan yang kecil itu, merupakan sebuah kota yang kuat di tepi sungai Dijlah. Orang-orang Persia menggunakan kota ini sebagai gudang persenjataan. Menara-menaranya digunakan untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Meskipun demikian, Utbah tidak mundur setapak pun. Tak peduli prajuritnya sedikit persenjataan dan juga minim. Pada kesempatan ini, hanya terkumpul 600 sukarelawan dan sedikit kaum wanita. Senjata yang dimiliki cuma pedang dan tombak. Oleh sebab itu, akal perlu digunakan dengan baik-baik. Utbah ibn Ghazwan mempersiapkan kaum wanita untuk membawa panji-panji yang diikatkan di ujung tombak. Mereka disuruh berjalan di belakang pasukan dan dipesankan, kalau kita sudah dekat dengan kota, buatlah agar debu mengepul di belakang pasukan. Begitulah mereka bergerak mendekati Ubulah. Pasukan Persia sudah siap menyambut. Terlihat panji-panji berkibar di belakang pasukan, dan debu-debu sudah mengepul di udara. Para prajurit Persia berpandang-pandangan. Yang di depan itu cuma sebagian kecil, sedangkan di belakang mereka ada pasukan yang amat besar. Mereka menjadi gentar dan diliputi rasa takut. Bergegas mereka membenahi barang-barang yang mudah dibawa tetapi berharga. Kemudian berebutan naik ke kapal yang berlabuh di tepi sungai. Lalu kemudian mereka melarikan diri. Dengan demikian, Utsbah berhasil menaklukkan Ubulah tanpa korban seorang pun. Mereka selanjutnya membuka kota demi kota di sekitarnya, sampai mendapatkan banyak sekali ghanimah. Seorang mujahid yang kembali ke Madinah ditanyai oleh orang-orang, "Bagaimana keadaan muslimin di Ubulah?" Dia lalu menjawab, "Kalian bertanya tentang apanya? Demi Allah, aku meninggalkan mereka masih sedang menimbang emas dan perak berkarung-karung." Mendengar berita itu, orang pun datang berduyung-duyung ke Ubulah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu an punya rencana untuk membuka pemukiman bagi muslimin di kota-kota yang baru dibuka itu. Dia ingin membiasakan para prajuritnya dengan kehidupan yang lebih lunak dan berbudaya seperti penduduk negeri itu. Rencana ini juga punya tujuan lain, yaitu untuk melemahkan semangat perlawanan penduduk asli. Dia menulis surat kepada Umar ibn Khattab untuk minta izin. Amirul Mukminin pun mengizinkannya. Utsbah segera membuat perencanaan tata kota yang baru. Pertama-tama, yang hendak dibangunnya adalah sebuah masjid yang besar. Ya, sebab untuk masjidlah mereka berjihad fisabilillah, dan dengan masjidlah mereka menang melawan musuh-musuh Allah. Setelah itu, prajuritnya berebutan membangun rumah dan membeli tanah-tanah. Cuma Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu an yang tidak ikut-ikutan. Dia tetap tinggal di kemahnya karena ada rencana lain yang masih dirahasiakan. Utsbah melihat bahwa muslimin di kota baru itu, Basrah, telah silau oleh harta dunia. Kemajuan mereka sangat menakjubkan. Orang-orang yang tadinya tidak mengerti apa itu nasi bernyani, nasi tomat, atau nasi kebuli, sekarang tergila-gila dengan makanan itu. Juga makanan-makanan Persia seperti faludaj, lozenja, dengan buah gulai, kacang hijau, dan harisah. Utsbah ibn Ghazwan radhiyallahu an sangat khawatir tentang agamanya. Dan hari kemudian, dikumpulkanlah orang-orang di Masjid Kufah. Lalu dia berbicara, "Saudara-saudara, ingatlah bahwa dunia ini sudah dekat dengan akhir kehidupan. Kemudian kalian akan pindah ke suatu tempat yang kekal abadi. Oleh karena itu, pindahlah ke sana. Oleh karena itu, pindahkanlah ke sana amal-amal yang baik. kalian tahu bahwa aku adalah pemeluk Islam yang ketujuh bersama Rasulullah. Kami pernah tak punya makanan selain dedaunan yang melukai mulut kami. Aku juga pernah memakan sesuatu dari tanah, berbagi dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Separuh dipakai olehnya dan separuh lagi kupakai. Sedangkan sekarang tak ada satupun dari mereka yang hidup sedemikian. Semua telah menjadi pemimpin atas suatu wilayah. Aku berlindung kepada Allah, semoga tidak merasa besar di mataku, tetapi kecil di mata Allah. Seseorang dipilihnya untuk bertindak sebagai wakil, sementara dia sendiri berpamitan untuk pulang ke Madinah. Di Madinah, Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu ta'ala an mohon diberhentikan dari jabatannya. Tetapi Khalifah Umar menolak, bahkan memaksanya agar segera kembali ke Basrah sebagai bawahan. Utbah tak kuasa membantah, tetapi dia melakukannya dengan terpaksa. Sambil menaiki untanya dia berdoa, "Ya Allah, jangan kembalikan aku ke sana. Jangan kembalikan aku ke sana." Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu an. Di luar Madinah, kaki untanya tergelincir. Utbah ibn Ghazwan terjatuh dan tewas seketika. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
4: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
6: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, Dede, rantasan kuliah.
7: Kami tu Di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
9: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
10: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
11: Kau itu.
10: Istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
13: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Semoga salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tercurahkan juga untuk keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang. Dan kita masih pada pembahasan interaksi beliau alaihi salatu wassalam pada istri-istri beliau. Dan pembahasan terakhir berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik, membimbing dan menasehati istri-istri beliau.
15: وكان يعظ زوجاته ويحثهن على الصدقة والإنفاق في الخير.
14: Di antara bimbingan Rasulullah SAW dan petunjuk beliau kepada istri-istri beliau adalah Nabi SAW itu memotivasi istri-istri beliau itu untuk bersedekah, berinfak di jalan, di jalan-jalan kebaikan atau bagi orang yang membutuhkan.
15: فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها.
14: Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda atau berkata kepada beliau,
15: ya Aisyah, wahai Aisyah, istatiri minan nar walau bishiqqi tamrah.
14: Lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Setengah syiqqut tamrah itu artinya separuh, separuh biji kurma.
15: Ya. Fa innaha tasuddu minal ja'i' masadduha minasy'ban.
14: afwan fa innaha tasuddu min al-ja'i' masadduha min al-syab'an. Karena kurma bisa menutupi rasa lapar, bisa menjadi obatlah bagi orang-orang yang kelaparan walaupun hanya setengah butir kurma. Syaqqut tamrah nisfuha wajanibuha wal ma'na walau bi syai'in yasirin minha aw min ghairiha. Jadi intinya hadis ini, Rasulullah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi Aisyah untuk berinfak walaupun hanya sedikit, jangan diremehkan. Ya. Di sini Rasulullah mencontohkan dengan separuh biji kurma atau separuh butir kurma. Intinya sesuatu yang sedikit jangan dianggap remeh karena itu bisa melindungi seseorang nanti di akhirat dari api neraka. Ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahuddu Aisyah ta'ala an taj'ala bainaha wa bainan nar sitran min as-sadaqah. Istatiri, ini sabda Rasulullah, istatiri dari kata sitr. Sitr itu artinya tabir. Tabir yang melindungi seseorang dari api neraka. Dan itu dari separuh butir kurma. فَلْيَسِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ يَسْتُرُ الْمُتَصَدِّقَ مِنَ النَّارِ. Sedekah yang sedikit, walaupun sedikit, itu bisa menjadi hijab atau penghalang seseorang dari api neraka. Nah, nanti di hari kiamat itu banyak orang menyesal, jemaah. Banyak sekali orang menyesal, termasuk orang-orang yang pernah berbuat kebaikan juga menyesal. Kenapa? Karena nanti ada manusia-manusia yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak di neraka, tidak juga di surga. Ini namun pada akhirnya nanti mereka akan masuk surga. Mereka lah yang disebut sebagai orang-orang yang menghuni A'raf. Makanya ada surat Al-A'raf. Jadi mereka melihat teman-teman mereka masuk neraka, mereka juga sudah melihat teman-teman mereka masuk surga. Takut jatuh ke neraka, sangat kepingin masuk surga, tapi mereka ditempatkan di tempat tersebut hanya Allah yang tahu berapa lama. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang pakpo. Amal kebaikan keburukannya sama. Balance. Di situ nyesalnya mereka luar biasa. Hanya butuh satu pahala lagi mereka masuk surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebajikan walaupun hanya sedikit. Walau antalka akhaka bi wajhin talq, sekalipun itu hanya sekedar bermuka ceria di hadapan saudaramu, tersenyum, wajah berseri-seri, itu kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mendatangkan pahala. Nah demikian juga dengan sedekah. Ya, sebutir atau setengah butir biji kurma ini mungkin kalau dirupiahkan berapa kira-kira? 1.000 ya. Ya, 1.000 rupiah boleh jadi itu bisa menghalangi kita dari api neraka. Maka jangan diremehkan. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alayya sa'ilun marrah. Aisyah meriwayatkan. Jadi hadis yang tadi berinfak dengan separuh biji kurma itu hadis yang dihasankan oleh Ibnu Hajar, dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Riwayat berikutnya ini masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan hadis ini juga hasan, ya. Beliau menceritakan dakhala alayya sa'ilun marrah. Suatu ketika ada orang yang datang ke rumah yang biasa minta sedekah. Wa indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah ada di rumah. Di rumah beliau, rumahnya Aisyah ya. Fa amartu lahu bi syai. Maka saya meminta agar orang yang minta sedekah ini diberikan sedekah. Ya. Aisyah melihat simpanan makanan atau apa yang ada di rumah, maka diberikan sebagian. Thumma da'autu bihi fa nadartu ilaihi. Kemudian setelah dikasih, ya mungkin Allah alam kurma atau gandum ya, maka Aisyah ini minta untuk diperlihatkan apa yang tersisa. Maka dilihat, oh sisa lagi separuh ini gandumnya atau kurmanya, dilihat oleh Aisyah. Ternyata itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Ditegur, ama turidina alla yadkhula baytaki syai'un wa la yakhruja illa bi ilmik. Aisyah, apa setiap yang masuk ke rumahmu, setiap yang keluar harus kamu tahu semuanya detail? Itu kira-kira maknanya ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Jangan perkengan kalau masalah infak atau sedekah. Ya, karena Aisyah tadi setelah dia ngeluar, dia bersedekah, dia lihat yang tersisa berapa ini? Dihitung gitu. Ya. Qultu na'am. Ya, wahai Rasul, saya menghitung apa yang masuk, maksudnya penghasilan. Ya, apa nafkah yang diberikan oleh Rasulullah, yang masuk itu dihitung, kemudian yang keluar juga dihitung oleh Aisyah. Mahlan ya Aisyah, la tuhsi. Santai Aisyah. Jangan perkengan, jangan ngitung-ngitung kalau urusan beramal, kalau urusan berinfak. Ya. Fa yuhsi Allahu 'alayki. Nanti Allah juga akan perhitungan sama kamu. Ini hadis ini banyak dinukil oleh para ulama. Mereka mengatakan salah satu yang menghilangkan keberkahan rizki adalah perkengan. Ya. Ketika kita sudah mulai hitung-hitungan gitu, terlalu detail hitung-hitungannya, sudah berapa ngasih istri, sudah berapa ngasih anak, sudah berapa ngasih orang tua, terlalu detail, itu salah satu faktor yang bisa menghilangkan keberkahan rizki. Akhirnya, walaupun pendapatan kita banyak, kalau kita terlalu perhitungan, apalagi perhitungan kepada orang yang memang wajib kita nafkahi, orang tua kita, atau istri kita, anak-anak kita, atau kepada orang yang membutuhkan, orang yang butuh untuk diberikan santunan atau sedekah. Kalau kita terlalu perhitungan, maka justru itu yang menghilangkan keberkahan rizki. Itu yang menjadikan penghasilan yang banyak itu tidak cukup. Sebaliknya kalau rizki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedikit itu akan cukup. Yang sedikit itu akan cukup, malah bersisa. Ya. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah menceritakan dulu dia nggak perhitungan ya, apa yang ada di rumah dia infakkan, ternyata nggak habis-habis, masih ada sisa. Tapi pernah Aisyah itu melakukan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Beliau menghitung, budgeting, nah istilah sekarang ya, budgeting. Ternyata habis, cepat habis gitu. Maka inilah yang dimaksud dengan keberkahan. Bukan berarti budgeting itu tidak penting ya. Penting budgeting itu, tapi kalau dalam urusan beramal,
15: jangan terlalu detail perhitungannya gitu. Ya. Sudah, keluarkan saja. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan gantinya. Ya. Wal ihsa ma'rifatu qadri syai' waznan aw 'adadan. Al ihsa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mengetahui kadar sesuatu, ya, jumlahnya atau beratnya. Kalau tadi kurma saya misalkan 100 butir, saya infakkan 49 butir, berarti sisa lagi 51 butir. Dihitung detail, ya. Atau beratnya dihitung detail, tadi jumlahnya 10 kilo, sekarang tinggal 3 kilo misalkan, atau tinggal 6 kilo. Wal ma'na annahyu an man'is sadaqah. Makna hadis ini adalah larangan kita mencegah sedekah gara-gara kita perhitungan. Ya, misalkan kita kemarin merasa sudah bersedekah 10 ribu atau berapalah yang gitu. Kemudian kita hitung, berarti sisa uangnya tinggal sekian. Kemudian besok lagi ketika ada orang membutuhkan, butuh kita bantu, keluarga kita misalkan, kita mulai perhitungan, nah, kemarin sudah keluar 10, berarti sekarang jangan 10 nih, sekarang 5 ribu aja. Besok ada anak kita membutuhkan misalkan, nah, kemarin sudah sekian, berarti kalau dari budgetingnya sisa tinggal sekian, wah nanti lagi sekian hari, nanti jangan-jangan kurang. Akhirnya dia enggak keluarkan uang itu. Nah, sifat yang seperti inilah yang bisa mencabut keberkahan. Akhirnya benar hilang. Harta tersebut bisa benar-benar hilang. Ya. Tanpa ada manfaatnya yang kita rasakan. Ya, sering kita orang menganggapnya sial. Orang menganggapnya sial. Manakala seseorang dia sudah ngumpulin uang, dia sudah berencana, oh nanti ini untuk itu, ini untuk beli onderdil, untuk beli hiasan motor. Ternyata uang yang banyak yang sudah direncanakan itu keluar tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan rencana. Justru keluar untuk ngobati dirinya yang sakit. Tiba-tiba dia sakit, kemudian masuk rumah sakit. Keluar, ternyata duitnya keluar ke situ. Gitu. Ya. Khasyatan nafad. Ya. Jadi hadis ini intinya melarang seseorang itu pelit, bakhil, mencegah diri untuk berinfak gara-gara takut habis. Ini maksudnya. Padahal dalam hadis disebutkan sedekah itu tidak akan mengurangi harta pada hakikatnya. Betul, dia secara zahir dia berkurang, tapi secara gaib dia bertambah. Pertama, bertambah pahala, dan nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang lain. Jadi rizki ini jemaah, dia ajaib, dia unik, ya, dia beda dengan perhitungan kita. Rizki ini bersumber dari zat yang tidak habis-habis kekayaannya. Ya Allah itu kalau berinfak kepada makhluk, mana pernah perhitungan, ya kan? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kasih begitu saja. Nah, sebagaimana Allah tidak perhitungan ngasih kita, maka Allah tidak ingin kita juga perhitungan mengeluarkan harta kita untuk beramal soleh. Ketika kita mulai perhitungan, maka disitulah Allah cabut keberkahannya. Rizki ini dia unik. Dia kalau ditahan-tahan, suatu saat dia akan hilang dan tidak bisa kita manfaatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaila yadu kaila, apa disebutkan dalam surat Al-Hasyr itu, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu janganlah dia hanya beredar di di satu tempat di antara orang kaya saja, jangan disimpan-simpan. Allah menginginkan harta itu dia berputar kemudian bermanfaat bagi masyarakat, ya kan? Ya, banyak orang kaya yang bakhil, hobinya itu mengumpulkan kekayaan. Jadi di rekeningnya itu miliaran, bahkan ratusan miliar, disimpan-simpan, hanya sekedar disimpan-simpan. Tidak dijadikan untuk modal berikutnya, atau tidak dijadikan untuk membuka lapangan pekerjaan yang lain. Allah tidak menginginkan itu. Makanya dalam syariat kita ada syariat zakat, ya kan? Harta yang ketimbun selama setahun sudah mencapai nisab itu wajib dikeluarkan 2,5%. Karena Allah kepingin semua manusia ini produktif. Ada orang-orang yang punya skill tapi tidak punya modal. Bayangkan kalau seandainya uang yang ratusan miliaran itu yang dia tidak pakai, uang itu tidak dipakai, hanya sekedar hobi nyimpen aja. Bayangkan kalau itu sebagiannya saja diberikan kepada orang-orang yang punya skill ini, dia bisa mengembangkan usaha, bisa membuka lapangan pekerjaan, dan bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Itu yang Allah inginkan melalui syariat zakat, melalui syariat infak, sedekah, dan aturan-aturan syariat dalam muamalah. Makanya kalau ada orang yang suka menimbun-nimbun, hobinya sekedar menimbun-nimbun, kan apa istilahnya ya, mandek, buntu, fungsi uang itu gak berjalan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya bisa saja, supaya roda kehidupan ini tetap berjalan, bisa saja mentakdirkan orang-orang yang seperti itu misalkan kena stroke, akhirnya dengan stroke itu terpaksa duitnya keluar. Nah, ini yang dimaksud hilangnya keberkahan dari sifat yang gara-gara sifat yang seperti itu. Fa inna dhalika a'zamul asbab liqat'i maddatil barakah. Karena sifat yang seperti itu termasuk sebab terbesar putusnya keberkahan. Li'anna Allah yuthibu 'alal 'ata'i bighairi hisab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan suatu pemberian tanpa ada batasnya. Semakin banyak kita berinfak atau membantu, maka Allah tidak akan habis-habisnya memberikan pahala tanpa batas. Sekuat kita lah. Ya. Tidak ada batasannya pahala dari Allah. Wa man la وَمَنْ لَا يُحَاسَبُ عِنْدَ الْجَزَاءِ. وَمَنْ لَا يُحَاسِبُ عِنْدَ الْجَزَاءِ لَا يَحْسِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَطَاءِ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ فَحَقُّهُ أَنْ يُعْطِيَ وَلَا يَحْسِبْ. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan dan ganjaran itu tanpa batas, tidak perhitungan. Maka jangan kita yang diberikan oleh Allah segala sesuatunya ini, jangan kita perhitungkan. وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang yakin mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, فَحَقُّهُ أَنْ يُعْطِيَ وَلَا يَحْسِبْ. Maka selayaknya dia memberi dan jangan perhitungan. Nah, Nabi SAW pernah nyembelih kambing. Sa'alan Nabi SAW, مَا بَقِيَ مِنْهَا. Jadi Nabi sembelih kambing kemudian nyuruh ini bagi-bagikan kambing ini. Bagi-bagikan. Qalat Aisyah. Nabi bertanya, apa yang tersisa? Ya setelah dibagi-bagikan, apa yang tersisa? Ada yang tersisa apa enggak? Gitu. Kalau ada yang tersisa, apa yang tersisa? Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, ma baqiya illa katifuha. Wahai Rasulullah, semua sudah dibagi, kecuali yang belum kebagi, yang kita sisakan adalah katif, pundak kambing. Faqala kulluha qad baqiya illa katifuha. Maka diluruskan oleh Rasulullah SAW, salah Aisyah, ya. Semuanya itulah yang tersisa untuk kita kecuali pundaknya. Faham maksudnya? Maksudnya yang sudah dibagi-bagi itulah tabungan kita di akhirat. Itu yang kekal, yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru pundaknya itu yang tersisa itu bukan jatah kita. Hai ma tasaddaqat, ma tasaddaqti bihi fa huwa baqin. Apa yang engkau sedekahkan wahai Aisyah, itulah yang tersisa buat kita, buatmu. Wa ma baqiya indaki fa huwa ghairu baqin. Kemudian apa yang tersisa yang kamu makan, ya sudah habis untuk jadi makanan. Adapun nanti di akhirat tidak kita temukan pahalanya, kecuali ya kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Isyaratan ila qaulihi taala, dan Rasulullah mengucapkan hal ini mengisyaratkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada diri kalian itu akan punah, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Nah, apa yang kita infakkan, baik itu infak yang sifatnya wajib ataupun sunnah, itu akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahalanya nanti akan kita dapatkan di akhirat. Bahkan di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti di dunia sebelum nanti pahala di akhirat. Nah, intinya Nabi SAW mendidik istri beliau supaya jangan pelit dalam urusan infak atau nolong orang, apalagi itu adalah keluarga kita. Nah, ini perlu kita nasihati istri-istri kita, ya. Kadang-kadang ada sebagian istri bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya kepada kerabat dia pelit, bahkan kepada orang tua sendiri, bahkan terutama mertuanya, ya, ibu kita misalkan. Kita ada beberapa suami terpaksa harus sembunyi-sembunyi untuk memberikan sesuatu kepada ibunya, takut ketahuan istrinya. Innalillah. Sampai seperti itu. Nabi SAW mendidik istrinya seperti yang kita dengarkan ini. Ya, jangan sampai bakhil. Ya. Ma naqasat sadaqatun min malin. Yang namanya sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta, kata Nabi SAW. Ini mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman, ini enggak masuk akal, ya. Duit yang keluar, kita punya duit 1 juta, keluar 500, ya pasti berkurang secara matematis. Tapi kalau dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, dalam prinsip keyakinan orang-orang yang beriman, tidak. Justru yang 500 yang keluar itu nanti yang pahalanya berlipat ganda kalau diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan ganti harta yang hilang nih, Allah akan ganti dengan harta yang lain. Makanya dia, rizki itu ibarat air yang mengucur di dalam gelas, ya. Kalau dia akan berhenti mengucur kalau gelasnya penuh. Itu sifat rizki, ya. Artinya supaya dia terus mengucur bagaimana? Ya kita keluarin airnya, kan? Keluarin, siram, kasih, gitu. Baru dia kosong, baru datang lagi, gitu. Itu sifat rizki,
14: dalam keyakinan kita. وَبَيَّنَ لَهُنَّ أَنَّ أَكْثَرَهُنَّ تَصَدُّقًا أَسْرَعُهُنَّ لِحَاقًا بِهِ. Masih Nabi dalam mendidik istrinya untuk dermawan. Beliau pernah menjelaskan atau menyebutkan kepada istri-istri beliau yang lain, di antara kalian yang paling cepat menyusul aku, yang paling panjang tangannya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, panjang tangan itu apa? Nyuri ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, panjang tangan itu dermawan, suka ngasih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami istri-istri Nabi, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan. Yang paling cepat menyusul aku adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Nah, istri-istri Nabi memahami awalnya ya, memahami siapa yang paling panjang tangannya itu betul-betul yang paling panjang secara fisik. Bahkan makanya mereka kumpul diukur tangan mereka itu, mereka saling ukur tangan gitu. Siapa yang paling panjang? Ternyata yang paling panjang Saudah istri Nabi yang paling panjang tangannya. Tapi yang meninggal di antara istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah adalah Zainab. Barulah kemudian Aisyah sadar, istri-istri Rasulullah sadar, oh maksudnya panjang tangan bukan panjang tangan fisik, tapi panjang tangan suka berinfak. Zainab ini yang paling banyak berinfak, paling gemar berinfak. Ternyata dia yang lebih dulu menyusul Nabi SAW. Dan orang yang lebih dulu menyusul Nabi ini keutamaan ya. Menemani Nabi SAW lebih dulu. Nah, فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلُهُنَّ جَارِحَةً. Yang paling panjang tangannya setelah kami ukur secara fisik adalah Saudah. وَكَانَتْ زَيْنَبُ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فِي الصَّدَقَةِ وَفِعْلِ الْخَيْرِ فَمَاتَتْ زَيْنَبُ أَوَّلُهُنَّ. Namun ternyata yang dimaksud adalah Zainab, karena dia yang paling banyak sedekah berinfak dan dia yang mati lebih dulu di antara kami menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimu annal murada tulul yadi fi sadaqati wujud. Intinya Nabi ketika mengatakan yang paling cepat di antara kalian menyusul saya itu yang paling dermawan. Jadi Nabi mau memotivasi sebenarnya istri-istri beliau. Siapa yang mau segera menyusul saya ya di surga di akhirat, maka perbanyaklah sedekah. Kira-kira itu sebenarnya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yurabbihinna 'alal birri wassilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendidik istri-istri beliau untuk menyambung silaturahim dengan keluarga. Keluarga yang sudah lama tidak ada komunikasi, ini keutamaannya sangat besar sekali. Kita sambung komunikasi, kemudian kita ziarahi. Atau keluarga yang sudah putus hubungan, kita sambung lagi. Ini yang dimaksud silaturahim itu ya. Adapun mengunjungi orang tua, memang sudah wajib. Nelpon orang tua, ibu kita, memang sudah seharusnya. Ini yang dimaksud menyambung silaturahmi adalah bukan menyambung yang sudah tersambung, tapi menyambung yang sudah putus, atau menyambung komunikasi yang sudah lama tidak terjalin. Ini yang dimaksud. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah meriwayatkan, ista'dzana 'alayya aflah akhu Abil Qais ba'dama anzal al-hijab. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki bernama Aflah. Dia adalah saudaranya Abul Qais.
15: dia minta izin untuk masuk ke rumahnya Aisyah. Dan ketika itu sudah turun ayat tentang hijab, ayat yang memerintahkan para wanita untuk berhijab dari laki-laki. Fakultu la, la adhanu lahu hatta astadzina fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, dia enggak boleh masuk. Saya enggak mau mengizinkan dia masuk sampai saya meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah turun ayat tentang hijab. Maka diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aflah saudaranya Abul Qais itu minta izin untuk masuk. Sementara yang menyusui saya dulu, kata Aisyah, itu istrinya Abul Qais. Jadi Abul Qais punya istri. Istrinya Abul Qais inilah yang menyusui Aisyah. Maka otomatis istrinya Abul Qais ini jadi ibu persusuan. Abul Qais juga jadi mahram bagi Aisyah, bapak, jadi bapak persusuan. Nah, yang datang mau minta izin masuk ke rumah Aisyah ini saudaranya Abul Qais. Berarti statusnya adalah paman persusuan. Bisa difahami? Aisyah ragu. Ragu mau ngasih dia izin masuk nih. Jangan-jangan bukan mahram. Maka Aisyah enggak mau. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma mana'aki an ta'dhani li'ammik?" Kenapa engkau mencegah pamanmu untuk masuk? Jadi paman ya, mahram. Qultu ya Rasulullah, "Inna ar-rajula laysa huwa arda'ani, walakin arda'atni imra'atu Abil Qais." Wahai Rasul, masih Aisyah ini masih enggak mau gitu loh, mau ngasih izin Aflah itu untuk masuk. Ya Rasulullah, bukan dia yang menyusui saya, bukan Abul Qais juga yang menyusui saya, tapi istrinya Abul Qais yang menyusui saya gitu. Nabi ulang lagi, "Idzani lahu, izinkan dia masuk, fa innahu ammuki. Dia itu pamanmu, paman sepersusuan." Taribat yabinu. Nabi agak kesel dikit, agak menegur agak keras dikit. Artinya Nabi sudah kasih tahu sebelumnya, kenapa engkau larang itu pamanmu, kasih aja masuk. Tapi Aisyah masih ngejawab gitu. Maka Rasulullah tegaskan, "I'dhani lahu, izinkan dia, fa innahu ammuk, dia itu pamanmu." Maksudnya Nabi SAW sambung silaturahim. Justru itulah kemuliaan dan fadilahnya sangat sangat besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita ambil satu lagi. Wa kana yanha zawjatihi 'anil kalami bighairi 'ilm. Termasuk di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istri-istrinya untuk bicara tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu, apalagi dalam urusan agama. Kalau enggak tahu dalilnya, ya enggak harus hafal ya. Paling tidak tahu. Kalau enggak tahu dalil, jangan ngomong dalam urusan agama. Minimal orang sudah tahu dalilnya, pernah dengar, walaupun enggak harus hafal ya. Kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhunna. Kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhunna min al-qawli 'ala Allah bighairi 'ilm. Di antara petunjuk beliau adalah melarang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hatta la tasta'jila az-zawjatu fil fatwa aw tatasarra'a fil hukmi. Agar istri-istri beliau itu tidak tergesa-gesa untuk berfatwa, apalagi dalam urusan agama. Ya. Tidak tergesa-gesa dalam memfatwakan suatu hukum. Diriwayatkan dari Aisyah, Nah, ini banyak sekali riwayat dari Aisyah subhanallah, dan ini salah satu hikmah kenapa

Wahai Rasulullah, sungguh betapa beruntungnya ini burung kecil surga ini. Ya, jadi langsung difonis oleh Aisyah, dia ini pasti masuk surga. Ya memang betul dalam hadis yang lain, setiap anak-anak kecil yang meninggal dan orang tuanya adalah orang tua yang beriman, anak kecil ini masuk surga, pasti masuk surga anak kecil ini. Namun di sini Rasulullah SAW menegur Aisyah karena terlalu cepat berbicara dan memvonis dia pasti masuk surga. Lam ya'malis su. Aisyah mengatakan, enggak ada dosanya anak ini. Masya Allah, beruntungnya dia langsung masuk surga. Walam yudrikhu. Qala awa ghaira dhalika ya Aisyah. Wahai Aisyah, boleh jadi sebaliknya. Inna allaha khalaqa lil jannati ahlan. Khalaqahum laha wuhum fi aslami abaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan penduduk bagi surga, dan Allah sudah tahu ada di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang akan menjadi penghuni surga, sementara makhluk-makhluk tersebut masih disulbi orang tuanya, masih belum lahir, masih belum berwujud. Allah sudah tahu nanti dia akan jadi penduduk surga. Wa khalaqa lin-nari ahlan, dan Allah menciptakan neraka, dan akan ada Allah ciptakan untuk neraka itu penghuninya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim, dan Allah sudah tahu siapa yang akan menjadi penghuni neraka dari kalangan manusia-manusia yang akan diciptakan sebelum mereka tercipta, sebelum mereka jadi berwujud jadi janin. Allah sudah tahu ini akan menjadi penduduk neraka. Maksudnya Rasulullah SAW, ya sebagaimana dikatakan An-Nawawi, ijma' man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin. Ijma', sepakat kaum muslimin, ulama'nya kaum muslimin, 'ala anna man mata min atfalil muslimin fa huwa min ahli jannah. Mereka sepakat bahwasanya anak kecil yang mati dari kalangan kaum muslimin, orang tuanya adalah muslim, dia pasti masuk surga. Li'annahu laysa mukallafan, karena belum ada beban taklif, dia sudah meninggal. Wa ajabu an hadithi Aisyata hadha bi annahu nahaha 'anil musara'ati ila al-qata' min ghairi an yakuna 'indaha dalilun qati'. Nah, hadis Aisyah ini ketika Nabi menegur Aisyah yang mengatakan tuba li hadza usfurun min asafiril jannah lam ya'malisu. Betapa beruntungnya anak kecil ini, dia mati, dia sudah langsung ke surga, menjadi penduduk surga. Dia belum pernah berbuat keburukan. Nabi tegur ini, yang ditegur adalah sikap Aisyah yang begitu cepat memvonis, ya. Padahal memang benar anak kecil akan masuk, anak kecil kaum muslimin yang meninggal akan masuk surga, memang benar. Maksudnya Rasulullah jangan cepat-cepat seperti itu, ya. Khawatirnya dalam urusan yang lain, ya, seseorang tidak punya dalil, dia asal bicara saja, dan itu bahaya. Itu berbahaya berbicara, apalagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Nah, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat Nabi terus enggak bosan-bosan menasihati istri-istri beliau. Ya, padahal istri-istri beliau itu istri-istri yang solehah. Ya, istri Nabi di dunia, istri Nabi di surga. Nah, kita ini belum tentu masuk surga, istri-istri kita juga belum tentu masuk surga, tapi kita jarang menasihati istri-istri kita. Nah, mudah-mudahan ini jadi

0: motivasi buat kita, ya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk mulai saat ini kita menasehati istri-istri kita. Ya, paling tidak ya disampaikan apa yang sudah didapatkan di pengajian, paling tidak disampaikan. Ya, kalau sungkan atau malu atau berat, ya ajak kajian itu, ajak istri itu ke kajian. Mungkin hanya ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
10: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
11: الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وهذا المختصر
9: bersama Al Ustaz Zaidan Zain Al Mursalin LC hafizallahu taala.
12: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah taharah? Karena taharah ini adalah merupakan syarat sah salat.
9: Rutin setiap hari Kamis ba'da salat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
13: Assalamualaikum, Kaifa haluk, Deng?
14: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
15: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
14: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
15: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
14: Sabar, Deng. Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
15: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak. Di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
14: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
16: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
17: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Kita akan masuk poin pertama, poin A-nya di materi ketujuh ini, yaitu sholat berjamaah. Dan bahasan pertama dalam sholat berjamaah yaitu hukum sholat jamaah itu sendiri. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, sholat jamaah merupakan perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim atau mukmin yang tidak memiliki uzur untuk tidak menghadirinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. Tidaklah ada tiga orang di satu desa atau satu kampung di mana mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Dan mana menguasai, menakut-nakuti mereka, ya, menguasai jiwa mereka sehingga mereka malas beribadah, sehingga mereka semangat dalam bermaksiat. Karena itu hendaklah kamu semuanya dirikan sholat berjamaah. Karena serigala hanya akan memangsa seekor domba yang menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21203, Abu Daud nomor 547, An-Nasa'i nomor 847, dan Hakim jadi 1 halaman 330, dan semua menyatakan sahih. Juga sabda Nabi SAW, itu yang dimaksud disini oleh Nabi SAW, serigala adalah syaitan, ya. Jadi kalau orang sholat sendiri akan beda dengan berjamaah. Karena kalau berjamaah, syaitan akan terpecah dalam menggoda jemaah karena banyaknya orang yang berjamaah. Sehingga beda dengan kalau orang sholat sendiri yang syaitan itu fokus hanya akan menggoda dia saja. Walaupun tidak harus tentunya orang yang sholat sendiri itu, misal Anda punya udur tertidur, Anda lagi sakit perut, terutama laki-laki, ataupun perempuan yang seringkali memang sholat sendiri di rumah, dikuasai oleh syaitan, tidak tentunya. Tapi memang orang yang sholat berjamaah itu akan lebih sulit digoda oleh syaitan dibandingkan sholat sendirian. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran, serigala hanya akan memangsa seekor domba yang menyendiri. Jadi kalau domba itu melompok, serigala takut juga menyerang. Tapi kalau dia menyendiri, maka akan lebih mudah untuk diserang oleh serigala. Dan di sini perlu saya jelaskan sebelum saya baca hadis setelahnya, pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang belum memang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan, dan dalam madhab Syafi'i ia tidak berdosa kalau tidak berjamaah di masjid. Tapi berbeda dengan madhab murid beliau Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid. Kecuali orang yang punya uzur. Ya. Dan dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah hadis, ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama hadis yang lain. Sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya dibandingkan masjidnya adalah perbandingannya 25 kali lipat. Berarti di sini seakan-akan ada pilihan. Ya, boleh di rumah, boleh di pasar, boleh di masjid, tapi masjid lebih afdal. Makanya beliau mengatakan sunnah mu'akkadah. Tapi Imam Ahmad rahimahullah itu mengatakan wajib, terutama bagi laki-laki, ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan ini juga ada pendapat Maliki, ya, Imam Malik dalam masalah ini. Ya, artinya sebagian ulama mengatakan lebih cenderung pada pendapat jumhur. Ya. Berpegang pada hadis, kalau Anda pegang bukunya adalah ini dalil Imam Ahmad dan Imam Malik yang menyatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid wajib terutama bagi laki-laki, yaitu hadis Bukhari nomor 644 dan Muslim 651. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab thumma amura bisalati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayu'umman nas thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa'uharriqa alaihim buyutahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi SAW bersumpah demi Allah, sungguh aku ingin sekali menyuruh supaya kayu bakar dikumpulkan lalu dinyalakan, ya, supaya ada apinya. Kemudian aku menyuruh seseorang memandangkan azan sholat, serta menyuruh supaya atau seseorang supaya mengimami sholat orang-orang. Kemudian aku keluar pergi. Ya, ini tentu khususiyatun Nabi SAW, ya. Nabi boleh saja melakukan itu, tapi ini Nabi memberikan gambaran tentang ancaman yang berat bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki yang tidak punya udzur. Kata Nabi SAW, kemudian aku pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, lalu membakar rumah-rumah mereka. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka menurut Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah, yang dimaksud dengan membakar sini ancaman. Dan setiap kali ada ancaman berarti dosa, gitu kan? Berarti dosa. Kemudian Syekh Abu Bakar lanjutkan lagi, juga sabda Rasulullah SAW menunjukkan kepada seseorang laki buta yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang akan menuntunku ke masjid. Ini adalah Abdullah bin Ubay Maktum, muadzin Nabi SAW. Beliau buta. Dalam sebuah riwayat dikatakan, aku tidak punya seorang yang memanduku ke masjid, mataku buta, dan rumahku jauh dari masjid, serta di antara rumahku sama masjid, itu banyak binatang buas. Jadi zaman dulu karena belum ada kendaraan bermotor mungkin ya, tidak ada suara bising. Jadi di perkampungan orang atau kota orang pun sering kali ada binatang-binatang buas yang masuk. Di kota zaman kita sekarang pun dengan adanya kebisingan kendaraan, keramaian orang di jalan-jalan, masih kadang-kadang ada juga binatangnya, satu dua ekor yang lolos misalnya. Maka zaman dulu itu lebih riskan. Nah biasanya bisa menyerang manusia kalau dilihat manusia sendiri, apalagi dalam kondisi kelaparan, ya, serigala dan yang sejenisnya gitu ya. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang akan menuntun ke masjid. Rumahku jauh, dalam riwayat lain. Mataku buta, ya. Banyak binatang buas antara rumahku sama masjid, bisa menyerangku setiap saat. Kemudian Rasulullah, apakah boleh aku sholat di rumah? Kata Nabi SAW, baiklah, diberikan rukhsah, keringanan. Pada saat orang itu akan keluar dari masjid, Nabi SAW memanggilnya. Lalu beliau berkata setelah orang itu datang, hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apa kau dengar dengan kupingmu suara azan? Ya, zaman dulu pernah tidak ada mikrofon ya. Jadi suara itu tidak keluar kecuali di sekitar tembok masjid saja gitu. Rumah Abdullah bin Ummu Maktum tadi sudah dikatakan jauh dari masjid. Tapi Nabi tanya, hal tasma'un nida' bis-shalah? Apa sampai kau dengar suara azan untuk sholat? Faqala na'am. Maka dia mengatakan iya. Qala fa'ajib. Kalau begitu kata Nabi SAW, jawab. Padahal ini buta, rumahnya jauh, tidak ada pemandunya, banyak binatang buas. Jadi udurnya sudah berkumpul semua ini. Ya. Makanya kami pun lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik dalam masalah ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud juga menuturkan, radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulaini hatta yuqama fi shaf. Sungguh aku, kata Abdullah bin Mas'ud, melihat, memberikan kesaksian apa yang dilihat di masjid Nabi SAW. Sungguh aku telah melihat orang-orang di antara kami, maksudnya para sahabat. Dan tidaklah ada yang mengabaikan sholat berjamaah, melainkan pasti seorang munafik yang kemunafikannya telah diketahui dengan jelas. Sehingga terkadang seorang laki-laki datang dengan dipapah dua orang, karena sakit, dipapah oleh dua orang, ya, untuk menghadiri sholat berjamaah hingga ia berdiri di satu barisan shaf. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 654. Ini termasuk juga dalil jumhur ulama tentang masalah wajibnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian poin yang kedua di bahasan kita ini, ya, tadi hukum sholat berjamaah. Sekarang adalah keutamaan sholat jamaah. Adapun keutamaan sholat berjamaah, kata beliau, banyak sekali dan pahalanya sangat besar. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bisab'in wa ishrin derajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan perbedaan 27 derajat. Hadis ini riwayatkan Bukhari nomor 645 dan juga Muslim 650. Jadi 27 derajat. Dinukil, tentu di buku kita tidak ada dinukil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebuah asar bahwasanya 1 derajat ya, yang 27 itu di akhirat nanti perbandingannya adalah 500 tahun. Artinya kalau dikali dengan 27 itu bisa ya, luar biasa jauhnya derajat antara orang yang berjamaah dengan tidak. Dan kita teman-teman sekalian kalau sudah mulai diwaswas oleh syaitan untuk tidak sholat berjamaah di masjid misalnya, maka jangan pikirkan satu sholatnya. Kalau satu sholat kita pikir 27 derajat, kita selalu pikir 27 angka yang kecil. Pikirkan kalau ini sudah akumulasi. Kalau satu hari Anda tidak pergi ke masjid, berarti 27 kali 5. Ya, itu sudah luar biasa. Gitu. 25 kali 5 saja itu sudah 125 tambah 2 kali 5 kurang 10 kurang 135 derajat kurang lebih, ya. Itu kalau satu hari, kalau dua hari Anda enggak sholat, ya, itu sudah 270 derajat. Kalau tiga hari, kalau satu minggu, kalau 10 hari, kalau satu hari bisa 135 derajat misalnya. Ini kurang lebih tadi saya hitungnya, kalau saya salah mohon maaf. Kurang lebih seperti itu, karena 27 kali 5 ya. Kemudian dikali 10 hari saja, itu sudah luar biasa. Berarti ada 1350 derajat Anda kehilangan dalam 10 hari. Bagaimana kalau sebulan, bagaimana kalau setahun, berapa banyak Anda kehilangan? Yang kita sayangkan banyak sekali orang masjid dekat rumahnya, dia dengarkan azan. Dia bisa jalan kaki atau dia bisa berkendaraan bahkan. Zaman sekarang orang sudah mudah bisa beli motor, bisa sepeda. Kalau Anda mau sambil olahraga bisa sepeda, Anda bisa motor, bisa pakai mobil. Di Saudi itu sangat biasa rumah masjid-masjid itu penuh dengan mobil-mobil. Seperti Jumat kalau sholat 5 waktu. Ramainya luar biasa gitu. Karena mereka tahu luar biasa keutamaannya. Dan Anda juga kalau ikuti materi kami kemarin di hari Jumat, sempat kita bahas tentang sahih atau targhib tarhib, tentang keutamaan juga berjamaah ya. Tapi hadisnya tidak disebutkan di sini, disebutkan di buku sana. Dengan sanad sahih bahwasanya ya, tidak ada seseorang yang selalu rutin mendatangi masjid, kemudian dia punya udzur, satu waktu dia tidak bisa hadir, kemudian dia kembali, kecuali Allah akan gembira dan bahagia dan akan memuliakannya karena dia kembali lagi ke masjid. Baik orang itu tidak punya udzur atau punya udzur, misalnya ini, dia selalu saja subuh dia ke masjid, kemudian dia gak sabar nih kapan duhur nih, duhur datang dia lagi ke masjid, terus begitu, maka setiap kali dia ke masjid mau nyambut sholat itu Allah selalu bahagia menyambutnya, ya, dalam terjemahan buku kemarin berbinar-binar, sangat bahagia, dan sudah kita terjemahkan juga maknanya, kata ulama adalah Allah akan muliakan dia, Allah akan berikan rahmat atau rezeki. Begitu juga riwayat yang lain kita sudah bahas kemarin adalah, kalau dia tadinya rutin datang ke masjid, kemudian dia punya udzur, tersibukkan dengan sesuatu, mohon maaf, dia buang air besar, buang air kecil, ketiduran, sakit, musafir dan segala macam gitu kan, dia gak bisa datang ke masjid, kemudian dia kembali aktif lagi pada saat sudah termudahkan buat dia, mirip seperti kemarin kita pandemi, kita sama sekali gak bisa ke masjid, tapi hati ini gelisah ingin ke masjid kan gitu. Nah kemudian kita kembali setelah pandemi sekarang ke masjid, maka pada saat itulah Allah membukakan pintu kebahagiaan ya kepada kita dengan memberikan kemuliaan dan juga rahmatnya. Juga riwayat lain diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah hadis sabda Rasulullah SAW, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salatuhu fi sukihi bid'an wa salatu fi sukihi, itu sebenarnya bersambung ya, saya ulangi, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salatu fi sukihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idha tawadda fa ahsana alwudu thumma ata almasjid la yuridu illa as-salat فَلَمْ يَخْطُوا خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 477 dan juga Muslim 649. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian berjamaah, keutamaannya melebihi sholat yang dia lakukan di rumahnya dan di pasarnya, dengan perbedaan 27 derajat. Ya. Dan itu di sini, maksudnya adalah sholat di masjidnya, ya. Kalau dibandingkan dengan rumah dan pasar, maka masjid lebih tinggi 27 derajat. Hal itu dikarenakan jika salah seorang di antara mereka berwudu dari rumahnya, kemudian ia menyempurnakan wudunya, dipastikan semua sisi tubuh anggota wudhu yang harus disentuh itu semuanya sempurna terkena air, kemudian pergi ke masjid dengan maksud semata-mata untuk melaksanakan sholat, bukan tujuan lain, bukan karena riya, bukan karena sombong dan berbangga-bangga, maka tidaklah ia melangkah, ya, tidaklah ia melangkahkan kaki selangkah, melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat serta menghapuskan darinya satu dosa hingga ia memasuki masjid. Setelah ia masuk masjid, maka ia senantiasa dalam sholat, dianggap selalu dalam sholat walaupun sudah selesai sholatnya, selama sholat itu yang menahannya tidak keluar dari masjid maksudnya. Jadi kalau duhur ke asar misalnya, dia tidak keluar dari rumah masjid, dia memang nunggu asar, maka dia dihitung terus dalam mendapatkan pahala sholat. Dan para malaikat akan memohonkan ampunan bagi salah seorang di antara kamu selama ia berada di tempat duduknya di mana ia mengerjakan sholat padanya. Ini saya ingin titik beratkan ya. Kalau teman-teman selesai bersolat, salam, jangan pindah dari tempat duduknya. Kadang-kadang ada yang sering mundur ke belakang, walaupun dia mau berzikir. Jadi hadisnya, lafadznya jelas, dia duduk di situ, dia nggak pindah. Ya. Maka malaikat akan mendoakan, kalau dia penuhi syarat-syarat tadi, berdoa mengatakan, ya Allah berilah ampunan baginya, ya Allah sayangilah dia, selama ia tidak berhadath. Maksudnya membatalkan wudunya. Ya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini kok barangnya jelek ya?
2: Ada yang bisa dibantu, Pak?
3: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
2: Halo, Pak.
3: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
2: Halo? Iya, halo?
4: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
5: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
5: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
0: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
5: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
5: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
8: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya Kamin.
8: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
8: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
8: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
8: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
11: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
8: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
0: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
12: Pejabat goblok, siap dibawa.
13: Kita dapat BBM gratis, kan di
14: internet. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
15: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
16: Dengarkan Radio Muaz. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya

0: Air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan, karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Hudzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri, kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Hudzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini? Wanita itu menjawab, tidak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka? Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar

0: zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikau, Pak. Kumlot lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyah. An-Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
11: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
11: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata,
14: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amal yudkhiluni al-jannah ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
14: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api, dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat. Dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
14: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
16: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
17: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
18: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. dengar, Nabi enggak mau salatkan. Dan utang ini akan dituntut sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
17: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
19: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
17: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
20: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
21: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
17: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
22: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
23: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
22: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
23: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
22: Betul sekali Mito Hai.
24: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Dih.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
5: أذكار المساء.

0: mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.
2: Ya, pertama saya berterima kasih TNI dan Polri.
3: Pantas sekarang banyak sekali postingan di Facebook orang butuh darah, Di. Ternyata pendonornya kurang nih, Pale.
4: Iya, itu Mi. Kita harus siap lihat informasi supaya kita bisa juga bantu saudara-saudaranya kita yang membutuhkan. Kita tidak ingat kayak itu sabdanya Rasulullah, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
3: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Sama pergi mipale donor darah juga deh.
5: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muaz bin Jabal, bekerja sama dengan Radio Muaz 94.3 FM.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94.3 FM dan Mu'ad TV.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali berjumpa di Sabtu sore ini sahabat teman, tentunya bersama Raden Muhammad di sini. Dan ikhwat aliman, apapun aktivitas kita semua saat ini ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, tentunya bahagia dan penuh semangat. Dan ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita melihat kondisi cuaca di kesempatan hari ini itu berdasarkan informasi dari BMKG ya, bahwa wilayah Kota Kendari kita yang tercinta ini diperkirakan berawan hingga sore ini. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk tetap siapkan perlengkapan yang diperlukan, karena walaupun cuaca tampak teduh ya, tetap juga kita harus menjaga kondisi tubuh kita, lalu kemudian minum air yang cukup, dan semoga semua aktivitas kita berjalan lancar tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini sedang berkendara ya, ada sedikit pengingat nih sahabat muat, bahwa kita harus selalu memastikan untuk selalu menggunakan helm bagi sahabat muat yang menggunakan motor tentunya, dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan roda 4. Yang paling penting sahabat muat adalah bagaimana kita menjaga kecepatan kita, tetap fokus ke jalan ya, dan hindari menggunakan ponsel ketika mengemudi. Dan jangan lupa juga nih sahabat muat untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Dan jika jalan terasa mulai licin sahabat muat, atau mungkin gerimis turun maka kita harus mengurangi mengurangi kecepatan dan tetap mengutamakan keselamatan. Karena tentu tujuan kita semua, sahabat muat, bukan sekedar cepat sampai ya, tapi bagaimana kita sampai dengan selamat. Baiklah, Kota Liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan kembali untuk menemani waktu santai sahabat muat dengan morotal-morotal pilihan yang sudah sahabat muat nantikan. Dan kita akan bersama lagi dalam program acara Morotal by Request.
9: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Morotal by Request. Hanya di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, Hoto Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, seperti biasa di kesempatan sore ini kita akan kembali untuk mendengarkan program acara kita semua, yaitu Morotal by Request. Dan untuk itu bagi sahabat muat sekalian yang ingin mendengarkan Morotal yang dibawakan oleh Kori favoritnya ya, yang berada di Juz 28, 29, dan juga 30, sahabat muat bisa langsung menghubungi nomor media kita di 0852 5550943 dengan format nama, spasi alamat, spasi suara, spasi Kori favoritnya. Dan seperti biasa sahabat teman, sebelum kita putarkan ya permintaan Morotal dari sahabat teman sekalian di sore yang berbahagia ini, kita akan mengawali dulu nih dengan mendengarkan lantunan dari surah Al-Hadid yang akan dibawakan oleh Syekh Salah Hashim Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu sahabat teman, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jawab di 94,3 FM. Dan jangan lupa ya sahabat teman untuk requestannya hari ini, dimulai dari pukul 16.17 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan sampai terlambat ya sahabat teman. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan dari surah Al-Hadid yang akan dibawakan oleh Syekh Salah Hashim Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan
9: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga

0: Hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad, Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Radio Mu'ad Binjabal.
5: Murotal by request.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikhwatal iman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah mendengarkan bersama lantunan dari Surah Al-Hadid yang dibawakan oleh Syekh Salah Hashim Hafizullah Ta'ala. Dan selanjutnya sahabat Mu'ad akan kami bacakan ya beberapa request yang telah masuk di kesempatan ini. Yang pertama kami bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raffi di Ananuhu, Masya Allah, mau request Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Misari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, syukron kepada Raffi yang telah request ya di kesempatan ini. Dan selanjutnya kami bacakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Mursalat yang dibawakan oleh Qori Syekh Nabil Arifai. Masya Allah, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Masya Allah, Masya Allah ya. Kami ucapkan sekali lagi syukron barakallahu fikum kepada Abi dan Uminya Aisyah yang merupakan per-request tetap kita di program Murotal by Request. Dan kami ucapkan semoga baik itu Raffi dan juga Abi dan Uminya Aisyah ya di Lorong Gombol, semoga dalam kondisi keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan yang kuatlah dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan ya bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin merequest surah yang dibawakan oleh Qori favoritnya tentunya yang berada di juz 28, 29 dan juga 30. Dan sahabat-sahabat bisa langsung mengirimkan requestannya di 0852 555 943 dengan format nama, spasi alamat, spasi surah dan spasi Qori favoritnya. Untuk itu, sembari menunggu requestan kembali dari sahabat-sahabat, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan dari Surah Al-Mulk yang dibawakan oleh Syekh Misari Rashid Hafizahullah Ta'ala, dilanjutkan di Surah Al-Mursalat yang akan dibawakan oleh Syekh Nabil Arifai Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
5: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, Yahutaliman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Murotal by Request. Dan alhamdulillah baru saja kita telah mendengarkan ya lantunan dari Surah Al-Mulk yang dilanjutkan di Surah Al-Mursalat. Dan selanjutnya akan kami bacakan satu requestan terakhir ya di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu kami bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raka di Poasi ya, Masya Allah, mau request Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi Hafizallahu Ta'ala, Masya Allah. Kami ucapkan syukran barakallahu fikum kepada Raka yang telah merequest di kesempatan kali ini. Dan yang ketaliman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, requestan dari Raka di kesempatan ini merupakan requestan terakhir kita di kesempatan ini. Dan insya Allah di program acara Murotal Barquest selanjutnya, sahabat teman bisa kembali merequest di 0852-55500-943, tepatnya di esok hari ya, hari Ahad, di jam yang sama di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang kota lima dimanapun Anda berada, untuk itu mari kita dengarkan bersama requestan terakhir di kesempatan ini, yaitu Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mujadilah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullah ta'ala.
3: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94.3 FM, Muaz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada di penghujung sore ya, tepatnya di pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan semoga aktivitas kita semua di kesempatan hari ini berjalan dengan baik dan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan sahabat muat, insyaallah sesaat lagi ya, sesaat yang ditunggu-tunggu oleh sahabat muat sekalian, terutama bagi adik-adik ya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, karena sore ini adalah waktu yang tepat untuk kembali kita mengisi sore kita dengan ilmu yang bermanfaat tentunya melalui kajian anak-anak. Dan kali ini sahabat muat, kita akan mendengarkan kisah seorang pemimpin berani, cerdas dan bertakwa yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya berhasil menaklukkan negeri Syam. Dan dari kisahnya tentu kita akan belajar mengenai keberanian, kesabaran, kepemimpinan dan juga bagaimana pentingnya selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan insyaallah kajian ini akan dibawakan oleh Ustaz Nuruddin Zakki hafizahullah ta'ala, yang bertemakan Sang Penakluk Negeri Syam. Dan ikut taliman sahabat teman dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita dapatkan sore ini menjadi amal yang bermanfaat tentunya, dan menambah kecintaan kita kepada agama kita yang mulia, agama Islam. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa menjaga adik-adik semua dimanapun berada. Hari ini Kak Erlan senang sekali.
7: Senang kenapa Kak Erlan?
6: Soalnya kita mau melanjutkan kisah tentang tokoh muslim inspiratif yang menjadi penakluk dunia.
7: Hari ini cerita tentang siapa?
6: Adik-adik, hari ini kita akan cerita bersama tentang seorang tokoh Islam yang sangat terkenal. Memang tokoh yang satu ini bukanlah termasuk sahabat Nabi, tapi tokoh yang satu ini sangat berjasa pada Islam dan kaum muslimin.
7: Siapa namanya?
6: Namanya Nuruddin Zengki.
7: Siapa?
6: Nuruddin Zengki.
7: Siapa?
6: Nuruddin Zengki.
7: Siapa?
6: Udah. Namanya Nuruddin Zengki.
7: Kok namanya agak-agak asing sih Kak Erlan?
6: Iya. Jadi Zengki ini adalah nama sebuah keluarga, adik-adik ya. Keluarga Zengki ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan ya, apalagi setelah keluarga besar Zengki ini masuk Islam ya, mereka membuat kerajaan menjadi sangat luas, membentang dari Persia, dari Irak hingga ke sebagian wilayah utara di negeri Syam ya. Adik-adik tahu negeri Syam?
7: Tahu. Syam itu kan yang ini kan Kak Erlan, yang kalau sekarang Syam itu terdiri dari 4 negara.
6: Betul. Ada Suriah, ada Palestina, ada Lebanon, ada juga Yordania. Daerah Syam itu sangat luas adik-adik ya. Kalau sekarang bahkan Syam itu termasuk mencakup 4 negara ini. Nah, wilayah kerajaan yang dikuasai oleh keluarga Zengki ya, membentang luas dari Persia, Irak hingga sebagian wilayah utara negeri Syam ya, atau negara Suriah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, dari keluarga Zengki itu lahirlah sosok anak yang bernama Nuruddin Zengki. Yang mana Nuruddin Zengki ini tumbuh besar dalam keadaan dunia sedang diliputi perang, adik-adik ya. Dulu ada sebuah perang yang terjadi cukup lama, namanya Perang Salib. Namanya perang apa adik-adik? Namanya Perang Salib. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, Perang Salib ini berlangsung selama 2 abad. 2 abad itu artinya sekitar 200 tahun. Wah, maka Nuruddin Zengki ya, sejak kecil dia sudah menjadi saksi sejarah melihat adanya peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani ya. Maka perang ini disebut dengan Perang Salib. Tidak hanya Nuruddin Zengki adik-adik, ayahnya juga yang bernama Imaduddin Zengki tumbuh besar juga di masa ketika terjadi banyak perang antara kaum muslimin melawan kaum Nasrani di Eropa. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayahnya Nuruddin Zengki yang namanya Imaduddin Zengki yang sudah Kak Erlan sebut tadi, Imaduddin Zengki ini adalah seorang gubernur kota Mosul ya, yang beliau diangkat menjadi gubernur pada tahun 521 Hijriah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imaduddin Zengki, ayahnya Nuruddin ini adik-adik, Imaduddin Zengki ini adalah seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang hebat ya. Setelah beliau membuat kota Mosul jadi lebih aman, jadi lebih kuat gitu ya. Maka kemudian Imaduddin Zengki membawa keluarga kecilnya, termasuk anaknya yang bernama Nuruddin, ya, diajak untuk pindah ke sebuah tempat yang dinamakan dengan Aleppo. Namanya dia apa adik-adik? Aleppo. Aleppo ini adalah nama sebuah kota yang pertama kali dikuasai oleh Imaduddin Zengki. Dia punya tujuan memang pengen menguasai negeri Syam, adik-adik sekalian. Kan kita tahu, tadi karena sudah ceritakan, keluarga Zengki membuat kerajaan yang wilayahnya terbentang antara Persia, Irak, dan sebagian kecil utara wilayah Syam, gitu ya. Nah, mereka pengen menaklukkan Syam, adik-adik, ingin menyebarkan Islam, ya, karena keluarga Zengki ini keluarga yang masuk Islam nih, adik-adik. Nah, maka mereka berusaha untuk berjihad menebarkan Islam, ya. Makanya mereka ingin menyebarkan Islam ke negeri Syam. Nah, kota pertama yang bisa ditaklukkan oleh Imaduddin Zengki adalah Aleppo. Nah, kalian boleh nanti izin sama ayah bundanya lihat di komputer, di laptop, atau di HP ya milik ayah bundanya, cari kota Aleppo ya. Kota Aleppo itu kalau sekarang terletak di Suriah, adik-adik ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, maka Imaduddin Zengki membawa keluarganya tinggal di Aleppo ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gubernur Imaduddin Zengki ya, ini ayahnya Nuruddin, Imaduddin Zengki ini beliau berusaha untuk melawan kekuatan pasukan Salibis atau kaum Nasrani yang mereka itu sering sekali menyerang dan menyakiti kaum muslimin. Maka Imaduddin Zengki berusaha untuk menyerang orang-orang Nasrani yang menguasai wilayah Antioquia.
7: Kailan namanya kok susah?
6: Iya. Nama kota yang dikuasai oleh pasukan Salib atau orang-orang Nasrani namanya adalah Antioquia. Nah, gubernur Imaduddin, ayahnya Nuruddin ini adik-adik, pengen sekali menaklukkan kota ini. Karena Imaduddin Zengki tahu kalau pasukan Salibis itu selalu melewati daerah ini untuk masuk ke wilayah negeri Islam. Kota Antioquia itu menjadi kota yang sangat strategis untuk ditaklukkan ya. Maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imaduddin Zengki sang ayah itu berhasil mengalahkan kerajaan yang ada di daerah Raha ya, sehingga kaum muslimin pun menyambut gembira kemenangan ini dan semangat jihad kaum muslimin kembali bangkit untuk mengusir pasukan Salib ya, kaum Nasrani, orang-orang yang menjadi musuh Islam. Nah, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak berselang lama setelah Imaduddin Zengki bisa mengalahkan sebuah kerajaan yang ada di daerah Raha ya, maka Imaduddin ternyata meninggal dunia karena dia dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak menyukainya. Maka setelah Imaduddin Zengki meninggal dunia, akhirnya sang ayah menyuruh anaknya ya yang bernama Nuruddin Zengki untuk menjadi panglima perang, adik-adik ya. Karena Nuruddin Zengki ini sudah terlihat nih sejak kecil dia sudah terbiasa menyaksikan peperangan ya. Dan dia juga sangat pemberani, dia juga adalah seorang ahli ibadah ya. Dia adalah seorang pemuda yang bertakwa gitu kan. Makanya ketika Nuruddin Zengki sudah berusia 30 tahun ya, maka dia kemudian ditunjuk untuk menjadi panglima perang ya, menggantikan sosok ayah yang sudah meninggal dunia. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggalnya Imaduddin ya, Akhirnya Nuruddin Zengki pun menjadi penguasa, menjadi pimpinan ya di daerah Aleppo. Aleppo ini kan tempat tinggalnya Imaduddin Zengki tadi ya, adik-adik ya. Nah, disitulah adik-adik Nuruddin Zengki kemudian menjadi penguasa, dan Nuruddin Zengki berusaha untuk melawan pasukan salib, pasukan orang-orang Nasrani yang sering sekali menyakiti kaum muslimin. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Nuruddin Zengki kemudian perbaiki pemerintahan di wilayah Aleppo. Ia bangun benteng yang kuat. Ia juga sangat dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Kenapa demikian? Karena Nuruddin Zengki itu adalah seorang pemimpin yang sangat penyayang. Di masa Nuruddin Zengki memimpin, ya adik-adik ya, keadilan itu begitu nampak dan terlihat adik-adik. Bahkan yang tadinya ada peraturan mengambil pajak, kalian tahu pajak gak sih? Pajak itu semacam uang yang harus di-store rutin oleh rakyat kepada penguasa gitu adik-adik ya, kepada negara. Nah, dan tidak sedikit ya pajak ini membuat orang-orang itu merasa sulit dan berat. Nah, maka di masa pemerintahan Nuruddin Zengki, pajak itu dihapus. Sumber pemasukan negara itu diambil dari wakaf, dari sumbangan-sumbangan ya, kemudian dari jizyah ya, kemudian dari harta rampasan perang dan seterusnya. Dan walhamdulillah adik-adik, selama Nuruddin Zengki menjabat selama kurang lebih 28 tahun lamanya, Nuruddin Zengki pun tidak mengambil uang pajak sedikit pun untuk membantu proses pemerintahannya. Ini menunjukkan kalau Nuruddin Zengki tidak mau membuat sulit, membuat berat rakyat-rakyatnya. Maka wajar Nuruddin Zengki itu sangat dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Makanya adik-adik, kaum salibis, orang-orang Nasrani itu mengira ini adalah sebuah bahaya besar kalau ada pemimpin yang hebat seperti Nuruddin Zengki. Kalau ada pemimpin kaum muslimin yang dicintai rakyatnya, maka ini harus diwaspadai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang yang menjadi pasukan salib. Maka kemudian adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum salibis, orang-orang Nasrani pun kemudian mereka meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan di Eropa untuk bisa mengirimkan pasukan bantuan supaya bisa mengalahkan Nuruddin Zengki. Akhirnya datanglah pasukan tambahan dari Eropa, dan ini menjadi sebuah ancaman serius bagi Nuruddin Zengki, ya. Selain itu, seluruh wilayah dan negeri kaum muslimin juga mendapat ancaman yang sama dari orang-orang Nasrani yang ada di Eropa. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nuruddin saat itu hendak diserang, ya. Kaum muslimin saat itu hendak ditaklukkan. Kala itu Nuruddin itu sedang berada di daerah Antioquia. Ini adalah sebuah kota yang tadi Kak Erlan sebut. Harapannya Antioquia ini bisa ditaklukkan oleh Imaduddin Zengki. Tapi qadarullah belum sempat menaklukkan Antioquia, Imaduddin Zengki, ayahnya Nuruddin itu sudah meninggal. Padahal Imaduddin ini sudah bagus ya rencananya adik-adik. Imaduddin Zengki itu sudah menaklukkan kota Raha dulu kan, tadi Kak Erlan cerita ya. Dia pengen taklukan kota Raha, nanti setelah taklukan kota Raha, dia bisa taklukan kota Antioquia. Nah, qadarullah adik-adik, baru menaklukkan kota Raha, Imaduddin ayahnya Nuruddin itu meninggal dunia. Maka sang anak nih adik-adik yang menggantikan peran ayahnya, yaitu Nuruddin Zengki, berusaha melanjutkan rencana untuk bisa menaklukkan negeri Syam, ya. Maka singkat cerita adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nuruddin pun berusaha untuk bisa menaklukkan sebuah wilayah yang bernama Antioquia. Singkat cerita, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuruddin Zengki ya menghadapi banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan untuk bisa menaklukkan Antiokhia. Karena adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi di luar Antiokhia. Misalnya terjadi di kota Damaskus, adik-adik ya. Di Damaskus terjadi keributan-keributan yang mana membuat Nuruddin Zengki mau tidak mau harus keluar dari Antiokhia dan membantu kaum muslimin yang ada di Damaskus ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Nuruddin Zengki pun yang tadinya pengen menaklukkan Antiokhia harus keluar dulu dari Antiokhia dan kembali ke Damaskus. Lalu kemudian adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Damaskus Nuruddin Zengki pun bisa menaklukkan pasukan-pasukan musuh ya. Walaupun kita tahu pasukan musuh itu jumlahnya sangat banyak, mereka semua ingin mengalahkan kaum muslimin. Namun dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pasukan Nuruddin Zengki pun mendapatkan kemenangan di negeri Damaskus. Setelah mendapatkan kemenangan, ya, pasukan Nuruddin Zengki pun kembali ke Antiokhia. Ya. Ini sebuah negeri yang pengen ditaklukkan oleh Nuruddin Zengki karena pasukan salib, orang-orang Nasrani ini sering lewat tempat ini, gitu ya. Jadi tempat ini tempat strategis. Maka setelah dari Damaskus, setelah menang, akhirnya pasukan Nuruddin Zengki kembali lagi ke Antiokhia. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemimpin agama Nasrani di Eropa melihat bahaya yang sangat besar ya yang akan dialami oleh pasukan salib di Antiokhia dalam melawan pasukan Nuruddin Zengki. Maka kemudian para pemimpin agama Nasrani ini mengirimkan pasukan bantuan dari Eropa untuk memperkuat pasukan salib di Antiokhia. Maka adik-adik, Raja Konrad dari Jerman ngirim pasukan ya. Raja Louis VII dari Perancis ngirim pasukan. Mereka semua menuju ke sebuah wilayah yang bernama Antiokhia untuk menyerang pasukan Nuruddin Zengki. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pasukan yang dipimpin Konrad, Konrad tadi adalah raja dari Jerman ya, dan ada juga pasukan yang dipimpin oleh Raja Louis, ini yang dari Perancis, akhirnya mereka sampai di Antiokhia. Lalu mereka bergabung dengan pasukan salib yang ada di wilayah Antiokhia tersebut. Lalu mereka memerangi kaum muslimin di bawah pimpinan Nuruddin Zengki. Dan adik-adik semua, banyaknya pasukan yang dimiliki oleh kaum salib, ya orang-orang Nasrani itu, membuat mereka yakin dapat mengalahkan pasukan Nuruddin Zengki. Dengan demikian, mereka dapat merebut Aleppo dari pasukan kaum muslimin dan Nuruddin Zengki. Pasukan salib Eropa sangat percaya diri. Mereka mengira mereka akan dapat kemenangan. Tetapi ternyata adik-adik, pertolongan Allah itu datang. Justru pasukan salib yang jumlahnya besar itu mengalami kekalahan telak. Ya, mereka akhirnya mundur adik-adik. Dan tidak bisa mengalahkan pasukannya Nuruddin Zengki. Mereka kalah dengan pasukan kaum muslimin. Maka singkat cerita adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya daerah Antiokhia itu kemudian bisa ditaklukkan oleh Nuruddin Zengki ya. Dan demikian pula dengan wilayah yang Kak Eran sempat sebut tadi, semisal Damaskus, Damaskus ini juga bisa ditaklukkan oleh Nuruddin Zengki. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kota-kota besar yang ada di daerah Syam itu bisa ditaklukkan oleh Nuruddin Zengki. Mulai dari apa? Aleppo. Kalau Aleppo sih memang sudah ditaklukkan oleh ayahnya Nuruddin ya, yang bernama siapa? Imaduddin Zengki. Tapi ada tempat-tempat lain yang bisa ditaklukkan sendiri oleh Nuruddin Zengki, semisal Antioquia ya, yang mana sebelumnya sudah dimulai oleh sang ayah yaitu Imaduddin yang menaklukkan negeri atau wilayah yang bernama Raha ya, karena ini berdekatan dengan Antioquia. Kalau pengen taklukin Antioquia memang harus taklukan dulu wilayah Raha ya. Dan Masya Allah ini antara ayah dengan anak ternyata pikirannya sama ya adik-adik ya. Mereka pengen menyebarkan Islam, mereka ingin memperluas wilayah Islam ya, menyatukan wilayah-wilayah kaum muslimin yang membentang ya, dari Mesir sampai ke daerah Syam ya. Masya Allah adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah PR besar ya. Nuruddin Zengki yang memulai banyak menaklukkan kota-kota penting di negeri Syam, alhamdulillah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bisa kuasai daerah Antioquia, dia juga bisa kuasai daerah Damaskus ya. Dan Masya Allah ternyata rakyat-rakyatnya itu sangat senang dengan pemimpin seperti Nuruddin Zengki yang merupakan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana ya. Ternyata sebelumnya adik-adik Damaskus itu dipimpin oleh orang yang zalim ya. Dipimpin oleh orang yang jahat yang suka sekali mengorbankan rakyat dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita akhirnya Nuruddin Zengki pun bisa menaklukkan negeri-negeri yang penting, semisal negeri Aleppo, negeri Raha ya, ini ditaklukkan Nuruddin bersama sang ayah tentunya, dan juga negeri Antioquia ya, ini bisa ditaklukkan, dan juga negeri Damaskus. Masya Allah. Jadi kalau Nuruddin Zengki bareng ayah itu menaklukkannya Aleppo dan Raha. Kalau setelah ayahnya meninggal, Nuruddin Zengki bisa menaklukkan daerah Antioquia dan juga Damaskus. Nah, begitu ya adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa nih adik-adik ya. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nuruddin Zengki bisa menaklukkan wilayah yang cukup besar di negeri Syam, apalagi Damaskus adik-adik. Damaskus ini kalau sekarang dia jadi ibu kotanya Suriah loh adik-adik. Jadi Damaskus itu kota besar nih. Dan sebelum Nuruddin Zengki bisa menaklukkan Damaskus, tadinya Damaskus itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang bernama Mujiruddin Abiq ya, yang suka merampas harta-harta kaum muslimin yang ada di kota Damaskus. Bahkan dia juga melecehkan banyak perempuan. Dan Masya Allah adik-adik, sebenarnya Nuruddin Zengki ini sudah nasihati pemimpin negeri Damaskus sebelumnya. Siapa namanya? Mujiruddin Abiq. Mujiruddin Abiq ini sudah dikasih surat baik-baik sama Nuruddin Zengki. Tapi dia justru malah nantang perang dan Mujiruddin Abiq minta bantuan, minta pertolongan kepada pasukan salib, orang-orang Nasrani. Lihat nih adik-adik ya, ini pemimpin jahat nih. Maka mau tidak mau terjadilah perang yang besar antara Nuruddin Zengki dengan Mujiruddin yang meminta bantuan kepada pasukan salib ya, kepada orang-orang Nasrani. Belum sempat terjadi kekalahan telak pada Mujiruddin Abiq, Mujiruddin akhirnya mengaku kalah dan akhirnya kemudian dibuat perjanjian damai ya. Walaupun perjanjian damai ini sebenarnya adalah akal-akalan Mujiruddin saja, hingga kemudian beberapa waktu setelahnya Mujiruddin Abiq ini justru malah minta bantuan lagi kepada pasukan salib untuk bisa memerangi kaum muslimin yang menjadi pasukannya Nuruddin Zengki. Namun akhirnya adik-adik Mujiruddin ini bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan sehingga Damaskus pun jatuh di bawah kekuasaannya Nuruddin Zengki. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuruddin Zengki ya kemudian menyuruh seseorang untuk bisa menjadi pemimpin di daerah Damaskus ya. Yang ditunjuk jadi pemimpin saat itu adalah Asaduddin Syirk. Asaduddin Syirk ini ya pemimpin yang ditunjuk oleh Nuruddin Zengki untuk bisa memerintah di Damaskus ya. Asaduddin Syirk ini juga panglima pasukan yang diutus, yang disuruh oleh Nuruddin Zengki untuk mengalahkan Mujiruddin Abik sebelumnya ya adik-adik ya. Nah, Asaduddin Syirk ini ternyata adalah pamannya Salahuddin Al-Ayyubi, adik-adik sekalian ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya panglima Nuruddin Zengki pun bisa menaklukkan kota Damaskus. Dia buat kota Damaskus dengan segala banyak keluhan-keluhan dari orang-orang yang terzolimi di dalamnya. Akhirnya kota Damaskus jadi aman ya. Pasukan yang diutus Nuruddin Zengki yang dipimpin oleh Asaduddin tadi berhasil menguasai bentengnya Mujiruddin Abik, dan akhirnya rakyat Damaskus sangat mencintai Nuruddin karena berhasil membebaskan mereka dari kekejaman penguasa sebelumnya. Dan Nuruddin Zengki pun kemudian mengangkat Asaduddin sebagai gubernur Damaskus. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Damaskus bisa dikuasai oleh Nuruddin Zengki ya, yang kemudian Damaskus disuruh dipimpin oleh Asaduddin Syirk ya sebagai gubernurnya, dan Nuruddin tahu kalau Asaduddin ini adalah sosok yang tepat untuk memimpin ya adik-adik ya. Akhirnya kemudian strategi berikutnya untuk bisa membuat wilayah kaum muslim

0: Maka adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Nuruddin Zanki mengutus panglima perang andalannya yang sekaligus sudah ditunjuk jadi gubernur Damaskus, yaitu Asaduddin, untuk memimpin pasukan melawan Daulah Bani Fatimiyah dan kaum Salib di Mesir. Asaduddin pun berangkat dengan keponakannya. Tahu enggak siapa keponakannya Asaduddin? Namanya Salahuddin, Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kalian ceritain ya tentang sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Asaduddin berangkat dengan Salahuddin yang masih berusia muda tetapi berpengalaman untuk berperang. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Salib dan pasukan Daulah Fatimiyah yang berjumlah sangat banyak. Asaduddin dan pasukannya tiba di sebuah wilayah yang tak jauh dari kota Kairo. Kairo ini ibu kota negeri Mesir. Jumlah pasukan gabungan kaum Salib dan Daulah Fatimiyah jauh lebih banyak daripada pasukannya Asaduddin dan Salahuddin adik-adik. Akan tetapi, pasukan berkuda milik Asaduddin jauh lebih unggul. Kedua pasukan bertempur dengan hebat. Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun, pasukan Asaduddin dan Salahuddin akhirnya menang dan berhasil mengalahkan pasukan Daulah Fatimiyah dan kaum Salib. Tak lama setelah penaklukan negeri Mesir itu, panglima Asaduddin meninggal dunia. Maka Salahuddin, keponakannya Asaduddin ini pun diangkat oleh Nuruddin Zengki sebagai panglima dan pemimpin Mesir. Salahuddin menetap di Mesir sambil meneruskan jihad melawan kaum Salibis. Di sana beliau selalu mendapat ancaman serius dari penguasa Daulah Fatimiyah yang bersekutu dengan kaum Kristen, orang-orang Nasrani. Namun Salahuddin tetap setia kepada Nuruddin Zengki. Nah adik-adik, jadi Nuruddin Zengki ini adalah sosok yang menaklukkan banyak negeri Syam. Ya. Meskipun kita tahu ya, negeri Syam itu kan ada 4 negara ya adik-adik ya. Ada Suriah, ada Yordania, ada Lebanon, ada Palestina. Nah wilayah negeri Syam ini gak semua bisa ditaklukkan oleh Nuruddin Zengki. Nah nanti Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, Ikhwat Aliman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Tentunya sebuah pernikahan ya, itu bukan hanya tentang menyatukan dua insan saja, tetapi juga merupakan ibadah yang mulia dan juga bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sahabat-sahabat, agama kita yang mulia ini Islam mengajarkan agar seseorang itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu pertanyaannya sahabat Muad, seperti apa sih yang dimaksud dengan telah mampu dan mengapa Islam menganjurkan menikah ketika seseorang sudah memiliki kesiapan? Insyaallah sahabat Muad, jawabannya akan kita dengarkan bersama dalam program Tahukah Anda berikut ini.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ikhwat aliman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tentunya setiap muslim itu menginginkan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Namun sahabat Muaz ya, keberkahan itu tidak hanya dimulai ketika akad nikah saja, melainkan sejak seseorang itu mempersiapkan diri untuk menikah. Lalu pertanyaannya, kapan sebenarnya seseorang dianjurkan untuk menikah dan apakah cukup karena usia atau ada kesiapan lain yang harus dimiliki? Nah, kita akan membahasnya bersama sahabat Muaz mengenai menikah jika telah mampu di program acara Tahukah Anda berikut ini. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama di program Tahukah Anda berikut ini.
3: Tahukah Anda? Tahukah Anda?
2: Ya, ikhwat aliman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Tentunya menikah adalah ibadah yang memang agung ya sahabat Muaz, dan pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan tetapi juga menjadi jalan untuk menjaga kehormatan diri kita, lalu kemudian membangun keluarga yang soleh dan melahirkan generasi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ikhwat aliman, sahabat Muaz yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan ya bahwa agama kita yang mulia Islam itu sangat menganjurkan pernikahan. Tapi ya, sahabat Muaz, anjuran tersebut itu harus disertai dengan kesiapan. Nah, Rasulullah bersabda sahabat Muaz, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu pertanyaannya sahabat Muaz, apa sih yang dimaksud dengan telah mampu? Nah, ikhwat aliman, para ulama menjelaskan ya bahwa kemampuan yang dimaksud itu bukan hanya sekedar memiliki keinginan untuk menikah. Kemampuan itu mencakup beberapa hal, sahabat Muaz. Nah, yang pertama adalah mampu secara finansial, yaitu mampu memberikan nafkah ya sesuai dengan kemampuan. Tidak harus kaya, sahabat Muaz, tetapi memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti misalkan makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dan yang kedua, mampu secara fisik ya, yaitu memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Yang ketiga, mampu secara mental dan agama, yaitu siap memikul tanggung jawab, mampu bersabar, lalu kemudian belajar menyelesaikan masalah dengan baik tentunya, serta berusaha menjalankan rumah tangga sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, terkadang ada orang ya yang menunda pernikahan itu karena takut miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira dalam Quran surah An-Nur ayat 32 bahwa jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Tentu sahabat muat, ayat ini bukan berarti seseorang itu boleh bermalas-malasan tanpa berusaha ya. Ini penting untuk diketahui bersama. Justru setelah menikah, sahabat muat, seseorang muslim itu tetap diwajibkan untuk bekerja, berikhtiar, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain juga, jangan pula nih terburu-buru menikah jika memang belum memiliki kesiapan yang mendasar, sahabat muat. Karena pernikahan itu bukan hanya tentang pesta sehari ya, tapi juga bagaimana amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat muat yang mungkin belum mampu ya, Rasulullah itu telah memberikan solusi, yaitu memperbanyak puasa. Karena puasa ini, sahabat-sahabat, itu membantu menjaga diri kita dari syahwat dan melatih kesabaran hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menikah. Maka ikhwat lima dimanapun Anda berada ya, bagi yang sudah memiliki kemampuan, jangan menunda-nunda pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan. Dan bagi sahabat-sahabat yang mungkin belum mampu, jangan berputus asa. Kita harus terus untuk memperbaiki diri, memperdalam ilmu agama kita, terutama bekerja dengan sungguh-sungguh ya, kemudian menjaga kehormatan serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Nah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini dalam program Acara Tahukah Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan dalam menempuh jalan yang halal, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya kota liman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Tahukah Anda berikutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Masbin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok pandangan jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini benernya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo?
10: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira mi apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
7: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer, walimah Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
10: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
10: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum,

0: Nah tabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: 94,3 FM.
5: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezoliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menggolimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan yang masih suka ngerokok, jenengan zolim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar. Ketika jenengan ngerokok, bahas bulus, berapa orang yang pergi ke pasar? ribuan orang, ratusan orang setiap hari terbelini dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Tipis nih ya, tipis. Lepas, napa? Lepas, nung pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya.
2: Yeah. 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia, dan untuk bersuci bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia, dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. Seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَعْلَمُونَ.
1: كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Jabat goblok,
4: siap
3: di luar.
4: Kita
3: dapat BBM gratis.
4: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM. Radio Muadz bin Jabal.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: دري ابن عباس رضي الله عنهما بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastata' fa bi lisanihi. Fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah nugrahkan kepada kita semua, dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini di pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Naam ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pembahasan kita di malam hari ini masih dalam perkara atau kitabus shalah, dan kita berada di ad-dars al-hadi asyara, yaitu pelajaran yang ke-11, mubtilatus shalati, pembatal-pembatal salat. Kata Syekh rahimallahu taala, ad-darsul hadi asyara mubtilatus shalati, pelajaran yang ke-11 yaitu pembatal-pembatal sholat. Maksudnya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat apabila perkara ini ada. Dan pembatal-pembatal ini wajib atas setiap muslim untuk mengetahuinya. Dan agar dia mengilmuinya sehingga dia bisa menjaga diri untuk tidak terjatuh ke dalamnya. Karena tentu saja apabila seseorang melakukannya maka konsekuensinya sangat berat, yaitu batalnya sholatnya. Dan di antara yang disebutkan Syekh di sini ada 8. Yang pertama kata beliau adalah al-kalamul amadu ma'adzikri wal ilmi, yaitu berkata dengan sengaja, dengan sadar dan di atas pengetahuannya. Amman nasiya atau amman nasiyu wal jahilu fala tabtulu salatuhu bidzalik. Adapun ketika dia dalam keadaan lupa atau memang tidak didasari dengan pengetahuan tentang hal itu, maka salatnya tidak batal dengan hal tersebut. Baik. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang beliau sebutkan adalah berkata-kata dengan sengaja, yaitu perkataan selain perkataan di dalam sholat yang didasari dengan kesadarannya, kemudian dia mengetahui tentang konsekuensi hukumnya. Berdasarkan hadis Zaid ibn Arqam, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, Allah berfirman, jagalah solat-solat dan solat pertengahan, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kata Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, kunna natakallamu fi sholati, dahulu kami itu biasa berbicara di dalam solat. Yukallimu rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi sholati, di mana seseorang kadang-kadang dia berbicara kepada orang yang berada di sampingnya ketika dia sholat. Hatta nazalat, hingga kemudian setelah turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam, maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Maksudnya diam ketika kita sebagai seorang makmum, dan kita tidak berbicara kecuali pembicaraan yang ada di dalam sholat itu, zikir, bacaan Al-Quran dan doa dan selainnya. Baik. Jadi ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak boleh berbicara secara sengaja. baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, di samping atau di luar perkataan sholat kita. Kecuali misalnya pada beberapa tempat untuk bacaan doa. Seperti ketika kita dalam keadaan sujud, setelah kita membaca doa wajib untuk sujud, Subhana Rabbiyal A'la, maka boleh kita berdoa dengan doa yang kita inginkan. Meskipun menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perkataan beliau ma'adzikri. Ma'adzikri disertai dengan kesadaran. Maksudnya, dia tidak lupa atau dia bukan dalam keadaan lupa ketika berkata-kata tersebut. Dan perkataan beliau wal ilm, dan didasari dengan ilmu. Maksudnya, dia bukanlah seorang yang jahil yang tidak tahu hukumnya. Wa alaihi fa innahu idza hasala kalamun min as-sahi bi an takallama fi athna'i salati sahwan aw takallama fi athna'i salati jahlan bil hukmi fa inna salatahu la tabtulu bidzalika lil udri bis sahwi wan nisyan. Maka apabila kemudian di dalam salatnya dia berkata-kata dikarena dia lupa, atau di pertengahan salat dia berkata karena misalnya dia tidak mengetahui tentang hukumnya, maka sholatnya itu tidak menjadi batal karena dia mendapatkan uzur, ya, yaitu lupa dan juga tidak mengetahui hukumnya. Ini yang pertama. Jadi berbicara dengan sengaja. Yang kedua, ketiga dan keempat yaitu ad-dhahaku wal aklu wasyurbu. Yaitu ketawa, makan dan minum. Ya, tertawa, makan dan minum, dan ini disepakati ijma ahli ilmu. Jadi kalau ada yang tertawa ketika sholat, maka sholatnya batal. Mungkin yang dewasa jarang, biasanya anak-anak ini. Tapi anak-anak, ya, jadi kalau anak-anak yang tertawa, misalnya tertawa, harus ulang sholatnya. Ya, harus ulang sholatnya. Artinya dibiasakan anak-anak, misalnya kalau kita lihat dia tertawa, kita sampaikan tidak boleh tertawa dalam sholat. Sholatnya itu batal. Ya, sholatnya itu batal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inkisyaful aurah, terbukanya aurat.

Karena menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sah salat sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, maka apabila seseorang menyimpang dari arah kiblat, apabila dia menyimpang sedikit saja, misalnya sedikit, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Akan tetapi apabila dia menyimpang dengan penyimpangan yang jauh, maka sholatnya itu batal. Misalnya kita ini, dia sholat menghadap sana, batal. Berbeda kalau dia tidak mengetahuinya dan tidak ada orang tempatnya untuk bertanya. Dia ketahui nanti setelah sholat, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau ada orang bertanya, banyak orang misalnya, kata fatwa yang dinukil oleh guru kami, kalau banyak orang misalnya, dia tidak bertanya, langsung sholat saja. Ternyata setelah sholat, dia ketahui sholatnya itu salah menghadapnya. Maka sholatnya batal. Tapi kalau menyampingkan cuman beberapa derajat, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dari sini juga tidak boleh terlalu tasyaddud dengan perubahan-perubahan sekarang, misalnya inspeksi kiblat ya. Sehingga kadang-kadang masjid yang sudah harusnya begini kemudian diubah lagi. Akhirnya menyelisih bentuk masjid semula. Kata para ulama ini tidak perlu. Ya karena penyimpangan-penyimpangan seperti itu tidak sampai memudaratkan, apalagi tidak ada yang bisa memastikan ukuran yang pas ke arah kiblat. Tetapi yang dimaksud dalam poin ini adalah menyimpang dengan penyimpangan yang jauh sampai 90 derajat misalnya, dan seterusnya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, al-abathul kathirul mutawali fis salati. Melakukan perbuatan yang sia-sia secara terus-menerus di dalam sholat. Seperti misalnya dengan menggunakan tangannya atau kakinya atau jenggotnya atau pakaiannya, misalnya dia garuk terus pakaiannya atau begini terus terus terus. Ini bisa membatalkan sholat. Karena yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau sekali-sekali boleh. Tetapi kalau banyak dan terus-menerus secara berkesinambungan itu dilaksanakan, maka ini bisa membatalkan sholat. Karena ini akan menyibukkan seseorang dari sholat. Pergerakan-pergerakan itu sesungguhnya asal mulanya disebabkan oleh hatinya yang sudah kemudian tersibukkan. Kalau sekiranya hatinya itu khusyuk, konsentrasi dengan bacaan-bacaan sholat, maka niscaya dia tidak akan melakukan hal tersebut. Karena kita ketahui jamaah sekalian, tumanina itu merupakan rukun daripada sholat. Apabila seseorang banyak melakukan perbuatan sia-sia dan secara berkesinambungan, maka sholatnya akan batal. Yeah. Namun di sana tidak ada batasan khusus berapa kali. Yang jelas banyak berkesinambungan. Ada yang mengatakan, Ustaz kalau lebih dari 3 kali bagaimana? Ini tidak ada juga yang, kata beliau di sini ya, menurut penjelasan beliau, tidak ada batasan yang secara nas yang membatasi akan hal tersebut. Hanya secara urf diketahui apabila gerakannya itu sudah merupakan gerakan yang banyak dan tidak dibutuhkan. Berbeda kalau dibutuhkan. Misalnya membuka pintu. Seperti Nabi SAW, beliau pernah sholat kemudian sambil membukakan pintu buat istri beliau tercinta. Ini kalau dibutuhkan. Tapi kalau tidak, melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Misalnya memperbaiki baju terus. Itu bukan sekali, tapi terus-menerus dia lakukan. Maka ini bisa menyebabkan batalnya sholatnya. Kemudian pembatal yang terakhir adalah intiqadut toharati. Yaitu batalnya toharah, batalnya wudu. Karena toharah ini merupakan syarat sah sholat sebagaimana yang disebutkan. Maka sholat tidak akan diterima kecuali dengan wudu. Atau kecuali dengan kesucian. Maka apabila toharah seseorang itu dia batal dalam keadaan dia sholat, misalnya seperti al-khariju minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan atau selainnya, maka sholatnya ini menjadi batal. Ya, maka sholatnya menjadi batal. Jadi batalnya seseorang yang sholat karena dia misalnya buang angin, itu kenapa? Karena dengan buang angin toharahnya menjadi batal. Otomatis sholatnya pula menjadi batal. Nah, adapun najis berbeda, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kalau najis

0: Dia najis tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan tohara. Hanya dia menghalangi orang untuk sholat. Kalau memungkinkan untuk dihilangkan di tengah-tengah sholat, maka dilakukan misalnya dengan tidak membuat gerakan yang sangat banyak. Ya, maka sholatnya tetap sah. Dia lanjutkan. Tetapi kalau gerakan yang sangat banyak, misalnya dia sadari dipakainya ternyata ada najis. Dia tidak punya pakaian dalam. Kalau dia buka pakaiannya itu otomatis misalnya dia harus ambil pakaian baru. Dia buka pakaiannya kemudian dia ambil itu sudah banyak gerakan berarti. Itu batal. Tapi kalau misalnya dia punya pakaian di dalam dan menutupi aurat, pakaian luarnya baru dia sadari di tengah sholat ternyata ini ada najisnya. Dia buka saja kemudian buang kemudian lanjutkan sholatnya ini tidak batal. Ya ini tidak batal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini jamaah sekalian pelajaran kita yang ke-11 tentang pembatal-pembatal sholat. Jadi ada 8. Yang pertama berkata dengan sengaja. Kemudian makan, minum, dan tertawa. Ini sudah 4. Kemudian tersingkapnya aurat. Kemudian menyimpang yang sangat jauh dari arah kiblat. Yang ke-7 melakukan perbuatan sia-sia yang banyak. Dan terus-menerus atau berkesinambungan. Kemudian yang terakhir adanya batalnya toharah seseorang. Ya, batalnya toharah seseorang. Ini ada 8 pembatal-pembatal sholat. Nah, yang perlu diperhatikan juga teman-teman sekalian adalah berkaitan dengan tersingkapnya aurat. Biasanya ada ikhwan menggunakan sholat dengan baju kaus. Dia tidak memiliki baju di dalam. Kadangkala kalau dia sujud, itu auratnya tersingkap. Ya, itu auratnya tersingkap. Karena aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar. Bawah pusar sampai ya, lutut, sebelum lutut. Lutut itu bukan termasuk aurat. Kalau ini tersingkap, maka aurat itu berarti tersingkap. Ya, maka aurat itu berarti berarti tersingkap. Wallahu ta'ala alam, ini hendaknya berhati-hati meskipun tanpa sepengetahuannya barangkali ya. Tetapi hendaknya apabila kita mendatangi sholat, kalau baju kita misalkan hanya melupakan baju kos, maka sebaiknya kita menyiapkan baju khusus untuk sholat. Kalau di motor misalnya bawalah baju khusus untuk sholat. Kecuali misalnya kita menggunakan baju kemeja. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita. Wahai orang-orang yang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masajid. Gunakanlah perhiasan kalian. Jadi bukan hanya sebatas pakaian yang menutupi aurat. Di dalam ayat ini disebutkan gunakanlah perhiasan. Artinya kata-kata menggunakan perhiasan bukan berarti kita menggunakan semua perhiasan, pakai gelang dan seterusnya, bukan itu maksudnya. Tetapi gunakanlah perhiasan maksudnya adalah pakailah pakaian yang baik, yang indah. Ya, sebagaimana perhiasan indah dilihat, senang ketika seseorang menggunakan perhiasan, demikian pula pakaian yang dia senang dengannya ketika dia memakai dan orang juga itu nyaman melihat dirinya ketika dia menggunakannya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini yang utama. Tetapi syaratnya yang wajib adalah menutup aurat. Menutup aurat. Ini ikhwatul iman. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ke-12. Ini sudah masuk kepada bagian thahara atau wudu. Ya, pembahasan tentang wudu. Beliau mulai di sini dengan pelajaran yang ke-12, syurutul wudu, syarat-syarat daripada wudu. Berkata Syekh rahimahullah taala, ad-darsu tsani asyara syurutul wudu. Syarat-syarat daripada wudu. Sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan kita bahwasanya thahara ini memiliki syarat-syarat atau merupakan syarat sahnya salat. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan thahara ini. Berkaitan dengan syarat-syaratnya, demikian halnya dengan persoalan-persoalan yang lain yang akan disebutkan insyaAllah setelah menyebutkan tentang syarat-syarat wudu. Dan kata beliau, syarat-syarat wudu itu ada 10. Wahia asyrah. Ada 10 kata beliau. Yang pertama, kedua dan ketiga, al-islam wal-aklu wat-tamyiz. Islam, seorang muslim yang bersyahadat, berakal, bukan seorang yang dalam keadaan gila, orang yang gila, wudunya tidak sah. Karena dia tidak berakal. Dan at-tamyiz, seorang anak yang sudah tamyiz, artinya sudah bisa membedakan. Tamyiz ini beda dengan balik ya. tamyiz boleh jadi sudah ada pada anak meskipun dia belum baligh. Artinya tamyiz kemampuan seorang anak untuk membedakan. Dengan usianya misalnya dia belum mimpi basah, tetapi dia sudah tahu tentang hukum-hukum. Maka ini sudah sah wudhunya. Ini sudah sah wudhunya. Baik, ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat ini telah kita sebutkan dalam syarat-syarat sholat. Ya, dalam syarat-syarat sholat. Kata beliau, adapun Islam, karena seorang yang bukan Muslim, ya, seluruh amalannya, baik itu thaharah, sholat, atau zakat, atau selainnya, itu batil. Dan amalannya akan terhapus. Karena kekufuran ini, dia akan menghapus amalan seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Adapun akal, karena seorang yang gila ini terangkat darinya pena. Maksudnya terangkat darinya pena apa? Pena untuk mencatat amalan. Jadi orang yang gila tidak tercatat perbuatan yang mereka lakukan di dalam kitab amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Pena itu diangkat dari tiga golongan, di antaranya adalah al-majnun, orang yang gila. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga tamyiz. Nah, ini juga sebagaimana kita kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Muru abna'akum bis salati li sab'in." Perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan salat ketika dia berumur 7 tahun. Dan 7 tahun ini merupakan usia tamyiz yang diperintahkan bagi seorang anak untuk bersuci dan diperintahkan untuk salat. Meskipun anak yang tamyiz ini belum terkena kewajiban. Jadi kalau mereka melaksanakan sholat, sholatnya sah. Wudhunya sah, mendapatkan pahala. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan sholat, mereka tidak berdosa. Karena belum baligh. Nanti sudah baligh, baru berdosa. Tetapi usia tamyiz itu, setiap amalan sholat yang mereka lakukan, yu'tabar. Sudah dianggap sebagai sebuah amalan sholat. Berbeda kalau masih anak-anak yang belum tamyiz. Misalnya masih usia 3 tahun, masih usia 5 tahun. Mereka kalau wudhu belum sah wudhunya. Ya, belum sah wudhunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini khotan iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah an-niyah. Niat. Niat ini merupakan syarat thaharah. Dan di dalam sholat dan seluruh ibadah. Nabi SAW beliau bersabda, "Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya saja dia dengan niat, disertai dengan niat. Dan dia dan tiap-tiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah dia meyakini di dalam hatinya bahwa dia melakukan amalan-amalan ini untuk bersuci. Ya. Untuk bersuci. Kalau misalnya dia mencuci tangan, mulut, dan terusnya, tetapi yang diniatkan dalam hatinya bukan untuk bersuci, hanya sekedar membersihkan, maka bukan dianggap sebagai wudhu. Saya sudah pernah menceritakan di dalam, mungkin dalam majelis ini, kisah beberapa kali terulang ini, kisah tentang seorang kawan, ya, ketika dia habis junub karena berhubungan waktu itu hari libur setelah sholat subuh. Dia tidak mandi. Di pagi harinya dia berolahraga. Olahraga sampai siang. Waktu zuhur dia mandi. Pas dia sholat, setelah dia sholat dia ragu-ragu. Ih, saya tadi ini sudah mandi wajib atau belum? Ya. Waktu itu dia bertanya lah waktu itu. Kemudian dia mengatakan begini. Tadi Ustaz, saya mandi, tapi saya ragu. Tadi saya mandi wajib atau bukan? Tapi saya sudah mandi. Dia ceritakan sebelumnya kejadiannya kan. seperti ini, ya saya mandi itu nanti zuhur katanya. Tapi saya mandi tadi, hanya saya ragu apakah saya mandi wajib atau bukan. Maka waktu itu kita tanya, ketika Anda mandi, yang ada di benak Anda itu mandi wajib atau bukan? Dia bilang, tidak, mandi biasa. Ah, berarti Anda belum niatkan mandi wajib. Itu maksudnya. Tidak perlu dilafazkan dengan nawai itu, tidak perlu. Yang penting kita tahu sebuah perbuatan. Jadi niat itu terkumpul padanya kehendak untuk melakukan sesuatu, ya. Kemudian pengetahuan seseorang terhadap sesuatu yang dia lakukan. Ya. Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu yang dia lakukan. Misalnya dia wudu. Dia kalau tanya kok apa tadi? Saya wudu. Oh, berarti memang dia wudu. Artinya dia berkehendak untuk melakukan wudhu, dia melakukannya, dan didasari dengan pengetahuan bahwa itu adalah wudhu. Tapi kalau misalnya dia setelah wudhu ditanya apa? Saya bersihkan tadi saja saya punya tangan. Nah, berarti dia belum wudhu. Iya kan? Itulah dia niat. Jadi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain atau satu ibadah dengan adat kebiasaan. Seperti misalnya kalau kita sholat. Ya. Misalnya antum masuk di masjid, antum sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa yang antum laksanakan? Nanti tergantung niatnya. Apakah sholat rawatib kah? Atau sholat sunat tahiyatul masjid kah? Atau sholat apa ya? Atau sholat yang lain kah? Itu tergantung niatnya. Ya, itu ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan niat. Jadi kalau kita bersuci, memang niatnya untuk bersuci. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berakal tidak dianggap. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghadirkan niat. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan kan? Demikian pula dengan anak yang belum tamyiz. Anak yang belum mais itu dia tidak tahu dia lakukan apa. Dia hanya ikut-ikutan saja. Kalau sudah mais dia tahu. Eh, ini wudu, saya tadi wudu. Oh ya. Tapi kalau yang belum mais dia tidak tahu. Dia hanya main-main saja. Dianggap itu adalah sebuah sebuah permainan. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, dia tidak berniat untuk memutuskan perbuatan itu sampai toharonya sempurna. Jadi niatnya itu tetap. Selama dia melakukan wudhu misalnya, tidak ada keinginan untuk memutuskan. Misalnya, di tengah-tengah wudhu, dia tiba-tiba berpikir, ah saya membersihkan saya tangan. Ya. Maka berarti wudhunya itu batal. Ya. Wudhunya itu batal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya seseorang yang mengganti niatnya ketika atau di tengah-tengah wudhu. Dari toharoh kepada hanya sekedar membersihkan. Dari toharah pada sekedar membersihkan. Misalnya dia wudu. Ternyata di tengah-tengah wudu dia lihat ada cet. Ah, dia bersihkan. Akhirnya dia ambil, dia bersihkan. Jadi niatnya sudah bukan lagi untuk toharah. Tapi untuk membersihkan ini, maka toharahnya ini batal. Yang keenam, kata beliau, terputusnya hal yang mewajibkan wudu. Ya. Seperti misalnya sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jadi di tengah-tengah wudhu dia misalnya kentut dan seterusnya, maka ini membatalkan membatalkan wudhunya. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan istinja atau istijmar sebelumnya. Jadi ketika seseorang habis dari kamar mandi, buang air besar ataupun buang air kecil, maka dia melakukan istinja. Istinja itu cebok ya, dengan menggunakan air, atau istijmar dengan menggunakan benda padat. Ya, insya Allah ini rata-rata ya dilakukan oleh kita semua ya. Tapi kalau ada misalnya yang tidak melakukannya, maka wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Kemudian yang kedelapan kata beliau, sucinya air yang digunakan untuk berwudhu, dan juga bahkan beliau menambahkan di sini, wa ibahatuhu. Dan air itu air yang mubah, bukan air yang haram. Yang dimaksud dengan air yang haram, misalnya air curian. Ini tidak sah. Air yang suci maksudnya yang tidak tercampur oleh najis. Air yang suci yang tidak tercampur oleh najis. Air yang tercampur dengan najis, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tidak boleh digunakan untuk berwudu. Adapun air seperti air mustakmal, air sisa, maka ini boleh. Ini boleh. Atau air yang tercampur sedikit dengan benda-benda lain, benda yang suci, merubah salah satu dari tiga sifatnya, tapi tidak mendominasinya. Dan namanya tetap air, maka ini boleh digunakan untuk berwudu. Tapi kalau sudah berubah, mungkin suci, tapi tidak lagi mensucikan. Seperti apa? Air teh. Kan bukan lagi air namanya. Orang tidak mungkin mengatakan itu air. Orang pasti mengatakan air teh atau teh. Ya. Atau air kelapa. Ya. Orang tidak mungkin mengatakan itu air, tapi orang mengatakan itu air ke kelapa. Atau air kopi, ya, dan seterusnya. Tapi kalau orang, walaupun tercampur sedikit, orang masih bilang, ada air kah? Oh, itu air sana. Nah, air sekedar air saja namanya, maka ini boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya, izalatu ma yamna usulahu ilal bashrah. Yaitu menghilangkan zat yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti misalnya di tangannya ada cat. Tetapi yang dimaksud dengan yang menghalangi ini adalah dia berbentuk lapisan. Kalau cat, ya dia zatnya itu melapisi, terlapisi kulit kita sehingga menghalangi sampainya air. Maka tidak sah wudunya. Karena wudu itu syaratnya harus mengenai seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Maka kalau misalnya ada yang menghalangi, maka wudunya ini tidak sah. Ya, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau misalnya cat, dia bukan bentuk lapisan, sudah dibersihkan lapisannya, hanya tersisa warnanya, sudah bukan lagi bentuk lapisan, maka ini sah. Seperti orang yang menggunakan hina. Yang wanita itu yang menggunakan hina, yang seperti yang digambar-gambar itu biasa di tangan, itu kan dia bukan lapisan itu. Dia meresap. Ya, meresap. Sehingga dia tidak berbentuk lapisan yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka ini tidak termasuk. Adapun kalau kuteks, mungkin kalau kuteks dia lapisan itu ya. Ada kuteks yang dulu itu yang merah itu. Yang kuteks model dulu itu yang dingin. Ada itu. Itu kan kalau saya tidak salah itu melapisi itu. Itu kan harus dikupas itu. Tapi kalau hina yang dipakai itu, dia tidak ini, dia meresap. Maka kata para ulama, itu tidak termasuk. Ya, itu tidak termasuk menghalangi sampainya air ke kulit. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah melihat salah seorang sahabat, dia wudu, tapi masih ada bekas yang tidak tersentuh air di bagian kakinya. Sebesar dirham. Koin. Maka Nabi memerintahkan dia untuk mengulang wudunya. Ya. Dia diperintahkan untuk mengulang wudunya. Ini yang ke-9. Jadi, menghilangkan sampainya air ke kulit. Kemudian yang ke-10, masuknya waktu sholat. Bagi siapa? Bagi mereka yang terkena penyakit berhadas secara terus-menerus. Atau mereka yang terkena istihadah secara terus-menerus. Wanita yang terkena istihadah, pendarahan ya. Maaf-maaf, pendarahan di kemaluan secara terus-menerus. Maka ini, ya, bagi mereka wajib untuk berwudu di setiap waktu maksud sholat. Setelah mereka berwudu, maka mereka tidak usah pedulikan lagi setelahnya. Saya ingat ada teman dia bercerita, ada salah seorang jamaah di masjidnya sana katanya. Dia pernah tanya saya, bagaimana hukumnya Ustaz? Dia itu setiap sujud, pasti dia kentut. Sudah tua orangnya. Jadi, iya betul ini. Baru keras katanya, tak keras. Dia bilang begitu. Ya ini namanya salasinul baul. Orang yang terkena penyakit. Jadi setiap dia sujud, entah sujud atau bangkit dari sujud, pasti dia buang angin. Ya kalau orang seperti ini, dia hanya wajib berwudu ketika akan sholat. Ketika masuk waktu sholat, dia wajib berwudu. Setelah itu dia sholat. Sesuai dengan, dia tidak perlu lagi, misalnya dia di tengah-tengah sholat dia kentut, dia tidak perlu anggap itu. Dia selanjutkan saja sholatnya. Kenapa? Karena akan mudarat. Bagaimana kalau dia tidak bisa sholat nanti itu? Kalau setiap kali kentut dia harus wudu, dia keluar, dia kembali, kentut lagi. Karena setiap dia sujud, pas dia kentut. Ya, ya ini Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini ada. Ya, dan ini ada. Atau wanita misalnya yang istihadah, berkepanjangan. Ya, maka mereka kemudian menutup karena istihadah itu tidak menghalangi sholat. Ya, berbeda dengan darah haid. Kalau haid itu kan wanita tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau istihadah, mereka tetap wajib melaksanakan sholat. Hanya istihadah kan darah itu kan najis. Tapi karena mereka itu keluar secara terus-menerus, ya, dari yang keluar dari kemaluan itu kan juga membatalkan wudhu kan harusnya. Tetapi karena ini tidak bisa dihalangi, ini merupakan tabiat dari wanita, maka dia cukup membersihkan dan menutupnya, kemudian berwudhu, dan apa yang terjadi ketika dia sudah sholat, maka tidak perlu dianggap. Ya. Maka tidak perlu dia dianggap. Dia melaksanakan saja sholatnya. Ini 8 pembatal-pembatal wudhu yang disebutkan oleh para ulama. Iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih ada waktu. Kita bahas selanjutnya tentang pelajaran yang ke-13, yaitu furudul wudu. Yang wajib ketika berwudu. Jadi wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, pelajaran yang ke-13 yaitu wajib-wajib wudu. Wajib-wajib wudu. Artinya yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Ada di sini beliau sebutkan ada 6. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Itu ada 4 yang disebutkan, tetapi masuk padanya ada 2 lagi tambahan. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini yang pertama, wajah. Kemudian, wa aydikum, kemudian kedua tangan sampai sikut ilal marofik. Kemudian wamsahu biruusikum, mengusap kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki. Itu kan 4. Ya, itu kan 4 di sini disebutkan. Kemudian termasuk di dalam membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian masuk dalam mengusap kepala adalah membasuh kedua telinga. Atau mengusap, maaf, bukan membasuh kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Ya, itu jumlahnya sudah 6. Ini khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyebutkan yang pertama membasuh wajah. Ya, batas wajah itu ke atas mulai dari tumbuhnya rambut di sini sampai jenggot, ya, sampai di dalam ini. Kemudian batas samping itu adalah batas telinga. Ya, batas ujung ujung telinga ini. Ini khotul iman. Kemudian selanjutnya berkumur-kumur dari istinsyak, ini kita sudah paham ya. Kumur-kumur memasukkan air dalam mulut. Kemudian membasuh kedua tangan sampai sikut. Sampai sikut maksudnya termasuk sikut ya. Jangan sampai kita berpikir sampai sikut. Sikut itu merupakan batas. Karena batas berarti dia tidak usah termasuk, tidak apa-apa. Tidak. Ini masuk dengan sikut. Wajib dibasuh sikut. Kemudian setelah itu mengusap seluruh kepala. Kepala itu dari tumbuhnya rambut sini ke belakang sampai tengkuk sini. Ya. Kemudian termasuk ke dalamnya adalah kedua telinga. Selanjutnya adalah kedua kaki termasuk mata kaki. Ya, termasuk mata kaki. Jadi wajah termasuk kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian kedua tangan sampai sikut. Kemudian kepala dan termasuk telinga. Kemudian kedua kaki. Ini kan 4. Yang kelima adalah at-tertib. Tertib artinya sesuai dengan urutannya. Tidak boleh dibalik. Sesuai dengan urutannya. Wajah dulu, kemudian kedua tangan. Setelah itu kepala baru kaki. Kemudian selanjutnya al-mawalah, berkesinambungan. Tidak terpisah waktu yang panjang misalkan. Misalnya antum di sini lagi wudu. Ya al-mawalah ini ya. Antum lagi wudu tiba-tiba bunyi handphone. Menerima handphone. Halo? Kayaknya penting antum biasa sedikit berbicara. Ada sekitar 10 menit antum berbicara atau 5 menit lah. Maka ini utuhnya wudunya batal. Harus diulang dari awal. Dalilnya ketika Nabi SAW melihat salah seorang sahabat yang di bagian kaki itu tidak tertutup oleh air, ada sedikit, maka Nabi menyuruh untuk mengulang semua wudhunya. Padahal sebenarnya, kalau kita berbicara logikanya, harusnya kan karena kaki kan bagian terakhir. Karena belum sempurna, kakinya tinggal disempurnakan saja kan? Tetapi Nabi menyuruh untuk mengulang semuanya. Kenapa? Karena terjadi masa yang sudah panjang. Adanya masa yang sudah panjang. Sehingga ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dari sini kita mengetahui berarti mencuci tangan sebanyak 3 kali di awal kedua telapak tangan itu sunnah hukumnya. Mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri itu juga sunnah. Membasuh 3 kali pada telapak tangan kemudian pada lengan ya. Dan kemudian wajah itu dan kaki itu juga hukumnya sunnah. Yang wajib satu, satu kali. Ya ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau perkara misalnya kita datang, waktunya mepet, boleh kecil cuma satu-satu kali saja. Kalau waktunya mepet misalnya. Imam sudah mau ruku. Tanpa terburu-buru misalnya kita hitung masih bisa kita dapatkan cuma sekali-sekali maka boleh atau karena sedikit air misalnya boleh kita berwudu dengan satu-satu kali saja. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang kita bahas di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan beberapa poin yaitu tentang syarat-syarat wudu dan juga wajib-wajib wudu. Jadi wajib wudu itu ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah 1 kali. Kemudian membasuh kedua lengan 1 kali. Kemudian mengusap kepala. Ya membasuh wajah, maaf-maaf tadi, termasuk kumur-kumur ya. Dan istinsyak. Kemudian mengusap kepala 1 kali termasuk telinga. Dan juga kemudian membasuh kaki 1 kali. Tertib sesuai dengan urutan. Kemudian berkesinambungan atau al-mawalah. Ini 6 yang wajib ada. Ya kalau syarat-syarat tadi kita sudah sebutkan ya. Di antaranya tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Adapun sunnah-sunnah itu adalah membasuh sebanyak 3 kali. Kemudian mendahulukan kanan daripada yang kiri. Ya. Dan di antaranya adalah membaca doa ketika kita berwudu. Wallahu ta'ala alam ini jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah penjelasan kita di kesempatan malam hari ini. Dan barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada para hadirin. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salat, ya. Ya. Ya. Yeah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Tentu saja menjawab salam tidak boleh dengan perkataan ya. Kalau kita misalnya kata para ulama, diperbolehkan misalnya seseorang mengucapkan salam kepada orang yang salat tatkala dia mengetahui orang ini tahu cara menjawab salam dalam salat. Karena menjawab salam dalam salat itu cukup dengan isyarat saja. Atau sekedar gerakan sedikit isyarat. Tidak dengan perkataan waalaikumsalam, tidak boleh itu batal. Nah, kalau begitu kasusnya, maka kita boleh mengeraskan sedikit bacaan kita ketika kita sholat. Ya, untuk keperluan itu saja. Misalnya kita Yang bagus kalau misalnya pas-pas kita lagi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya kita keraskan. Tetapi kalau misalnya belum sampai ke sana, belum sampai ke sana, dan dia butuh untuk mengetahui keberadaan kita, maka kita boleh mengeraskan sedikit bacaan kita, misalnya surat Al-Fatihah, seperlunya untuk dia dengar bahwa kita dalam keadaan itu sedang sedang sholat. Jadi kita mengeraskan bacaan kita. Namun kalau misalnya lebih darurat lagi, dia harus membuka pintu, maka diperbolehkan kita membuka pintu. Berjalan secukupnya, membuka pintu kembali-kembali dalam keadaan sholat sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi SAW ketika beliau membuka pintu buat istri beliau. Jadi beliau dalam keadaan sholat, beliau jalan melangkah, itu sudah lebih ya dari beberapa kali gerakan, tetapi karena dibutuhkan, beliau kemudian membuka, kemudian beliau melanjutkan sholatnya, ini boleh. Kalau memang darurat ya, kalau memang darurat misalnya sifatnya yang darurat, misalnya di kamar, kita sholat, tidak membutuhkan gerakan yang sangat panjang misalkan, dan dia butuh untuk masuk, maka kita boleh sekedar jalan untuk membuka, kemudian ini. Apalagi kalau misalnya sholat sunnah ya. Kita boleh sekedar membuka, kemudian melanjutkan sholat kita. Ya, melanjutkan sholat kita. Tapi kalau misalnya bisa hanya dijawab tadi dengan isyarat tadi bahasa yang dikeraskan, dan dia sudah mengetahuinya, itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi mungkin kalau ada. Ya. Baik. Ya. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib atau sholat-sholat sunnah yang dikerjakan di masjid, apakah boleh digabung dalam satu niat? Sholat kan? Iya, maksudnya dua. Seperti misalnya kita masuk waktu subuh. Apakah boleh digabung satu kali dua ya? Dengan satu sholat ada dua yang kita niatkan. Sholat sunnah tahiyatul masjid kah dengan sholat sunnah rawatib misalnya. Wallahu'alam, para ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama masing-masing berdiri sendiri ya. Tetapi sebagian yang lain, dan ini pendapat yang kami pilih, boleh kalau dia semacam tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu bukan sebenarnya, menurut sebagian ulama, bukan sebenarnya sholat tersendiri. Dia, sholat tahiyatul masjid adalah sebuah sholat, artinya kita tidak duduk sebelum mengerjakan sholat. Sholat apapun yang kita kerjakan, itu sudah dianggap kita telah melakukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu artinya penghormatan terhadap masjid. Sehingga tidak membutuhkan, ini dari sebagian pendapat ulama, sehingga dia tidak membutuhkan sholat khusus. Ya. Maka menurut pendapat ini berarti, kalau misalnya kita masuk masjid, misalnya sholat sunnah, sholat subuh ya, kita langsung sholat dua rakaat saja, tetapi kita niatkan untuk sholat sunat fajar misalnya, itu sudah terinklus sebenarnya sebagai sholat sunat tahiyatul masjid. Wallahu alam. Berdasarkan pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, mereka kemudian membedakan. Sehingga, ya, ini khuatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya ada seseorang masuk, dia sholat sunat tahiyatul masjid itu, kemudian dia sholat sunat rawatib, maka ini tidak ada masalah. Ya, maka ini tidak ada masalah. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala, ta'ala alam bisawab. Tetapi kalau saya pribadi lebih memilih yang mengatakan bahwa inti daripada sholat sunat tahiyatul masjid sebenarnya adalah untuk menegaskan bahwasanya kita tidak duduk kecuali setelah sholat dua rakaat. Sehingga sholat apapun yang kita kerjakan, itu berarti sudah menghilangkan kewajiban kita ketika kita masuk ke dalam masjid. Ya, ini wallahu ta'ala ta'ala alam bisawab. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Saya kira demikian ya. Saya kira demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatian antum sekalian. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jibir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi, yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
8: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: الأربعون النووية.
16: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
17: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
15: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
16: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي

0: Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
1: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Wadi?
0: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
1: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Radio Muad Bin Jabal.
8: Ustadz menjawab.
9: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
14: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustaz? Melainkan karena rahmat Allah?
15: Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak bisa sholat mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
16: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, Bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup, tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Gak ada yang mau melunasi dan keluarganya gak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
17: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu. Ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini? Seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia, ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya, itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
18: Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
19: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak? Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak? Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak? Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
20: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
21: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
22: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
23: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
24: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
23: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
24: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
23: Betul sekali Mitu Hai.
25: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan hatinya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Al-Kalimatu At-Tayyibah.

0: عصوا بالصبر
1: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 8 malam. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, disebutkan pada tahun sekitar 1031 Masehi, kekhalifahan Umayyah di Cordoba runtuh. Al-Andalus kemudian terpecah menjadi puluhan kerajaan kecil yang kemudian dikenal sebagai Muluk Al-Tawaif. Alih-alih memperkuat persatuan, banyak penguasa saat itu justru disebutkan oleh persaingan politik dan perebutan kekuasaan. Sebagian kemudian rela menjalin aliansi yang mengerugikan kepentingan umat demi mengalahkan sesamanya. Sementara di beberapa wilayah, kehidupan istana semakin dipenuhi kemewahan. Para sejarawan menjelaskan bahwa kemunduran Al-Andalus bukanlah akibat satu sebab, tetapi perpecahan politik, lemahnya kepemimpinan, tekanan dari luar, persoalan ekonomi, serta konflik internal sama-sama berperan dalam melemahkan peradaban yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Di balik rangkaian peristiwa itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada pelajaran yang patut kita renungkan. Yaitu ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kemaslahatan umat. Ketika kekuasaan menjadi tujuan dan ketika dunia masuk ke hati-hati kaum muslimin, kemudian menjadi lebih cinta daripadanya dunia, daripada amanah, maka persatuan mulai rapuh dan kekuatan perlahan memudar. Rasulullah SAW telah mengingatkan umat ini tentang sebuah penyakit, sahabat Mu'adz, yang disebut dengan al-wahan. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apa itu al-wahan? Beliau SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Para ulama menjelaskan bahwa al-wahan bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki harta atau menikmati dunia yang halal. Yang tercela adalah ketika dunia menguasai hatinya, sehingga jabatan, kekuasaan, kekayaan dan kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kebenaran, persatuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dari penyakit inilah sering lahir sikap saling menjatuhkan, mengutamakan kepentingan diri pribadi ataupun golongan, serta mengabaikan kepentingan umat. Sejarah Al-Andalus tentunya tidak hadir untuk membangkitkan nostalgia, tetapi untuk mengingatkan bahwa kejayaan tidak akan pernah tanpa adanya persatuan, amanah, dan keikhlasan. Sebuah peradaban bisa melemah bukan hanya karena tekanan dari luar, tetapi juga karena luka yang tumbuh dari dalam dada-dada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari penyakit al-wahan, dan semoga dunia tetap berada di tangan, bukan masuk ke dalam hati kita. Sahabat semua dimanapun Anda berada menemani waktu malam hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat semua sekalian, yaitu program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
4: Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program acara Murotal Pilihan. Dan di kesempatan Murotal Pilihan kali ini kita akan mendengarkan surah Ali Imran. Jadi surah Ali Imran ini sahabat mas adalah salah satu surah Madaniyah yang banyak membahas tentang penguatan akidah, keteguhan dalam menghadapi ujian, persatuan umat, serta pelajaran dari kemenangan dan kekalahan. Dan surah ini terdiri dari 200 ayat dan dinamai Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran, yaitu keluarga yang melahirkan Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Dan juga menariknya sahabat semua dimanapun Anda berada, di dalam surah ini ada pelajaran dari perang Uhud dan juga bahaya cinta dunia. Pelajaran dari perang Uhud merupakan salah satu tema terbesar dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa kaum muslimin mengalami kekalahan setelah sempat unggul dan sebagian pasukan tidak menaati perintah Rasulullah SAW dan tergoda oleh harta rampasan perang. Nah, peristiwa ini menjadi pelajaran tentang pentingnya ketaatan, disiplin, dan juga kesabaran. Dan juga di dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang bahaya cinta dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Quran Surah Ali Imran, di ayat ke-14-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa'i wal banina wal qanaatiril muqantarah. Wal qanaatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat yang kembali yang baik. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ayat ini tentunya tidak melarang kita memiliki harta atau keluarga, tetapi ini menjadi pengingat bahwa semua itu adalah kesenangan dunia yang jangan sampai kemudian mengalahkan orientasi kita semua kepada akhirat. Oleh karena itu sahabat semua dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama Surah Ali Imran di kesempatan malam hari ini dalam program acara Murotal Pilihan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Murotal Pilihan. Murotal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.

0: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
1: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
0: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
1: Engkau, wahai ibu.
0: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
1: Engkau akan mendapatkan gantinya.
0: Ridha Allah min ridha al-walid. Wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka.

0: Digital 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Radio Muadz bin Jabal.

0: 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz di manapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama kami menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz di kesempatan malam hari ini, program acara Sahabat Muadz Bertanya. Oleh karena itu, bagi sahabat Muadz sekalian dimanapun Anda berada yang memiliki pertanyaan seputar syariat Islam, tentunya dapat mengirimkan pertanyaannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852 555 0943. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sahabat Muadz, karena sesaat lagi kita bersama-sama kembali akan mendengarkan program acara Sahabat Muadz Bertanya.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
4: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
3: berbeda.
5: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Qul

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, "Ma'ana alihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya
5: di layanan telepon 0852-1222-9092 untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852-55-500-943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar Live Mu'adz TV baik di Facebook ataupun YouTube. Dan semoga kesempatan ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kita semua untuk menambah dan memperdalam pengetahuan keislaman kita dari studi kasus ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan di kehidupan sehari-hari dan akan dijawab oleh narasumber kita. Untuk kesempatan ini, ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mu'adz, yaitu guru kita Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizullah Ta'ala, dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabar Ustaz?
6: Alhamdulillah, bikhair.
5: Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Ustaz, ingin bertanya satu kejadian yang baru-baru terjadi terkait tentang serangan ke Saudi dari Yaman, Ustaz. Ini serangan resmi pemerintah Yamannya atau memang atau kelompok bersenjata?
6: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, sebenarnya ini adalah masalah politik ya, lebih besar politik. Di luar pembahasan sahabat Mu'adz bertanya. Tapi ini adalah permasalahan yang perlu juga kita luruskan.
5: Ya.
6: Karena tentu kita juga sebagai seorang muslim memiliki kepentingan.
5: Nah.
6: Ya, di dalam stabilitas keamanan negeri Haramain Asyarifain.
5: Ya.
6: Kita perlu ketahui terlebih dahulu siapa itu Houthi.
5: Si.
6: Ya, Al-Houthiun ya, itu pada awalnya mereka adalah satu gerakan yang lahir pada abad ke-19. Ya, atau pada tahun 90-an lah.
5: Ya.
6: Mereka mengatasnamakan diri mereka Harakatul Syababil Mukmin. Ya, pergerakan pemuda mukmin gitu.
5: Nah.
6: Sebagai bentuk perlawanan terhadap perkembangan dakwah Salafiyah yang ada di negeri Yaman. Mereka ini pada awalnya menganut mazhab Zaidi Asy'i.
5: Yeah.
6: Ya, mazhab Zaidiyah itu sendiri adalah mazhab Syiah yang dipandang paling dekat dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah sesungguhnya.
5: Yeah.
6: Tetapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, mereka kemudian saat ini seakan tidak bisa lagi dibedakan antara mazhab Zaidi dengan mazhab Isna Asyariyah. Karena mereka mendapatkan sokongan dan bantuan dari kelompok Syiah yang ada di Iran.
5: Yeah.
6: Dan Syiah di Iran adalah kelompok Syiah Isna Asyariyah yang banyak mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ummahatul mukminin, bahkan orang-orang yang beriman.
5: Yeah.
6: Sehingga karena sokongan yang begitu besar dari Iran ke Yaman, sehingga pada akhirnya saat ini antara kelompok Syiah Isna Asyariyah dengan Syiah Zaidiyah seakan-akan menjadi saudara kandung yang tidak bisa terpisahkan. Sampai pada akhirnya kemudian mereka berhasil melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Yaman yang sah. Ya, sehingga pada akhirnya mereka menguasai kurang lebih saat ini sepertiga dari seluruh kawasan Yaman, terutama di kawasan utara bagian barat negeri Yaman.
5: Ya.
6: Ya. Sehingga mereka seakan-akan mengendalikan Yaman. Padahal mereka ini adalah pemberontak gitu.
5: Oh.
6: Ya, mereka ini pemberontak. Jadi kita perlu klarifikasi juga bahwa serangan yang saat ini berusaha untuk diarahkan dari Yaman ke Saudi Arabia, bahkan dari sejak beberapa tahun yang lalu, itu adalah bukan dari pemerintah Yaman yang sah. Karena justru pemerintah Yaman yang sah ini adalah meminta suaka politik ke Saudi Arabia. Dan bantuan-bantuan dari Saudi Arabia tentu sangat besar untuk diberikan ke negeri Yaman melalui pemerintahan yang sah. Saat ini yang kerap kali muncul dan didukung oleh media-media mainstream akan-akan Houthi itu adalah pemerintah Yaman yang sah, padahal mereka itu adalah pemberontak. Termasuk upaya mereka terakhir yang mereka isukan melakukan penyerangan terhadap airport internasional Abha yang sesungguhnya itu tidak ada. Ya, itu juga beritanya hoax. Bahwa Bandara Abha sampai sekarang masih beroperasi, tetapi bagaimana mereka berusaha untuk menanamkan rasa takut kepada kaum mukminin, berusaha untuk menghentikan atau memberikan gambaran bahwa udara Saudi Arabia saat ini sudah tidak aman, gitu, sehingga orang mau beribadah haji atau umroh juga merasa takut, itu yang mereka khawatirkan. Ya, jadi serangan yang saat ini juga dilakukan beberapa kali ke Saudi Arabia bukan dari pemerintah Yaman yang sah. Adapun pemerintah Yaman yang sah justru saat ini adalah meminta bantuan ke Saudi Arabia, dan Saudi Arabia pun banyak memberikan sokongan dan bantuan yang sangat besar ke negeri Yaman. Ya, adapun Houthiun, ya kelompok Houthi ini adalah kelompok Syiah. Ya, dan ini juga memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa setiap pergerakan Syiah sekecil apapun harus diwaspadai, termasuk di negeri kita. Ya, ketika kemudian pergerakan orang-orang Syiah ini tidak di apa namanya ditangani dengan baik, maka mereka ini adalah merupakan ancaman besar bagi stabilitas keamanan negara, seperti yang terjadi di Yaman. Kelompok mereka itu kurang lebih hanya sekitar 20% saja
5: dari masyarakat
6: Masyarakat Yaman, tetapi pada akhirnya mereka pun kan bisa menggulingkan, bukan bisa menggulingkan, bisa memberontak dengan pemberontakan yang sangat besar dan bisa masuk sampai ke ibu kota gitu. Ya, bisa menguasai ibu kota Sana'a. Ya, oleh sebab itu ini juga yang perlu kita waspadai. Pergerakan Syiah di Indonesia itu sudah cukup mengkhawatirkan, bahkan dengan jargon saat ini dengan jargon mereka seakan-akan Iran itu adalah menyerang Amerika dan menyerang Israel gitu kan. Padahal sesungguhnya mereka lah yang menyerang negeri-negeri kaum muslimin saat ini gitu kan. Mereka menyerang Bahrain, mereka menyerang Kuwait, mereka menyerang Uni Emirat Arab, mereka menyerang Oman. Ya, bahkan mereka juga berulang kali berusaha untuk melakukan penyerangan terhadap Saudi Arabia gitu kan. Jadi sesungguhnya siapa yang memerangi Amerika, siapa yang memerangi Israel? Mereka termasuk misalnya mengatakan bahwa menyerang Saudi Arabia juga karena di sana ada pangkalan tentara Amerika. Itu tidak ada. Di Saudi Arabia tidak ada pangkalan tentara Amerika saat ini. Jadi itu pada tahun 90-an pada saat krisis Kuwait dengan Irak gitu kan. Setelah itu kemudian tidak ada pangkalan tentara Amerika yang ada di Saudi Arabia, tetapi walau demikian mereka berusaha untuk memprovokasi Saudi juga agar terlibat dalam peperangan yang saat ini terjadi di kawasan negara Teluk.
5: Berarti ini bukan perang antar negara saat ini, antara Yaman dengan pemerintah Saudi, tapi ada kelompok
6: pemberontak yang berkembang di Yaman gitu. Justru Saudi bekerja sama dengan
5: pemerintah resmi
6: Yaman, bahkan pemerintah resmi Yaman yang meminta bantuan kepada pemerintah Saudi Arabia untuk memberantas para teroris Houthi tersebut. Namun kita dapatkan terkadang saat ini informasi dan berita yang beredar bahwa seakan-akan Saudi melakukan penyerangan ke ke Yaman,
5: yeah. Ya,
6: atau Yaman melakukan penyerangan ke Saudi, ini tidak benar. Jadi harus kita luruskan. Tetapi yang benar adalah pemerintah Saudi Arabia membantu negeri Yaman, pemerintahnya yang sah, untuk menumpas pergerakan para pemberontak Houthi yang notabene-nya adalah kelompok Syiah yang dibantu oleh Iran.
5: Tepat, barakallahu fikum. Dan ikhwan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Muaz TV dari Bapak Arif di Jember bertanya, Ustaz, apakah mahram cucu dari mbaknya ibu itu adalah mahram, Ustaz?
6: Mahram mbaknya.
5: Mahram cucu dari mbaknya ibu. Ini mungkin mbak ini kakaknya bu ya, kakaknya saja,
6: bukan? Ya, cucu yang jelas cucu adalah mahram. Ya, cucu dari maknya ibu.
5: Dari mbaknya ibu.
6: Nah, ya mungkin saya perlu gambaran terlebih luas, tapi yang jelas cucu adalah mahram. Ya, cucu adalah mahram. Nah. Kemudian sepupu, ya. Sepupu satu kali, kalau kata orang Sulawesi, ya yaitu
5: sepupu
6: satu kali itu anaknya paman, itu bukan mahram. Ya, sepupu dua kali, ya nampaknya yang ditanyakan kayaknya sepupu dua kali. Sepupu dua kali itu kalau kata orang Sulawesi apa? Kakek kita dengan kakek dia
5: ketemu,
6: bersaudara. Nah, itu adalah sepupu dua kali. Itu juga bukan mahram. Itu kan kalau seandainya saja cucu apa, kalau seandainya saja sepupu satu kali itu bukan mahram, apalagi sepupu dua kali, apalagi sepupu tiga kali, ya seperti itu.
5: Terus barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya masih terkait tentang mahram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, bagaimana status suami dari anak sambung? Apakah mahram bagi ibu, Ustaz?
6: Suami dari anak
5: sambung,
6: Ustaz. Sambung. Ya, suami dari anak sambung. Anak sambung itu adalah mahram. Ya, tetapi suaminya bukan mahram. Kalau dari pihak ibunya ya. Ya, sama misalnya jadi istri, misalnya istri saya. Ya, itu adalah bukan mahram dari bapak sambung saya gitu kan. Kalau seandainya itu terjadi. Ya. Dia adalah bukan mahram. Ya, tetapi kita dengan ibu sambung kita adalah mahram. Ya, tapi istri kita
5: dengan bapak sambung?
6: Bapak sambung bukan mahram.
5: Bukan mahram.
6: Istri kita dengan bapak sambung mahram.
5: Iya.
6: Yang ditanyakan tadi adalah
5: suami dari anak sambungnya, Ustaz.
6: Suami dari anak sambung bukan mahram, ya.
5: Mahram. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terkait tentang pendidikan, Ustaz. Ustaz, saat ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah, ada yang naik kelas, ada yang masuk SMP, SMA, bahkan kuliah. Selain menyiapkan seragam, buku dan perlengkapan lain, bekal apa yang paling penting agar mereka sukses dunia akhirat, Ustaz?
6: Nah, biidznillah ta'ala kita akan membahas pembahasan ini dalam kajian keluarga muslim besok insya Allah setelah sholat asar dengan tema benteng terakhir umat. Ya, bagaimana kita mengokohkan keluarga muslim sebagai benteng terakhir di zaman yang penuh dengan fitnah. Ada beberapa langkah-langkah sehingga kita sebagai keluarga muslim menjadi keluarga yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing dengan fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan bagaimana kita membentengi anak-anak kita sehingga mereka tetap memiliki pondasi yang sangat kuat, akidah yang kokoh di dalam menghadapi akhir zaman. Insya Allah akan kita bahas besok pada pukul 16.30 insya Allah.
5: Nah, kepada penanya mungkin bisa nanti insya Allah station di radio ataupun di TV Muaz, dan jika berdomisili di Kendari bisa mengikuti langsung kajian ini di Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, izin bertanya tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah, di mana sebagian orang ketika melaksanakan sholat jenazah antara satu takbir ke takbir berikutnya ada yang menurunkan tangannya, ada yang langsung ke takbir berikutnya. Kemudian bagaimana dengan di takbir yang keempat, apakah langsung salam atau masih ada doa yang dibaca, Ustaz?
6: Nah, berkenaan dengan tata cara sholat jenazah, ya, sholat jenazah yang umumnya dilaksanakan oleh kaum muslimin adalah dengan 4 kali takbir, ya, tanpa sujud dan tanpa ruku. Di takbir pertama kita mengangkat tangan kita dan mengatakan Allahu Akbar, lalu kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, kita kembali bertakbir. Ya, tidak perlu kemudian tangan kita diturunkan ke bawah dulu baru kemudian mengangkat, tetapi langsung dari tangan kita yang sudah terletak, tangan kanan di atas, tangan kiri di atas dada, langsung kita kemudian takbir kembali dengan takbir yang kedua. Lalu kemudian kita setelah takbir kedua ini adalah membaca sholawat. Ya, sholawat seperti sholawat ketika kita bertasyahud, yang membaca sholawat Ibrahimiyah. Ya, kemudian setelah itu kita bertakbir. Dengan takbir ketiga tidak perlu kemudian kita menjulurkan tangan dulu ke bawah, langsung dari tangan kita yang berposisi di atas dada ini langsung kita bertakbir kembali Allahu Akbar, lalu kemudian kita mendoakan mayit. Ya, mendoakan mayit apabila kita bisa berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya kita tidak hafal dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa berdoa dengan doa apa saja yang kita inginkan demi kebaikan mayit. Ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilna ba'dahu dan lain sebagainya. Yang jelas kita mendoakan mayit di situ. Kalau tidak bisa, tidak hafal, kita boleh berdoa walau dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita bertakbir lagi, dan setelah takbir yang keempat, kalau kita mau masih mau mendoakan mayit, ya, maka kita mendoakan mayit. Ya, sebagaimana misalnya di dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, tetapi kalaupun seandainya tidak, sebagaimana dalam madhab Imam Ahmad misalnya, dan ini yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi biasanya, imam tidak lagi membaca doa di rakaat yang keempat, langsung kemudian menutupnya dengan salam. Ya, dengan salam, dan salam ini boleh dilakukan satu kali dan boleh dilakukan dua kali. Yang diamalkan saat ini di negeri Haramain itu satu kali. Oleh sebab itu kalau kita menyolatkan mayit misalnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka imam hanya akan membaca salam satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Makmum terkadang menduganya dua kali karena ada mustamli yang mengatakan juga assalamualaikum warahmatullahi, padahal itu cuma satu kali. Gitu kan? Kalau itu perhatikan, cuman orang Indonesia menganggap bahwa itu adalah takbir kedua, padahal tidak disadari bahwa itu adalah bukan perkataan imam, tapi adalah perkataan dari mustamli. Tetapi yang jelas mau takbir satu kali atau takbir dua kali, termasuk Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau dalam Ahkamul Janaiz lebih merojihkan takbir yang dua kali, ya. Wallahu a'lam.
5: Tabarakallahu barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke penanya berikutnya, telah tersambung Bapak Latif di layanan telepon. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampaknya audionya belum bisa kami terima. Assalamualaikum. Ya, mungkin bisa diulang lagi untuk bisa kami dapatkan audio di studio, dan kepada sahabat mus yang bertanya langsung di 08 0852 12 22 92. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Barakallah.
7: Ini yang saya ingin tanyakan kepada Ustaz terkait dengan salat. Nah, seperti diketahui kepada Ustaz bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Nabi mengatakan salat lima suci, paman agama, masih komentar ke apa kata ada masih. Nah demikian juga seseorang mengatakan bahwa Allah subhanahuwataala boleh namun salah komentar ke apa kata kepada. Nah, halo.
5: Ya, silakan Pak.
7: Yang menjadi masalah kalau ada fenomena sekarang ini di masyarakat akhir-akhir ini, nah ada orang yang tidak pernah salat, tidak pernah salat, baik salat mau balik di rumahnya, mau salat secara berjamaah, tetapi tiba-tiba dia meninggal, dia disalatkan di masjid, untuk disalatkan. Nah pertanyaannya, apakah kira-kira ini salat mayat yang disalatkan di masjid ini apakah bisa berpengaruh kepada si mayat ini, artinya menambah kebaikan kepada si mayat atau bagaimana kota? Nah kemudian yang berikutnya tentang mati tentang salat. Nah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa fungsi salat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kita lihat juga bahwa tidak jarang juga kita dengar di berita-berita di media-media atau di media sosial dan seterusnya bahwa ada masyarakat, ada orang yang dikokokkan kalau dia sebagai tokoh Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, tapi dia juga masih bisa melakukan dosa-dosa besar seperti misalnya pelecehan. Misalnya kita baru kita dengar itu ada pimpinan pondok-pondok pesantren dan seterusnya itu melakukan pelecehan terhadap santrinya. Nah, saya yakin bahwa mereka ini kan pasti rajin salat, pasti juga dia tahu hukumnya bahwa perbuatannya tersebut dalam melanggar tata krama atau etika atau termasuk dosa-dosa. Nah pertanyaannya, nah kenapa kira-kira ini salatnya, apakah salatnya ini tidak berfungsi untuk mencegah dari perbuatan yang tidak muka atau memang salatnya yang berwakala? Nah, saya kira mohon penjelasannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
6: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu saja bahwa Nabi SAW beliau telah menegaskan bahwa garis pembatas pembeda antara kami dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Apakah pengertian meninggalkan di sini adalah meninggalkan secara keseluruhan atau meninggalkan dalam artian kata kadang-kadang. Ya, ini juga adalah masih diperdebatkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Walaupun sebagian ulama tentu seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apabila dia meninggalkannya dengan sengaja walau satu kali saja itu benar-benar bisa berubah status gitu kan. Tetapi tentu sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa jika dia itu adalah meninggalkan secara keseluruhan. Tetapi apabila zahirnya dia itu adalah seorang muslim, ya, dan dia kemudian masih melaksanakan sholat-sholat yang dilakukan secara berjamaah seperti sholat Jumat atau sholat Idain, maka apabila kita meninggal tetap kita sholatkan, ya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Dan kita tidak boleh terlalu mentahkik, artinya terlalu bertanya lebih detail ini betul-betul sholatkah apa tidak, enggak. Kita secara zahirnya saja dia muslim, dan kemudian kita sholatkan seperti itu. Adapun mereka yang sholat tetapi juga masih terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, berarti kualitas sholatnya yang belum bagus. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu di sana menggunakan alif lam, artinya sholat yang sempurna. Maka ketika ada seorang muslim yang rajin mengerjakan sholat tetapi dia masih terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, ya, maka berarti kualitas sholatnya itu yang belum sempurna. Ya, karena yang dimaksud dalam ayat tadi inna sholata menggunakan alif lam itu adalah sholat yang sempurna. Apabila seseorang itu sholatnya sempurna, maka bidnillahi ta'ala sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi tatkala sholatnya itu tidak sempurna, tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka disitulah ya seorang muslim yang sholat terkadang masih terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
5: Kemudian terkait tentang masalah orang yang tidak sholat, apakah ini mutlak kita tidak sholatkan? Karena saya pernah mendapatkan sebuah kasus, ada seorang yang meninggal, ada sebagian ikhwah tidak mau menyolatkan, karena dia tahunya bahwa orang ini tidak melaksanakan sholat semasa hidupnya.
6: Nah, apabila kita tahu betul,
5: ya
6: apabila kita tahu betul bahwa seperti misalnya keluarga kita yang kita tahu betul memang dia tidak pernah sholat, ya kita tidak perlu disolatkan, ya seperti juga orang-orang yang fasik gitu, ya ada orang-orang yang fasik yang diketahui kefasikannya karena dia melakukan kefasikan secara terang-terangan, maka tidak disolatkan walaupun tetap kita doakan gitu kan, sama seperti orang yang misalnya banyak punya hutang dan tidak ada orang yang menjamin pembayaran utangnya juga kan tidak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan efek jera kepada orang-orang semisal, ya walaupun di balik tidak disolatkannya oleh beliau, beliau pun tetap menyolatkannya gitu, apalagi kemudian perkara solat. Ya, tetapi kalau seandainya kita terkadang masih melihat dia sholat Jumat atau sholat Id, kita tidak terlalu untuk mencari tahu lah, jangan terlalu kepo, wah jangan-jangan gitu kan. Zahirnya dia adalah seorang muslim, maka kita sholatkan.
5: Tafsir barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya masih terkait tentang sholat, Ustaz. Bolehkah pemuda yang belum menikah menjadi imam sholat fardu? Karena ada Ustaz kampung di tempat saya tinggal mengatakan bahwa untuk menjadi imam sholat itu kalau masih ada orang yang lebih tua atau sudah menikah itu lebih baik daripada pemuda yang belum menikah meskipun dia memiliki hafalan Al-Quran yang banyak. Namun sebelum dijawab, Ustaz, kita jeda dengan pariwara berikut.
4: Sahabat Mu'adz bertanya.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
12: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
11: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
12: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
11: Betul sekali Mito Hai.
13: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM.
4: Sahabat Mu'ad bertanya.

0: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat."
1: Sahabat Mu'adz bertanya.
2: Itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yang pertama itu adalah aqra'uhum Qur'anan.
3: Ya.
2: Yang paling lebih baik bacaan Al-Qur'annya atau lebih menguasai Al-Qur'an.
3: Ya.
2: Kemudian yang kedua adalah al-aqra bis sunnah. Ya, yang lebih paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga itu adalah al-arwa. Orang yang paling wara. Yang ketaatannya lebih baik. Kemudian yang keempat itu adalah al-aqdam hijrah. Ya, yang lebih lama hijrahnya, yang lebih lama masuk Islamnya, gitu.
3: Yeah.
2: Kemudian baru syarat yang kelima adalah aqra'uhum sinan. Ya, yang pertama itu, yang kelima itu adalah yang paling senior dari segi usianya.
3: Yeah.
2: Ya, jadi syarat ini adalah jangan ditarik jadi syarat yang pertama. Ya, seperti kemarin kita ada kasus waktu kita ngadakan baksos di salah satu kabupaten, ya, di salah satu pulau kan.
3: Yeah.
2: Di Sulawesi Tenggara ini kita mengadakan daurah program kaderis apa program imam dan dai.
3: Yeah.
2: Ya, itu adalah memecahkan rekor dalam sejarah daurah gitu. Ya, yeah. Karena 90% kayaknya
3: ya, sudah
2: yang sudah pesertanya ini adalah usia di atas 60 tahun.
3: Nah,
2: jadi ketika Ustadz Iqbal dan Ustadz Ahmad Fitriawan materinya itu adalah materi tentang tahsin surat Al-Fatihah.
3: Yeah.
2: Ya, mereka kesulitan karena banyaknya para imam peserta itu adalah sudah pada hilang giginya gitu kan. Jadi dari sini kemudian kita mencari tahu sebabnya. Ternyata memang di kalangan masyarakat di sana itu bahwa orang kalau belum menikah itu belum bisa jadi imam. Dan ini adalah yang perlu kita luruskan.
3: Yeah.
2: Jadi syarat senioritas itu adalah syarat yang kelima.
3: Yeah.
2: Ya, yang pertama itu adalah yang paling paham tentang sunnah.
3: Yeah.
2: Yang paling paham tentang Al-Qur'an, yang paling tentang sunnah, yang paling wara, yang paling dahulu hijrahnya, baru kemudian yang kelima itu adalah yang paling senior dari segi usianya.
3: Yeah.
2: Ya, jadi yang dikedepankan itu adalah bukan yang paling senior, tetapi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling paham tentang sunnah, yang paling wara, yang paling dahulu berhijrah, ya baru ketika semuanya sama dalam empat kriteria, maka yang dikedepankan adalah senioritas.
3: Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Rabunah bertanya, Ustaz, misalnya kita berjanji kepada seorang Ustaz, misal nanti kalau dapat uang ini, nanti kita makan di tempat itu misalnya, Ustaz. Apakah ini termasuk nazar atau janji, Ustaz?
2: Itu janji, tidak termasuk ke dalam kategori nazar, tapi itu adalah janji. Ya, wal wa'du dainun, kata para undang, janji itu adalah bagian daripada utang. Ya, jadi harus berusaha untuk dipenuhi.
3: Yeah.
2: Tapi dia bukan nazar, karena kalau nazar nanti kalau tidak dipenuhi, maka berarti itu harus membayar kafarah. Ya, tapi ini adalah lebih dekat kepada janji daripada nazar. Ya Allah alam.
3: Kemudian kita berpindah ke terkait tata cara sholat, Ustaz, dari Bapak Arif di Jember bertanya, Ustaz, apakah boleh kita saat itidal memeluk atau menyentuh paha saja, Ustaz? Karena jika saya menyentuh lutut maka tidak bisa setelah itidal, Ustaz. Apakah boleh kita saat itidal memeluk paha saja?
2: Setelah itidal kita tidak bisa memeluk paha.
3: Gimana
2: karena posisi kita
3: terangkat gitu, ya?
2: Apa namanya, imma irsal atau qabd, bukan paha, mungkin dada
3: mungkin saat ya.
2: Jadi ketika kita itidal bangkit dari ruku, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka ada dua pilihan, ya. Pilihan yang pertama kita adalah irsal. Irsal itu adalah kita tidak bersedekap dan menjulurkan tangan kita ke bawah. Ya, kemudian yang pilihan yang kedua adalah melakukan qabd. Qabd ini adalah mengembalikan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya. Ya, ini pun adalah diperbolehkan, dan dalil yang dipakai oleh kedua kelompok sebenarnya adalah sama.
3: Ya.
2: Ya. Kata Nabi, karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis, sehingga ketika Nabi SAW i'tidal, beliau mengembalikan tulang-tulang ke posisinya semula.
3: Ya.
2: Ya, posisi tulang yang semula itu apakah yang dimaksud sebelum kita ruku? Maka kalau yang dimaksud mengembalikan atau sehingga tulang-tulang kembali kepada posisinya, maksudnya sebelum ruku, berarti kita
3: Al-Qab
2: berarti bersedekap. Nah, apabila yang dimaksud itu sehingga tulang-tulang kembali ke tempat semula adalah aslul khilqah, kepada asal penciptaan. Karena ketika kita berdiri di awal penciptaan, ya posisi tulang kalau kita berdiri itu adalah tidak bersedekap.
3: Oh.
2: Ya, wallahu alam. Jadi ini adalah masalah khilafiyah, dan kedua-duanya alhamdulillah diperbolehkan.
3: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, jika kita sudah berjanji kepada seseorang untuk membelikan sesuatu, lantas karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak bisa menepati janji tersebut, bolehkah kita mengundurkan dan menyampaikan kepada yang dijanjikan ini untuk pengunduran tersebut, atau akan gugur dengan sendirinya ketika kita tidak tunaikan, Ustaz?
2: Nah, kita harus meminta maaf dan meminta apabila itu telah menjanjikan, kita telah menjanjikan kepada seorang, maka kita minta maaf dan kita berusaha untuk memenuhinya.
3: Yeah.
2: Ya, di kesempatan yang lain.
3: Yeah.
2: Namun itu tidak serta-merta kemudian gugur.
3: Yeah.
2: Karena itu adalah janji, kecuali jikalau yang telah kita janjikan itu dia telah memaafkan apa yang kita janjikan.
3: Yeah.
2: Ya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita tidak bisa memenuhi pada saat yang telah ditentukan, maka kita meminta maaf dan kemudian ya memberikan atau berusaha untuk meminta kesempatan kepada orang yang telah kita janjikan untuk memenuhi apa yang telah kita janjikan di kesempatan yang akan datang.
3: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Pak Triadi. Bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, apakah sholat rawatib yang kita kerjakan semua harus dikerjakan di rumah, atau adakah sholat yang rawatibnya dikerjakan di rumah dan ada yang dikerjakan di masjid?
2: Nah, Nabi SAW beliau bersabda, ya, afdhulu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunnah apapun, afdhulnya itu adalah dilakukan di rumah, kecuali sholat tahiyatul masjid. Ya, hanyasannya di antara sholat-sholat sunnah rawatib itu, yang paling tegas untuk dilakukan di rumah itu sholat sunnah fajar dan sholat ba'diyah maghrib. Ini lebih ditegaskan untuk dilakukan di dalam rumah. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menegur seorang sahabat yang lain ketika melaksanakan sholat ba'diyah maghrib di dalam masjid. Ya, karena sholat tersebut lebih ditegaskan untuk dilakukan di dalam rumah. Ya, jadi sebaik-baik sholat sunnah apapun itu dilakukan di rumah kita, kecuali sholat wajib dan sholat tahiyatul masjid. Ya, tetapi jika dilakukan di masjid, maka itu pun tidak bermasalah. Wallahu a'lam.
3: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, terkait tentang sholat yang tadi sebelum sholat subuh, Ustaz, ya. Ini ketika seseorang misalnya memilih untuk sholat di rumah, tapi konsekuensinya terkadang harus terlambat mendapatkan takbiratul ihram imam, mana yang harus diutamakan?
2: Yang harus diutamakan berarti adalah mendapatkan takbiratul ihram.
3: Yeah.
2: Karena keutamaan sholat berjamaah tentu melebihi keutamaan dari sholat qobliyah itu sendiri.
3: Nah,
2: wallahu a'lam.
3: Barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, jika sekiranya kita memiliki hutang yang tidak bisa dilunaskan sesuai dengan janji yang kita tentukan dengan pemilik uang, apakah bagi yang berutang ini mengundurkan tanpa memberitahukan kepada pemilik uang ini, Set, dibolehkan atau harus memberitahukan terlebih dahulu? Karena terkadang tidak enak untuk mengundurkan, mengulur-ngulur pengundurannya, Set.
2: Yang lebih tidak enak kalau tidak ada informasi. Ya kan?
3: Nah,
2: akan lebih enak dan lebih baik apabila kita menyampaikan kepada pemilik piutang bahwa kita tidak bisa membayar hutang pada saat temponya jatuh.
3: Ya.
2: Dan kewajiban bagi pemilik piutang untuk menangguhkan pembayaran hutang jikalau orang yang berhutang ini tidak mampu membayar.
3: Ya.
2: Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah.
3: Ya.
2: Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila yang berhutang itu mengalami kesulitan, maka berikanlah dia tangguhan waktu sampai dia memberi, sehingga dia memiliki kelapangan rizki untuk membayar.
3: Yeah.
2: Ya, oleh sebab itu orang yang memiliki hutang ini hendaknya memberitahukan kepada pemilik piutang agar ia memberikan tangguhan waktu.
3: Yeah.
2: Ya, karena justru sesuatu yang tidak elok itu manakala seseorang berhutang lantas dia tidak menyampaikan uzur atau basa-basi kepada pemilik piutang.
3: Ya.
2: Karena sebagian orang dia punya utang, tapi ketika dia ketemu sama pemilik piutang itu dia bertemu ya dengan tanpa beban.
3: Ya.
2: Ya, WTD saja gitu. Ya, wajah tanpa dosa. Yang ini tentu adalah sangat disayangkan.
3: Nah,
2: semestinya minimal dia menyampaikan uzur karena kewajiban dia adalah membayar utang pada waktu yang telah disepakati. Ya, wallahu a'lam.
3: Tapi bisa tuan kalau fikum, kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, bagaimana menyikapi jika seseorang tidak mau sholat di masjid saya karena di masjid saya tidak melaksanakan kunut? Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz?
2: Tentu ya, melaksanakan sholat di masjid manapun diperbolehkan.
3: Ya.
2: Selagi tidak ada mahzur syar'i di dalamnya. Dan itu adalah sebuah pilihan. Ya, mau sholat di masjid A, di masjid B, di masjid C, ya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, apabila kita pergi ke masjid terjauh tadi tidak mengakibatkan kita masbuk. Kemudian syarat yang kedua, ya apabila jika tidak menimbulkan fitnah. Karena apabila kita memilih masjid terjauh dan meninggalkan masjid terdekat, terkadang itu bisa menimbulkan tanda tanya dan fitnah. Dalam kondisi seperti itu maka tidak diperbolehkan dan kita diharuskan untuk sholat di masjid terdekat. Adapun ketika orang tidak mau sholat di masjid kita karena kita misalnya menjalankan sunnah, karena kita tidak kunut subuh dan lain sebagainya, maka kewajiban kita ya berarti untuk terus mensosialisasikan dakwah. Ya, agar supaya masyarakat paham bahwa ini adalah misalnya amalan yang sunnah, atau kalaupun tidak minimal dia harus memahami bahwa ini adalah masalah khilafiyah dan menjaga persatuan dan kesatuan harus lebih dikedepankan.
3: Barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan Ibu Mur di Jawa Timur. Ketika kita berada di kamar mandi, Set, dan saat mendengarkan hafalan Al-Quran dari radio ataupun dari speaker, apakah boleh kita membatin dengan melafalkan ayat-ayat tersebut, Set?
2: Nah, apabila kita membaca yang di dalam hati tidak menjadi masalah. Ya, apabila misalnya kita mendengarkan dan kemudian kita mengikutinya di dalam hati tidak menjadi masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila kita melafalkannya. Ya, bahkan saya pernah bertemu atau bertamu ke rumah salah seorang syekh namanya Dr. Awad Hussein Asihri di Saudi Arabia. Masya Allah, adalah orang yang sangat menjaga waktu. Kalau beliau masuk ke kamar mandi itu di dekat pintu kamar mandi di situ ada rak penuh dengan kaset-kaset. Dulu masih di zaman audio ya. Kaset audio itu. Jadi kalau beliau masuk ke kamar mandi akramakumullah agar waktunya tidak sia-sia. Maka itu sambil di kamar mandi beliau mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan apa yang beliau ingin dengarkan gitu. Dan ini tidak menjadi masalah kan. Ya, yang tidak diperbolehkan manakala kita membaca Al-Qur'an apabila kita membaca zikir dan wirid. Adapun mendengarkan maka tidak ada larangan.
3: Nah, Kalau misalnya Seth, ini terkait tentang kebiasaan Seth, ada terkadang kalau kita mendengarkan lewat headset Seth. Ini kan biasanya audionya disimpan di luar kamar mandi, tapi headsetnya kita bawa ke kamar mandi Seth. Ini
2: wallahu ta'ala alam, ya sebaiknya adalah ditinggalkan di luar gitu kan. Ya, karena walaupun dikirim pakai Bluetooth, medianya itu keluarannya juga kita bawa kamar mandi, seakan-akan kita apa namanya membacanya atau anehnya di dalam gitu, sehingga suara itu kan keluarnya di dalam kamar mandi. Berbeda dengan kasus tadi, kalau kasus yang audionya memang di luar keluarnya gitu kan, maka kemudian merambah ke kamar mandi, maka ini tidak menjadi masalah insya Allah.
3: Terus Ustaz berkelofik. Kemudian satu pertanyaan terakhir, Ustaz, tentang berjanji tadi Ustaz, sampai waktu yang telah ditepati Ustaz, masih belum bisa ditepati janji ini, lalu kami memberikan solusi lain Ustaz, itu pun atas persetujuan orang yang diberi janji, apakah kita tetap harus memenuhi janji yang pertama?
2: Tidak, kalau seandainya dia telah disepakati bahwa janjinya digantikan dengan janji yang kedua, ya maka berarti telah gugur kewajiban untuk memenuhi janji tersebut. Ya, wallahu a'lam.
3: Tabarakallahu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muas di kesempatan ini. Dan kepada sahabat Muas kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khair atas partisipasi Anda untuk bergabung di program Sahabat Muas Bertanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk istiqomah di atas keimanan. Dan kita akhiri program ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
4: Syukron, jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Muaz bin Jabal.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu, putih ji.
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
10: Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
12: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muat Bin Jabal.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: menikmati pahalanya. Lalu kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
2: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
1: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
2: Karena taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri, yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal, hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz di manapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari ini. Dan kita saat ini berada di pukul 21:41 waktu Indonesia bagian tengah. Dan bersama-sama di kesempatan malam hari ini, sahabat Muaz setelah program sahabat Muaz bertanya, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedi Islam.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan program malam hari ini, yaitu program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Dan ternyata kita sudah masuk di pembahasan adab seputar wudu. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, wudu adalah pintu menuju banyak ibadah. Jadi sebelum seorang muslim berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat, tentunya ia terlebih dahulu harus menyucikan dirinya dengan wudu. Karena itulah para ulama memberikan perhatian besar terhadap pembahasan thaharah. Sebab sah atau tidaknya banyak ibadah itu berasal atau berawal dari benar atau tidaknya dia dalam bersuci. Meskipun banyak amalan yang dilakukan setiap hari, masih banyak di antara kita yang tentunya belum mengetahui adab-adab seputar wudu ini, sahabat Muaz. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini di program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim, kita akan kembali melanjutkan apa saja adab-adab yang berkaitan dengan wudu ini. Dan kemarin telah disebutkan beberapa adabnya, tentunya niat dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya, adab berkaitan dengan wudu ini, sahabat Muaz, adalah kita mendahulukan, ketika berwudu kita mendahulukan sebelah kanan dulu. Disebutkan bahwa hendaklah seseorang itu mendahulukan organ tubuh sebelah kanan. Islam menganjurkan memulai dari yang sebelah kanan ketika melakukan setiap urusan yang baik atau terpuji. Ini sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan baginya, termasuk di dalamnya ketika berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum." Jika kalian berwudu, maka mulailah dari bagian yang sebelah kanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memulai dari sebelah kanan ketika berwudu. Bahkan beliau suka memulai dari sebelah kanan dalam setiap urusan. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, hendaklah kita yang akan berwudu memulainya dengan membasuh anggota wudu yang sebelah kanan. Kemudian, adab selanjutnya berkaitan dengan wudu ini, sahabat Muaz, adalah kita mengikuti sunnah dalam berwudu. Hendaklah seseorang berwudu sebagaimana Rasulullah SAW berwudu. Telah disebutkan pula tata cara berwudu Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, diantaranya hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air untuk berwudu, maka beliau pun mulai berwudu dengan mencuci telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, membasuh wajah 3 kali, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali, mencuci tangan sebelah kiri juga seperti itu, mengusap kepala, mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian beliau mencuci kaki sebelah kiri seperti itu juga. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang berwudu sepertiku ini, maksudnya seperti yang tadi kita sebutkan sahabat Mas, kemudian sholat 2 rakaat, Jadi setelah berwudu, dia sholat dua rakaat dan tidak memikirkan suatu apapun pada dua rakaat tersebut, maka terampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat Umat, dimanapun Anda berada, maka dari itu wajib kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wudu ini secara utuh. Kemudian ada selanjutnya sahabat Umat, yaitu kita wudu tiga kali. Jadi pada setiap gerakan wudu dilakukan 3 kali. Ini berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan ya. Meskipun demikian tentunya dibolehkan juga melakukan 1 kali 1 kali dan 2 kali 2 kali. Tapi yang lebih yang hal tersebut yang telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW yaitu 3 kali 3 kali. Sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, dan 3 kali 3 kali. Nah, semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Akan tetapi, yang sering dilakukan Rasulullah SAW adalah 3 kali 3 kali. Dan juga ada berkaitan dengan ini, yaitu maka tidak menambah lebih dari 3 kali. Jadi tidak diperkenankan menambah lebih dari 3 kali setiap amalan wudu, karena hal ini menyelisih sunnah. Jadi pada suatu hari disebutkan Rasulullah SAW berwudu 3 kali 3 kali. Kemudian beliau bersabda, Hakadha al-wudu, faman zada ala hadha au naqasa faqad asaa wa dhalama. Seperti inilah wudu, barang siapa yang menambahinya atau menguranginya, berarti dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Jadi tidak boleh menambah lebih dari 3 kali dalam setiap amalan wudu. At-Tirmidzi rahimallahu taala berkata, inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama, bahwasanya wudu boleh 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali lebih utama, dan yang paling utama yaitu 3 kali 3 kali. Dan tidak boleh menambah lebih dari itu. Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan bahwa aku khawatir jika ia menambah dalam wudu lebih dari 3 kali, maka ia terjatuh ke dalam dosa. Dan juga berkaitan dengan wudu ini sahabat Muas, adab selanjutnya yaitu kita dianjurkan untuk bersiwak. Jadi adab terakhir yang dapat kita pelajari dalam program ensiklopedi kesempatan malam hari ini yaitu hendaknya menggunakan siwak untuk membersihkan mulut dan gigi ketika berwudu. Saat berkumur-kumur, jika hal itu memungkinkan, maka hendaknya kita membersihkan gigi dan juga mulut kita dengan siwak. Nah, hal ini sahabat Muas adalah hal yang lebih baik untuk dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyaqqa 'ala ummati la'amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah bukan karena khawatir menyusahkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudu." Jadi sahabat Mas, saking sebenarnya dianjurkan untuk bersiwak atau membersihkan gigi dan juga lidah ya, mulut kita dengan cara bersiwak, atau mungkin saat ini kita dapat sikat gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seandainya tidak menyusahkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudu. Maka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita setiap kali berwudu kita melakukan siwak, kita membersihkan gigi dan mulut kita dengan siwak. Dan juga itulah tadi sahabat Mas, beberapa adab, 5 adab yang dapat kita pelajari di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Dan semoga kelima adab itu dapat kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga tentunya dapat menambah wawasan keislaman kita seputar wudu. Sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedi Islam lainnya. Bismillahi ta'ala akan terus hadir di ruang dengar Sahabat Muat, program acara Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim, yaitu berkaitan dengan adab-adab keseharian kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muat bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam satu setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, mulai belajar.
1: 94,3 FM. Masih bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari, sahabat muat di manapun Anda berada. Alhamdulillah tak terasa di studio kami telah menunjukkan pukul 21.58 menit waktu Indonesia bagian tengah. Ini menunjukkan kita tengah berada di penghujung perjumpaan kita di malam hari ini. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah di malam hari ini, mari kita renungkan bersama tentang kehidupan dunia. Bahwa dunia hanyalah sebuah perjalanan. bukan tempat tinggal yang abadi. Maka dari itu, sahabat umat dimanapun Anda berada, jangan biarkan, jangan jadikan dunia sebagai tempat menetap di hati. Karena dunia hanyalah persinggahan yang sementara, maka jadikanlah ia sebagai bekal untuk menuju akhirat. Sebab yang kekal bukanlah apa yang kemudian kita kumpulkan, tetapi apa yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha mengambil bagian kita di dunia dengan cara yang halal, bekerja dengan amanah, mencari rezeki dengan baik, namun tentunya tetap menjaga hati agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan mengejar dunia membuat kita lupa kepada tujuan hakikatnya kemudian kita lahir hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang kita miliki sebagai jalan menuju kebaikan, bukan sesuatu yang justru melalaikan kita dari mengingatnya. Dan semoga setiap langkah yang kita tapaki dipenuhi keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di tempat terbaik di sisinya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullah khairan karena telah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal, dan bersama-sama telah kita dengarkan beberapa program di kesempatan malam hari ini, dan semoga ini tentunya menambah keilmuan kita dan menjadikan kita terus berada di atas Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saya Agung pamit undur diri dari ruang dengar sahabat muat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu, untukmu duhai dunia yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah. Dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar. Dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib difahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali sahabat Mu'adz menemani Anda di malam hari ini dalam Kafilah Orang-orang Bertaubat. Semoga sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak bosan-bosannya untuk mendengarkan rangkaian acara di Kafilah Orang-orang Bertobat ini dengan kisah-kisah yang menarik untuk kita simak dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Sahabat Mu'adz, di manapun Anda berada, tema kali ini kita akan mengangkat dengan judul Kembali. Berikut langsung saja kita simak bersama petikan kisah selengkapnya. Seorang wanita terjatuh di atas lantai dan tak sadarkan diri. Kejadian itu bukan untuk pertama kali. Ia mengalami goncangan jiwa yang berkepanjangan semenjak ia menikah beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya, orang-orang menyatakan kepadanya bahwa calon suaminya itu adalah lelaki yang baik. Ia mempunyai kepribadian yang baik. Engkau akan mudah mempengaruhi dirinya agar mengejar ketertinggalannya dalam persoalan agama, dan agar ia selalu menjaga sholat berjamaah. Wahai putriku, sesungguhnya adik perempuanmu sudah lebih dahulu menikah daripadamu. Aku yakin inilah yang terbaik bagimu. Ibu menyokong dengan menyatakan bahwa lelaki yang melamar itu adalah orang yang berada dari kalangan keluarga yang baik dan pekerjaannya bagus. Berbagai manifestasi yang serba wah itu sama sekali perlu untuk dipertimbangkan, dan secara pribadi bagiku itu tidak perlu. Aku hanya menanyakan tentang agamanya. Semua itu tidak berguna buat diriku. Aku hanya menginginkan seorang lelaki yang soleh, yang membantuku untuk berbuat kebajikan dan taat kepada Allah. Karena lelaki semacam itu bila mencintaiku pasti akan memuliakan diriku. Kalau tidak, ia akan melepaskan diriku dengan cara yang baik. Betapa seringnya kita mendengar kisah-kisah yang mengharukan ketika suami menzolimi istrinya dan percekcokan yang terjadi di antara mereka akibat jeleknya akhlak dan agama mereka. Aku memimpikan seorang suami yang akan membangunkan diriku untuk sholat di tengah malam. Aku juga berdoa kepada Allah di tengah malam dengan berlinang air mata, agar menganugerahkan kepadaku seorang suami yang menolongku berbuat ketaatan dan hidup bersamanya dalam keridhaan Allah, berjalan seiring menuju kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat beliau yang mulia. Aku memimpikan seorang lelaki yang akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam yang benar. Seolah-olah aku sedang berdiri di depan pintu memandangi suamiku itu bersama anakku menuju masjid. Aku membayangkan seandainya suara suamiku mengetuk telingaku. Berapa juz Al-Quran yang sudah engkau hafal? Berapa juz pula yang engkau sudah baca? Aku membayangkan seandainya aku bersama anakku yang masih kecil berdiri di hadapan Ka'bah sambil berdoa. Aku akan melahirkan sebanyak-banyaknya keturunan selama itu memberi pahala buat diriku. Aku akan melahirkan ke dunia ini seorang anak yang akan bertauhid kepada Allah. Semakin lama aku membayangkan hal itu, selama itu pula aku merasakan nikmat dengan mimpi-mimpi tersebut. Bagaimanapun, segala puji bagi Allah. Aku berharap pahala dan bersabar terhadap suamiku ini. Pada awalnya, seolah-olah ia adalah orang yang rajin sholat. Seiring dengan berjalannya waktu, tampak ia amat berat melakukan sholat. Apa yang engkau inginkan? Tanyanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku mau sholat, jawabku. Waktu masih sangat pagi sekali. Demikian dengan cepat ia memberi tanggapan bila aku membujuknya untuk melakukan sholat berjamaah agar ia tidak meninggalkannya. Aku merasa bahwa ia akan berubah dengan desakanku untuk mencari yang lebih utama. Paling tidak itulah optimisme diriku. Aku sungguh khawatir terhadap teman-temannya yang jahat. Suamiku pernah menceritakan kepadaku sebagian di antara mereka. Aku khawatir orang-orang itu akan mempengaruhinya. Aku memikirkan satu cara yang mungkin lebih berpengaruh daripada sekedar nasihatku saja. Dalam lintasan pikiranku, aku berkata, kenapa aku tidak memperkenalkannya dengan seorang pemuda soleh agar ia bisa terpengaruh olehnya? Suami teman wanitaku adalah seorang pemuda yang baik, konsekuen dalam Islam dan insya Allah juga orang yang soleh. Aku segera menelpon teman wanitaku itu dan ia pun segera menyambut baik buah pikiranku tersebut. Bahkan turut memberi dorongan kepada suaminya. Akhirnya temanku datang berkunjung bersama suaminya. Hatiku berbunga-bunga. Semoga Allah menanamkan rasa cinta pada diri suamiku kepadanya. Semakin lama waktu kunjungan mereka, semakin berdetak jantungku dibuatnya. Aku kembali dan menemuinya dengan tergesa. Aku duduk dan menekankan jari-jari tanganku dengan kuat. Menanti ia mengucapkan sesuatu. Aku memandangi kedua belah matanya. Ia berkata, ia orang yang lembut dan baik hati sekali. Namun suamiku tampaknya juga tidak bersemangat untuk bertemu dengan mereka dan pergi mengunjungi mereka sebagaimana janjinya untuk membalas kunjungan mereka. Aku sudah berusaha dengan berbagai cara dan jalan untuk membantunya agar tetap sholat berjamaah di masjid. Sekarang tekadku semakin bertambah setelah melahirkan anak baginya. Aku menghabiskan waktu malam yang panjang seorang diri dengan begadang. Sementara suamiku tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya. Aku menangis seorang diri bersama anakku. Aku terus mendoakan dirinya agar mendapatkan hidayah. Aku sengaja melakukan sholat malam di kamar kami, di sisinya, dengan harapan semoga Allah memberi hidayah kepada hatinya. Terkadang dia terbangun dan melihatku sholat. Pada waktu siang kulihat ia terpengaruh juga oleh sholatku dan lamanya sholatku itu. Sore harinya ia memintaku untuk menyiapkan pakaian-pakaiannya. karena ia akan bepergian ke suatu kota untuk urusan bisnis. Aku tidak bisa membedakan apakah ia berkata jujur atau sebaliknya. Umumnya bila ia bepergian, ia tidak pernah menghubungi kami. Terkadang ia memang menelpon dan meninggalkan nomor kamar tempatnya menginap dan nomor teleponnya. Bila ia menghubungi, aku akan tahu di mana ia berada. Namun, seringnya aku tidak pernah mengetahui kemana ia pergi. Hanya saja, aku tetap berprasangka baik kepadanya sebagai seorang muslim. Selama perjalanannya, aku menghususkan doa untuknya. Di hari kedua perjalanannya, ia menelpon kami. "Ini nomor teleponku ya." Alhamdulillah, aku merasa senang karena ia masih berada di kerajaan Saudi Arabia. Selama 3 hari kemudian, tidak ada terdengar lagi suaranya. Namun pada hari keempat kembali terdengar suaranya, namun aku hampir tidak mengenalinya. Suara yang mengandung kedukaan. "Apa yang menimpamu?" tanyaku. "Aku akan kembali malam ini juga, insya Allah," jawabnya. Pada malam setelah kedatangannya, aku tidak dapat tidur karena ia menangis terus-menerus. "Sebenarnya apa yang terjadi denganmu?" Ia menangis seperti anak kecil. Aku pun akhirnya ikut menangis, sementara aku tidak mengetahui apa yang terjadi dengannya. Beberapa saat kemudian ia terdiam lama lalu memandangku, sementara air matanya jatuh berderai. Ia mengusap air matanya yang terakhir, kemudian ia bercerita. "Maha suci Allah, seorang teman kerjaku, kami pergi bersama-sama untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan kami. Kami tidur di 2 kamar yang saling bersebelahan dan hanya dibatasi oleh sebuah tembok. Sore itu kami makan bersama. Di hadapan meja hidangan kami terlibat pembicaraan. Kami banyak tertawa dan sama sekali tidak punya keinginan untuk tidur. Kami berjalan-jalan ke tempat perbelanjaan selama 2 jam dengan berjalan kaki dan tanpa berhenti. Sementara mata kami tidak terpejam dari pandangan-pandangan yang haram. Kemudian kami kembali dan berpisah ke kamar masing-masing dengan niat untuk kembali menyelesaikan pekerjaan keesokan harinya. Aku tertidur dengan nyenyak. Aku sholat subuh pada 7:30. Lalu kuhubungi temanku lewat telepon untuk membangunkannya, namun tidak ada jawaban. Aku mengulanginya lagi karena kemungkinan ia sedang di kamar mandi. Aku meminum segelas susu yang sudah tersedia. Kemudian aku menelponnya sekali lagi namun tidak ada jawaban. Saat itu hari sudah menunjukkan 8:00, maka kami sudah terlambat dari jam kerja yang ditetapkan. Lalu aku mengetuk pintunya namun tidak ada jawaban. Lalu aku segera menghubungi bagian informasi hotel kalau-kalau ia sudah keluar. Namun mereka mengatakan bahwa ia masih ada di dalam kamar. Sehingga kami harus membuka pintu untuk melihatnya. Keadaan tampak mengkhawatirkan. Mereka mengeluarkan kunci cadangan kamar itu. Lalu kami pun memasuki kamar, ternyata ia tertidur. "Hai Soleh," panggilku. Aku mengulang memanggilnya. Aku mengeraskan suaraku lagi sambil mendekatinya. Ia tertidur tetapi sambil menggigit lidahnya, sementara warna kulitnya berubah. Lalu aku memanggilnya lagi dan semakin mendekatinya. Ia tidak bergerak sama sekali. Nah, hasil diagnosa dokter menyatakan bahwa ia sudah meninggal sejak semalam akibat serangan jantung mendadak. Aku bertanya, kemana kesehatannya selama ini? Kemana kebugarannya, masa mudanya? Tadi malam kami baru saja berjalan-jalan, ia tidak mengeluhkan sakit apapun, tidak ada penyakit dan tidak ada keluhan apapun.
6: Lalu aku kembali memikirkan, ini adalah kematian mendadak yang tidak diketahui kapan akan datang, bahkan terkadang tanpa tanda-tanda. Aku bertanya kepada diriku sendiri, mengapa bukan aku yang bernasib seperti Soleh? Apa bekalku untuk menghadap Allah? Mana amalanku? Tidak ada sama sekali. Aku segera menyadari bahwa aku telah melalaikan hak-hak Allah. Suamiku terdiam, lalu ia menangis, dan aku pun ikut menangis. Kami menangis bersama-sama. Aku memuji Allah atas hidayah tersebut. Setelah itu kami betul-betul merasa hidup bahagia, sebagaimana aku mimpikan, atau lebih baik dari itu. Seminggu kemudian, suamiku amat berterima kasih kepadaku karena semangat dan usahaku untuk membimbingnya. Ia menyatakan bahwa insya Allah kami akan pergi menjalankan umroh dan tinggal di Mekah pada akhir pekan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan kami dengan komitmen penuh. Hampir saja aku terbang karena riangnya. Sejak menikah, aku belum pernah pergi ke Mekah. Pada waktu duha hari itu juga aku berangkat ke Tanah Haram. Jumlah orang sedikit karena kala itu musim panas sehingga tidak begitu ramai. Allah telah mengabulkan apa yang selama ini aku impikan. Bersama anakku, aku berdiri di depan Ka'bah. Namun aku tidak mampu mendoakannya karena aku terus menangis dan menangis. Sehingga hatiku serasa terputus.

0: Ada pula mushaf Al-Quran dengan ukuran kecil yang tidak pernah lepas dari sakuku. Wahai kekasihku, inilah rambu-rambu jalan kita menuju akhirat. Lalu ia terus mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membawa tasnya. Ya Rabbi, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, berilah ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat 40-41. Sahabat muslim, manapun anda berada, inilah kisah dari ketaatan seorang istri, ketabahan dan kesabaran seorang istri. Bila engkau tinggal di dunia ini, engkau akan dikejutkan oleh kematian para kekasihmu. Namun kematian dirimu, meski aku berusaha untuk tidak mempedulikannya, lebih mengejutkan bagiku. Demikian kafilah orang-orang bertobat yang kami hadirkan ke ruang dengar anda di kesempatan ini. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertaubat.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
2: supaya dibantu.
1: Supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
1: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa?
1: Supaya orang pada bantu anaknya sakit.
2: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
1: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
2: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muadz Bin Jabal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita pada malam hari ini, dan juga kita bersalawat beriring dan juga menyampaikan salam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang Allah muliakan. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ada pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Dan bulan-bulan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan khilaf para ulama tentu saja dalam bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sekali lagi tanamkan spirit haji pada hari-hari ini. Dan bagi yang belum mendaftar, maka daftarkan diri kita. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak tertarik ke sana. Adapun orang-orang yang memiliki iman, hadirin, ulama menjelaskan imannya akan membawanya masuk ke dalam surat Ibrahim ayat 37. Ketika Allah berfirman menjelaskan dan menghikayatkan doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati orang-orang beriman atau hati sebagian manusia itu mengarah dan ingin berangkat ke tanah suci. Hadirin yang Allah muliakan, hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang beriman itu pengen banget ke sana, ingin sekali menginjakan kaki di Arafah, ingin sekali menginjakan kaki di Muzdalifah, ingin sekali menginjakan kaki di Mina. Sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di, bahwa Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Allah, jadikanlah hati sebagai manusia. Tentu enggak semua, karena manusia ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah. Tapi yang beriman itu hatinya mengarah ke sana, terpaut ke tanah suci, ingin berangkat. Kalau bisa tahun ini dia berangkat. Jadi tanyakan diri kita, apakah iya kita beriman kepada Allah? Kalau iya, apakah itu hanya sekedar klaim? Atau benar-benar iman yang membuncah di dalam dada kita? Masa ada orang beriman tidak tertarik pergi ke sana? Gak kepikiran ke sana? Gak kepikiran. Dan banyak orang demikian. Banyak orang kepikiran haji itu hanya ibadah spesialis ganda campuran. Artinya kalau udah nikah baru haji. Bagi yang single, yang jomblo, gak ada mikir haji itu. Yang pikir kawin, kawin, kawin, kawin, kawin. Apalagi Syawal, udah mikirnya nikah, nikah, nikah, nikah, nikah. Syawal bukan hanya nikah. Bahkan kekuatan haji di Syawal itu lebih kuat daripada sunnahnya nikah di bulan Syawal. Sunnahnya nikah di bulan Syawal itu diambil dari apa? Dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Aisyah. Tapi haji ayat langsung, hadirin. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di waktu-waktu, bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi sekali lagi, enggak ada syarat haji harus nikah dulu. Maka ini yang perlu kita jelaskan. Dan sekali lagi, toh kalau antum daftar pas saat jomblo, bisa jadi antum berangkat pas udah punya cucu kadang-kadang. Loh, sebagian daerah 30 tahun, jamaah. 30 tahun. 30 tahun. Ini antum jomblo nih, usia berapa? 20. Tambah 30 berapa? 50. 50, anak antum lahiran kemarin. Punya cucu satu. Sebagian, coba tanya, sebagian ibu-ibu yang usia 50 tahun itu udah punya cucu sekarang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, daftar. walaupun nggak semua daerah ya, ada sebagian daerah demikian. Usahakan dan tanya, itu doa hanya untuk orang-orang yang beriman dan nggak bisa ditipu deh. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia atau sebagian manusia yaitu yang beriman terpaut ke tanah suci, terpaut ke tanah suci. Bahkan kata Imam As-Sa'di, keinginan ke tanah suci itu akan semakin besar seiring seringnya kita berangkat ke sana. Jadi keinginan untuk berangkat di dalam hati orang yang pernah haji itu lebih besar daripada keinginan berangkat bagi orang yang belum pernah haji. Sebagian ulama mengatakan demikian seperti Al-Imam As-Sa'di. Orang yang udah dua kali berangkat ke sana, keinginannya seringkali lebih besar daripada yang baru sekali ke sana. Oh, itu dahsyat hadir. Karena haji itu indah. Haji itu indah. Haji itu indah, jangan. Rugi kalau kita enggak ke sana. Sangat-sangat rugi. Suasana itu begitu indah. Melihat jutaan orang berjalan, berpindah dari Arafah ke Muzdalifah di malam ke-10. Oh, dahsyat tadi. Oh, itu luar biasa. Tua muda, kakek-kakek, nenek-nenek. Ada anak yang gendong ibunya, tuh melihat tuh. Nah, gak ada pemandangan lebih indah dari itu. Hidup ini cuma sekali, masa kita gak kesana? Padahal fasilitas ada, uang kalau mau dikorbankan ada. Tapi lucunya banyak diantara kita gak kesana, cuma karena gak kepikiran. Karena identik dengan tua lah, identik dengan pasangannya. Siapa yang bilang gitu? Allah kata manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu berangkat ke sana. Allah enggak pernah mengatakan bagi orang yang sudah kawin, enggak ada lagi. Yang jomblo jangan deh, enggak ada ayat begitu. Bagi yang mampu berangkat ke sana. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah kita tekankan di dua pertemuan yang lalu, bahwa gak ada kesuksesan tanpa konsistensi. Tidak ada kesuksesan tanpa konsistensi. Makanya Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa inqal, amalan yang paling Allah cintai, yang paling konsisten, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, walaupun cuman sedikit, walaupun hanya sedikit. Karena enggak ada keberhasilan, progres yang signifikan tanpa konsistensi, enggak ada. Tidak ada. Semua harus konsisten. Makanya itu para ulama memberikan kaidah man tabata nabat. Barang siapa yang konsisten dan kokoh di sebuah titik, maka dia yang akan tumbuh. Dia yang akan tumbuh. Tidak ada bayi yang bisa berjalan kalau latihan jalannya hanya sekali per 6 bulan. Gak ada. Nanti bisa jalan. Harus latihan, satu jatuh, berdiri lagi, coba jatuh, berdiri, coba dan jatuh. Akhirnya dia bisa. Ibu-ibu di belakang, tidak ada program diet yang berhasil kecuali konsisten. Gitu. Kecuali konsisten. Kalau makan sayur sama buahnya hanya malam ini aja, lalu besok kembali santan, lalu besoknya lagi kembali lemak, lalu besoknya lagi jeroan, lalu berikutnya sate usus, lalu berikutnya hati ampela, selesai, kelar tuh. Walaupun malam ini sayuran hijau semua, gak bisa. Gitu hadirin. Antum juga yang suka ke gym, gak ada six pack itu cuma sekali latihan. Walaupun sekali-kalinya latihan itu 7 jam di gym gak pulang-pulang. Gak ada ceritanya demikian. Itu harus konsisten. Datang lagi. Baru berubah. Semua perubahan demikian hadirin. Makanya semua ingin sukses, tapi orang sukses selalu minoritas. Karena untuk konsistensi itu susah banget hadirin. Susah. Semua tanya mau sukses, mau gitu. Mau masuk surga, surga. Tapi kenapa kepergok di jalan neraka terus? Karena memang konsisten itu susah. Susah. Lebih gampang hadirin yang sekali daripada yang continue. Itu poinnya. Ya kalau kita bicara konteks kajian, lebih mudah ngajari menghadiri kajian tematik daripada kajian rutin. Semua demikian. Padahal intinya itu di kajian rutin, jangan. Tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan kajian tematik. Kajian tematik perlu juga. Hadirin, dan itu yang perlu kita camkan. Konsistensi itu harga mati. Agar istiqomah. Agar hijrah sampai husnul khatimah. Kalau enggak bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Berbicara tentang konsistensi atau bicara tentang perjuangan. Saya teringat ada, kalau gak salah 3 pekan lalu atau 2 pekan lalu, itu ada salah satu jamaah kita di sini yang hadir di kajian jika tidak ada halangan. Jadi kalau gak ada udur, beliau akan datang. Dan beliau tinggal di Palembang. Tinggal di Palembang. Jadi kalau gak ada udur, beliau datang. Beli tiket landing Sabtu siang, lalu buka kamar, check in, lalu malamnya ngaji, lalu besoknya flight lagi ke Palembang. 2 atau 3 minggu yang lalu, weekend tersebut itu bertepatan dengan manasik haji. Beliau ada rencana berangkat haji dan manasik dari jam 10 sampai zuhur di hari Ahadnya. Dan di beberapa manasik sebelumnya, jadi kalau itu momennya dengan manasik, maka beliau datang ke Jakarta untuk kajian satu malam, lalu besoknya manasik, habis manasik pulang. Dan beliau salah satu jamaah yang gak pernah absen manasik. Gak pernah absen. Karena beliau tahu butuh. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu, baru berbicara dan beramal. Bisa dicek dalam Sahih Al-Bukhari. Saya mau haji. Maka ilmu dulu, baru mengerjakan ibadah haji. Maka beliau selalu datang di kajian manasik. Setahu saya tidak pernah absen. Nah, beberapa pekan yang lalu bertepatan antara Sabtunya kajian lalu Ahad jam 10-nya manasik. Sebagaimana biasa beliau bertekad untuk ke Jakarta. Dan biasanya beliau beli tiketnya last minute gitu loh. Karena kebiasaannya aman, tiket itu aman. Tapi pada saat itu kan arus pulang mudik jamaah setelah lebaran. Jadi arus balik ke Jakarta. Dan mungkin beliau tidak ngeh. Jadi sebagaimana biasa beliau cari tiket, misalnya Sabtu pagi, ternyata nggak ada tiket, nggak dapat tuh tiket, cari full, semua tiket full, Palembang, Jakarta, udah hari Sabtu. Hadirin yang Allah muliakan, saya mau bertanya kepada antum semua, kalau antum jadi beliau, apa yang antum lakukan? Hah? Cari tiket pesawat, gak ada. Apa yang antum lakukan? Hah? Terlalu susah pertanyaannya. Kan tinggal menghayal aja. Dan suka-sukanya jawabnya, mau makan siang kek, mau push up kek, mau sit up kek. Kan bebas. Wah, cari tiket gak ada. Maskapai A gak ada, maskapai B gak ada, gak maskapai C gak ada, maskapai D gak ada, semua full. Alhamdulillah. Udzur syar'i. Loncat ke kasur, Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal nanti minta izin sama ustaz. Mohon maaf, ada niat datang, tapi kehabisan tiket, udzur syar'i. Pasti ustaz ngerti. Pasti ustaz ngerti. Tapi beliau tetap berusaha cari. Sampai dipastikan memang gak ada tiket. Dan waktu jalan terus nih hadirin. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau putuskan berangkat ke Jakarta naik mobil. Dan beliau tahu, kalaupun Sabtu malam lepas, paling tidak saya dapat kajian manasik jam 10. Maka beliau berangkatlah, kalau nggak salah, kalau nggak pada asar, maghrib. Udah, nggak mungkin. Udah jelas-jelas nggak mungkin dapat Sabtu malam. Tapi paling nggak dapat kajian manasik. Berangkat naik mobil dari Palembang ke Jakarta. Tujuannya, visinya hanya kajian manasik. Estimasi waktu dapat nih. Jalan. Qadarullah kena macet khususnya di sebelum penyeberangan. Kena macet. Kan kita udah telah apa mepet gitu, pasti kan hitung-hitungan. Di kemungkinan gak bisa sampai sebelum jam 10. Mungkin sampai jam 10 lewat atau setengah 11. Kalau antum jadi dia, apa yang antum lakukan? Aduh, macet lagi. Lampung nih. Gitu. Apa yang antum? Lihat gajah. Lampung-lampung kita lihat gajahnya. Lo tetap maju terus menuju Jakarta. Siapa tahu lancar. Kalau Allah tahu kejujuran kita, pasti ada jalan. Pasti ada hikmah. Berangkat terus, maju terus ke Jakarta. Dan subhanallah, beliau sampai ke lokasi benar-benar pas zuhur, kajian selesai. Sampai pas zuhur, kajian selesai. Dan gak tidur semalaman. Hanya untuk ikut kajian manasik dari jam 10 sampai zuhur. Dan alhamdulillah pas zuhur. Dan saya pas saya ngisi awal, memang saya gak ngeliat dia tiba-tiba begitu selesai sholat loh. Kok ada beliau? Lalu saya dapat cerita tersebut. Itu udah muka tuh udah cap. Letih, lelah, nyetir mobil tadi. Itu penuntut ilmu jamaah. Ya, nggak tidur. Maghrib sampai zuhur. Itu kan spiritnya para ulama dulu. Spiritnya Imam Masruq. Begitu sampai Irak, syekhnya udah pergi ke Syam. Berangkat lagi dari Irak ke Syam. Jadi ternyata tuh kisah-kisah bukan fantasi. Itu bukan fake. Itu bukan hoax. Wong di hari ini aja ada kan kayak begitu. Apalagi kualitas para ulama-ulama dulu. Itu pas saya tahu ceritanya, saya langsung dibisikin. Tadi itu begini. Terus kebetulan pada zuhurnya saya ada sebuah kajian. Tapi gak ada hubungannya sama dia. Akhirnya saya ajak, saya makan satu meja dengan beliau. Terus saya tawarkan, walaupun saya agak pesimis awalnya, apakah beliau mau, karena kan capek banget, bayangkan Palembang, Jakarta. Terus saya salah satu yang saya sampaikan ke beliau, mau gak abis ini ikut Anna kita kajian? Karena antum udah capek-capek nih dari Palembang, saya gak dapat apa-apa. Dan beliau belum ngapa-ngapain aja. Langsung dari Palembang ke tempat Manasir. Itu wajah beliau dari yang capek, letih, langsung semangat. Mau Ustaz. Ya Subhanallah, belum tidur, tawarin kajian. Mau. Akhirnya ikut konvoy, lalu kajian sampai asar, lalu asar baru beliau pulang ke hotel, baru setelah itu beliau lanjutkan perjalanan. Itu hadirin. Jadi ada loh, kisah-kisah itu tuh masih tetap eksis sampai hari ini. Kan Allah yang jaga spirit itu. Allah yang jaga keistiqomahan itu. Kan Nabi kata, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Akan ada senantiasa sekelompok umatku yang eksis menyuarakan kebenaran, yang eksis berada di atas kebenaran, yang eksis berada dalam spirit kebenaran, dan itu tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan menjatuhkan mereka, tidak akan menggembosi mereka, orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka, yang ingin menghinakan mereka sampai datang hari kiamat, akan tetap eksis hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, katakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Hidup ini perlombaan, perlombaan kebajikan. Dan kenapa saya, salah satu tujuan saya menceritakan ini kepada antum, salah satunya agar antum tahu seperti itulah salah satu kompetitor antum dalam kebenaran. Itu kan kompetitor antum. Dan kita belum bicara level ulama ya, ini jamaah biasa. Kita belum cerita bagaimana ustad-ustad kita yang lebih alim daripada kita dalam belajar, berjuang. Kita mah gak ada apa-apanya. Yang bicara detik ini gak ada apa-apanya. Itu banyak ustad-ustad yang luar biasa. Belum, kita belum angkat itu. Ini baru jamaah bareng, duduknya bareng, belajarnya bareng. Kita bisa tuh kayak gitu. Kenapa kita gak bisa? Padahal jarak antara kita dengan kajian cuma beberapa menit aja. Oke, macet. Semacet apa sih jika dibanding Palembang, Jakarta naik mobil? Dan lo nyupir sendiri, gak ada supir. Kan itu hadirin. Jadi ketika kita, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ketika riwayat Jabir bin Abdullah jalan kaki selama satu bulan untuk satu hadis itu tuh real. Jabir sahabat Nabi. Kalau kita aja begitu semangatnya ada kok. Gimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis? Karena mereka tahu. Kenapa? Apa namanya, teman kita ini gak cukup minta dikirimin summary atau resume kajian manasik. Karena beliau tahu keberkahan itu datang Keberkahan itu berjuang. Keberkahan itu salah satu kuncinya effort, semangat, upaya. Bukan hanya sekedar mendapatkan konten. Dan dia bawa istri dan anaknya. Saya bilang ke beliau, ini bagus banget loh buat anak antum. Antum edukasi anak antum. Di saat orang tua lain atau keluarga lain melakukan safar untuk rekreasi, untuk lihat pemandangan, untuk main, untuk ke Disneyland, atau untuk ke tempat-tempat hiburan, beliau atau dia, si anak ini diajak orang tuanya khusus ke Jakarta datang ke majelis ilmu. Itu kan mahal hadirin. Oh itu nilai itu jamaah. Itu value. Itu edukasi. Gitu. Dan habis selesai pulang lagi. Dan kalau doroh yang satu hari, dua hari, oke. Okay. Satu kajian aja, satu kajian. Terus pulang. Satu kajian. Nggak dapet lagi. Zuhur baru datang. Jadi jamaah sekalian, ingat, jangan hanya fokus ke konten ilmu, tapi fokus ke keberkahan ilmu. Sebagaimana nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinqiti hafizahullah, salah satu anggota Hay'atul Kibar Ulama yang mengarahkan kita itu. Sekali lagi, kita tidak bosan-bosan ingatkan, hari ini kita hidup di masa konten. Kalau mau cari konten, di mana ada? YouTube ada, Google ada, semua ada. Ini model jempol. Tapi kenapa kualitas kita selalu di bawah generasi sebelumnya? Kualitas kita selalu di bawah generasi terdahulu kita. Nabi kata, Ma yati zamanun illa ma ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Padahal jelas, kalau kita lihat apa alur dunia, setiap datang zaman pasti teknologi secara umum ya, teknologi lebih baik daripada sebelumnya. Akses informasi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kenapa kualitas agama berkurang? Salah satunya karena keberkahannya beda. Makanya kan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu penjelasan dari Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bahwa kalau parameternya adalah sebatas buku, sarana, fasilitas, dan media, maka seharusnya ulama yang hidup setelah zaman dibukukannya ilmu itu lebih hebat daripada ulama yang hidup sebelum dibukukannya ilmu. Dan kenyataannya terbalik. Ulama yang hidup sebelum dibukukannya ilmu itu lebih hebat daripada ulama yang hidup setelah era dibukukannya ilmu. Kita semua sepakat Abu Bakar paling alim sedunia. Mu'adz bin Jabal yang paling mengerti halal dan haram. Para sahabat Nabi di atas tabi'in. Itu menunjukkan bahwa cari keberkahan, jaga konsistensi, jaga kontinuitas. Kalau enggak kita akan jatuh. Dan nasihat terakhir sebelum kita masuk, kaidah mengatakan al-hadamu ashal wa asra' minal bina. Menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Menghancurkan itu lebih mudah daripada membangun. Semua kaidah demikian. Jangan sampai bangunan iman yang sudah antum bangun selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan, antum hancurkan karena satu dua kesalahan fatal. Karena gak istiqomah datang belajar. Akhirnya iman satu demi satu terurai, udah gak pernah datang lagi. Menghancurkan lebih mudah hadirin. menghancurkan itu lebih mudah. Burj Khalifa itu yang katanya bangunan tertinggi di dunia, bangunan terkokoh di dunia, ngebangunnya berapa tahun jamaah? Ngebangunnya yang IPS-nya dapat 9 siapa di sini? Ngebangunnya berapa tahun? Nah, startnya dari kapan? Startnya kan dari 2003 atau 2004, lalu diresmikan Januari 2010 bangunan ini. Saya ingin tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngancurin bangunan tersebut? Nggak sampai sehari, taruh aja bom, bom, dinamit, dinamit, dinamit, naik bawah, pencet tombol, hancur tuh, sehari hancur. Jadi bangunan dibangun bertahun-tahun, hancur cuma satu hari. Hancur hanya satu hari, selesai semuanya, sama. Kita nih, bangunan iman kita, apa hijrah kita, walaupun mungkin di Ramadan euforianya luar biasa, kayaknya gue dapet nih, gue dapet Lailatul Qadar, itu ngancurinnya satu hari selesai. Kalau kita gak waspada, kalau kita gak menjaga, satu hari selesai. Tolong dijaga dan jaga konsistensi. Makanya kalaupun baru bisa datang jam 9 kurang 5 misalnya, kalau konteks kita di majelis ini, dan kita tidak pernah membatasi kajian ilmu harus di sini, enggak, di mana aja bisa. Tapi kalau ketika kita bicara konteks di malam Ahad ini, antum sudah niat datang, ternyata ada kendala-kendala, ada masalah-masalah, dan harus datang, dan baru bisa sampai di tempat 9.5, datang 9.5. Ini bukan tentang masalah hanya 5 menit. Ini tentang masalah spirit konsistensi. Ini tentang spirit kontinuitas. Ini tentang menjaga iman. Kalau memang harus datang jam 9.5, datang 9.5. Datang 9.5. Walaupun sudah pada bubar. Walaupun sudah pada bubar. Jadi itu poin. Hadirin coba untuk merenungkan. Karena beliau putuskan untuk datang, dapat kajiannya enggak? Enggak dapat. Tapi Allah bukakan pintu yang lain. Pintu yang lain apa? Akhirnya kami makan siang satu meja. Dan kita ngobrol. Dan beliau nanya, dan ada beberapa masalah yang saya jawab. Dan kalau gak kejadian itu mungkin gak satu meja. Karena saya begitu melihat, Masya Allah ya. Yaudah, tolong bilang ke beliau, kita makan siang satu meja. Lalu yang kedua, dapat kajian siang hari. Lalu yang ketiga, cerita beliau disampaikan malam hari ini dan di beberapa majelis-majelis lain. Dan kalau ada satu orang saja terinspirasi, beliau dapat pahalanya. Itu kan, bayangkan. Dan beliau coba kalau kita tanya beliau, kepikiran sampai ke sana nggak? Enggak kepikiran sampai sana. Yang dipikirkan, saya harus datang. Ulama tuh berusaha satu bulan, masa saya Palembang sama Jakarta aja lemah datang. Ternyata banyak kebaikan, banyak hikmah. Dan setiap yang dengar dan terinspirasi, dia dapat pahalanya. Ada jamaah ikut pas ada ikut kajian di hari Ahad atau hari Senin, misal di majelis yang lain, awalnya nggak mau datang, terus ingat cerita tentang jamaah dari Palembang. Dia bisa, masa gue gak bisa, tetap datang, dapat pahalanya tuh teman kita itu. Gara-gara perjuangan satu malam, bisa jadi itu argo terus tuh sampai hari kiamat. Terus nanti diceritain, tadi tuh Ustaz cerita ada jamaah satu malam nih Ma, ini kan istrinya malas-malasan cerita nih, besok ini bagus banget nih, ini istri gue banget, gue mau cerita sama bini gue biar dapat hidayah gitu loh. Akhirnya diceritain, nah, tadi nanti pas pulang ceritain sama bininya. Cerita, oh ini jamaahnya, Masya Allah, nih, dari Palembang gitu. Dari Palembang nih. Masa kita tinggal ngesot aja sampai masjid gak bisa? Oh iya benar juga ya. Akhirnya bergerak tuh, datang ke kajian istrinya. Itu pahala tuh teman kita, pahala. Masya Allah. Itu kan gak kepikiran hadirin. Jadi jangan remehkan loh. Bisa jadi itunya gak dapat, tapi Allah bukakan pintu sana. Itu yang namanya keberkahan kan. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Karena kan kita butuh teladan kayak begini. Karena kalau misalnya kita kasih hanya contoh ulama zaman dulu, jadi ulama Pak Ustadz, saya kan orang awam gitu loh. Ya itu kan dulu Ustadz, sekarang kan beda. Harga cabai aja dulu sama sekarang beda. Wah, alasannya banyak banget. Nah ini nih sekarang. Ini saat jamaah kita, satu majelis dengan kita, kajiannya sama. Cuman bedanya antum KTP-nya Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangsel dia KTP-nya Palembang. Gimana tuh? Terus dia bela-bela naik mobil ke sini hanya untuk ikut kajian. Ini yang perlu kita renungkan jamaah. Dan semoga Allah jaga keikhlasan beliau dan agar beliau mendapatkan pahala dan semoga menginspirasi kita. Kita lanjutkan ba'da salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa lanjutkan di sesi ba'da isya ini. Dan sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan, artinya jika seperti ketika kita punya waktu luang seperti tadi dari ba'diyah isya menuju kehadiran seorang ustadz lalu kajian dimulai, maka isi waktu sebaik-baiknya jamaah sekalian. Perbanyak baca Al-Quranul Karim atau mungkin zikir-zikir yang bisa kita baca atau mungkin zikir petang yang belum sempat kita baca sebelum maghrib tadi. Intinya maksimalkan waktu karena semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin ingatkan ucapan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar pada hari ini. Beliau mengatakan, penuntut ilmu itu memiliki kehidupan yang berbeda dengan mainstreamnya masyarakat. Lahum hayatun khassah, kata beliau. Mereka punya pola hidup, mereka punya lifestyle yang berbeda. Ketika banyak orang membuang-buang waktu, penuntut ilmu justru mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Ketika banyak pihak tidak bersentuhan dengan Al-Quran kecuali Ramadan, kita hendaknya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi kesempatan jeda-jeda yang ada itu digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim atau berzikir atau murojaah. Artinya kalau kita tidak punya inisiatif untuk mengisi waktu luang dengan ibadah, padahal kita berada di tempat terbaik di Jakarta misalnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana inisiatif itu datang ketika kita duduk di tempat-tempat lain? Wong di tempat terbaik aja enggak kepikiran. Maka jamaah sekalian, daripada ngobrol, daripada diskus yang tidak jelas, kalau jelas enggak masalah. Atau kenalan ta'aruf. Ta'aruf pas kajian boleh Pak Ustaz. Ini ta'aruf sesama gitu hadirin. Jadi jangan nikahnya cuma nikah, nikah, nikah, nikah doang. Ta'aruf itu artinya saling mengenal satu dengan yang lain, bukan hubungan atau proses pranikah. Nah, kalau niatnya itu gak masalah. Tapi intinya isi dengan aktivitas yang yang positif, dan salah satunya baca Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai aktivitas kita itu hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Ya, itu poin. Sekali lagi, ulama kita mengatakan penuntut ilmu itu terlihat dengan pola hidupnya yang berbeda, lifestyle-nya yang berbeda. Di saat manusia tidak mengingat Allah, mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, dan ketika sedang berbaring. Jadi penuntut ilmu harus tampil beda, harus beda dengan mainstream, dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke bab yang kedua, fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi. Adab seorang ahli ilmu terhadap dirinya dan perhatiannya kepada murid dan majelisnya. Jadi kita masuk ke bab yang berkaitan dengan adab seorang ahli ilmu. Bab adab orang yang berilmu. Gimana sih adab orang yang berilmu? Kita akan bahas insyaallah taala. Al-faslul qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, al-faslul awal, pasal yang pertama, fi adabihi fi nafsi, adab-adab seorang yang berilmu dengan dirinya. Wa huwa 12 naw'a, dan adab itu ada 12 bentuk atau 12 jenis. An-naw'ul awal, dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia sedang sendiri dan ketika ia bersama dengan pihak lain. Hadirin yang Allah muliakan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara tentang muraqabatullah, ini hal yang sangat penting, jamaah. Jadi yang pertama, adab menjadi orang yang berilmu, dan ini juga berlaku buat kita-kita semua, kita harus menumbuhkan rasa muraqabatullah, menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adab yang sangat urgent. Dan dari sini sekali lagi kita bisa lihat ketika para ulama menyatakan adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Mubarak, adab yang pertama kali mereka tekankan adalah adab kepada Allah. Bukan langsung adab kepada makhluk secara horizontal. Karena kalau seseorang beradab kepada Allah, maka secara otomatis dia akan beradab kepada makhluk dengan lubuk hatinya. Bukan secara pencitraan, bukan sebatas profesionalisme sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Banyak orang bagus sih, mannernya oke, cara bicaranya bagus, tapi hanya di depan publik. Begitu behind the scene, begitu di balik layar, di balik panggung, di balik kasir, atau di balik publik, udah bebas lagi. Depan sama belakang berbeda. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas asas yang kuat. karena adab kepada Allahnya miss. Jadi ketika, jadi sekali lagi, tidak ada kontradiksi antara statement para ulama klasik al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu, dengan prioritaskan tauhid dan akidah. Tidak ada kontradiksi hadirin. Hanya diksi yang berbeda. Namun diksi-diksi itu memiliki substansi yang sama. Contohnya jelas, muraqabatullah. Merasa diawasi dengan Allah. Ini kan pembahasan masalah tauhid jamaah. Dari angle yang berbeda mungkin. Ini tentang asma wa sifat dan yang nanti akan kita tekankan. Jadi menjadi penuntut ilmu, apalagi menjadi ahli ilmu, datang kajian, adab yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jama'ah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara muraqabatullah jamaah, berbicara muraqabatullah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, asasul a'malil qalbiyyati kulliha, muraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah, adalah asas dari seluruh amalan-amalan hati. Ini asasnya, itu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi definisi muraqabah itu apa sih? Kita bawakan penjelasan para ulama seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-muraqabah dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi.

bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi dirinya, baik zahirnya maupun batinnya. Itu muraqabah. Jadi muraqabah, kata Ibnu Qayyim, ilmu seorang hamba yang permanen. Jadi dia yakin, Mbak, dan keyakinannya bahwa Allah senantiasa memperhatikan dan mengawasi dirinya, zahirnya dan batinnya. Dan definisi yang serupa pun disampaikan oleh Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi dalam kitabnya Al-Wasaya menjelaskan, Al-Muraqabah, Muraqabah, dawamu ilmi al-qalbi bi'ilmi Allahi Azza wa Jal, fis-sukuni wal-harakati ilman laziman muqtarinan bisafa'il yaqiyyan. Ilmu qalb, ilmu yang berada dalam hati seorang hamba. Secara permanen. Bahwa Allah mengetahui dirinya, baik ketika ia diam maupun ketika ia bergerak. Dan ilmu ini dipadukan dengan keyakinan yang bersih dan sempurna. Hampir sama, cuma beda beberapa diksi saja. Jadi merasa diawasi jamaah. Dan lihat kata Al-Imam Al-Muhasibi, ilmu di dalam hati seorang hamba. Jadi lagi-lagi ini menekankan apa yang kita sering nukilkan dari penjelasan para ilmu itu di hati jemaah. Ilmu yang merubah kita, yang merubah saya, merubah antum semua, itu ilmu yang ada di hati. Bukan ilmu yang ada di kepala kita. Banyak 99% orang yang tidak sholat Jumat di Jakarta pada hari ini itu tahu sholat Jumat itu wajib. Tahu deh. Tahu sholat Jumat itu wajib. Tapi kenapa dia gak sholat Jumat? Karena gak sampai hati jemaah. Hanya di kepala. Bro, lo gak, lo kan tahu kan sholat Jumat wajib? Iya, gue tahu. Tapi kan gue harus urus klien nih. Gue lagi males. Jadi jamaah sekalian, dia tahu, tapi dia gak ngerjain. Kenapa? Karena ilmu itu harus di hati, bukan hanya di kepala. Maka terciptalah muraqabatullah. Jadi kalau kita ingin punya rasa muraqabah, nanti kita akan terangkan secara lebih detail, tapi secara mukaddimah saja, ilmu kita harus sampai ke hati. Selama ilmu cuma ada di sini, gak bisa. Gak bisa. Walaupun udah 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, gak ada tuh rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya harus ada di hati, kata para ulama. Dan hadirin yang Allah muliakan, ini muraqabah pentingnya luar biasa. Makanya dimasukkan Al-Imam Al-Jamah jadi adab pertama. Hadirin, kata Al-Imam Al-Jariri rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Jariri, alif lam jim ra ya lagi, amruna hadha mabaniyun ala aslain. Seluruh urusan kita itu dibangun di atas dua hal. Jadi semua nih, urusan agama, urusan

0: kita, daily activity kita itu semua dibangun di atas dua hal. Yang pertama, antul zima nafsakal muraqabata lillahi azza wa jal. Engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Yang kedua, wa yakuna al-ilmu ala zahirika qa'ima. Yang kedua, ilmu itu tegak di atas dirimu. Jadi kalau kita mau sukses, sekali lagi, lihat jemaah sekalian, kalau kita baca buku para ulama, kita selalu dapatkan nilai-nilai tentang keberhasilan. Ilmunya para ulama itu kaya akan value. Kalau kita mau berhasil di dunia maupun di akhirat, dan diantaranya ucapan dari Al-Imam Al-Jariri ini, bahwa kalau kita mau sukses, kuncinya dua. Muraqabah sama ilmu udah. Muraqabah ilmu. Apa pegang? Muraqabah ilmu. Muraqabah ilmu. Merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah. Itu trickle down effect-nya kemana-mana jemaah. Dan nanti pada poin tersebut kita akan sebutkan contoh-contoh betapa dahsyatnya muraqabah. Betapa luar biasanya kisah-kisah heroik ketika orang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ilmu. Karena kalau hanya merasa diawasi enggak punya ilmu, salting antum. Antum merasa diliatin sama seorang ustaz gitu loh. Dan antum enggak ngerti, gua harus ngapain nih? Salting hadirin. Salting. Misalnya di sebuah apa? Di sebuah acara ada syekh, misalnya Syekh Abdul Razak, terus ngatin antum aja Syekh Abdul Razaknya, dan antum bingung harus ngapain ya, itu bingung tuh, sebab salah tuh. Jadi merasa diawasi harus dipadukan dengan ilmu, sehingga tahu, wah saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, karena saya dinilai, kan gitu kan. Kan kalau seseorang dalam sebuah kontes perform dia, lalu dia lihat bahwa jurinya ngawasin dia, dia harus tahu apa? Dia harus tahu SOP-nya, saya harus ngapain nih, gitu loh. Bahwa ilmu itu dipadukan dengan diawasi, baru jadilah performa yang sempurna. Saya harus lebih bagus daripada pada saat saya latihan. Saya nggak boleh buat salah. Kenapa? Karena pas latihan nggak diawasi, nggak ada jurinya. Tapi sekarang, pada saat saya perform, kok saya diawasi. Maka nggak boleh ada keliruan, gak boleh ada miss, karena saya diawasi terus, detik demi detik langkah saya diawasi. Maka dia persiapan terus, begitu dia berada di hari H, lalu dia perform, dia punya ilmu, dan saat itulah dia tampil perfect. Nah, itu bayangkan kalau kualitas seperti itu ada pada diri seorang muslim 1x24 jam atau 7x24 jam dalam sepekan. Gimana kerennya kualitas dia. Dia punya ilmu dan dia merasa diawasi. Sehingga dia gak bisa suka-suka. Orang yang punya ilmu tapi dia merasa, gue gak ada yang ngeliat, itu suka-suka tadi. Gak kepake ilmunya. Oh, gak ada yang ngawasin saya. Tidak ada yang awasin saya. Dia akan maksiat. Dia gak akan amanah. Gak ada yang awasin saya. Iya kan? Ya simpel, ya korupsi lah. Emangnya gak punya ilmu? Punya ilmu kan? Tapi karena merasa gak diawasi, aman. Tiba-tiba disadap, baru menyesal misalnya. Tapi kan gak ngerti dia. Kalau dia tahu, dia yakin, dia disadap, kira-kira ada OTT tidak? Gak mungkin ada. Ketika dia gak tahu itu, maka itu yang membuat seseorang bebas. Bahkan seringkali dengan adanya ilmu, semakin canggih permainan orang tersebut. Semakin banyak variasi untuk bermaksiat, karena dia tahu ilmunya. Kan kita sepakat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh Orang yang punya ilmu seringkali lebih dahsyat daripada orang bodoh kan hadirin. Makanya ilmu ini harus dipadukan dengan muraqabah. Baru tercipta keindahan dalam diri seorang muslim. Keindahan dalam diri seorang muslim. Ilmu muraqabah. Ilmu muraqabah. Ilmu muraqabah. Itu yang harus antum mainkan selama setiap hari. Ilmu merasa diawasi oleh Allah. Ilmu merasa diawasi oleh Allah. Ilmu merasa diawasi oleh Allah. Oh, keren. Antum akan punya kelas di kehidupan keseharian antum. Antum akan berdiri di level yang berbeda. Di kampus, di tempat kerja, di masyarakat, atau di rumah, karena ilmu diawasi. Performa antum di depan layar dan di belakang layar sama. Performa antum di hadapan publik dan di belakang publik sama. Kalau ilmu muraqabah. Dan ini tantangan bagi kita. Dan yang berbicara belum tentu bisa dengan apik mengamalkan apa yang baru saja dia sampaikan. Tapi ini amanat dan kita berusaha sekuat tenaga kita jemaah sekalian. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita yang kita lakukan karena kekurangan kita sebagai manusia. Tapi ini kunci sukses. Di depan, di belakang sama. Ada CCTV, nggak ada CCTV sama. Karena ilmu muraqabah. Ilmu merasa diawasi. Dan kita tahu bagaimana seorang anak gadis bersama ibunya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika ia dan ibunya berjualan susu murni, bukan pengalengan hadirin, ini susu murni hadirin sekalian. Dan pada saat itu peraturannya tidak boleh dicampur dengan air. Umar buat peraturan, susu murni tidak boleh dicampur dengan air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari Umar melakukan sidak, beliau amati keadaan akar rumput dalam pemerintahan beliau, lalu tibalah beliau di tempat sang gadis dan ibunya. Beliau mengintai, beliau melihat dari kejauhan, ternyata si gadis dan si ibunya sedang berbicara satu dengan yang lain. Sang ibu meminta si gadis untuk mencampur susu murni mereka dengan air. Tapi si anak yang berbakti ini ternyata menolak permintaan ibunya. Enggak, ibu. Kata Umar, enggak boleh. Umar bin Khattab, pemimpin kita, Amirul Mukminin, telah memberikan sebuah peraturan, ketentuan tidak boleh mencampur antara susu dengan air. Lalu sang ibu melobi lagi si anak ini. Tapi kan Umar enggak lihat anakmu. Iya, ibu tahu. Tapi Umarnya kan enggak lihat. Padahal Umar lihat cuma dari kejauhan. Lalu apa kata si anak ini? Fa'aina Rabbu Umar. Kalau Umar tidak lihat, wahai ibu, lalu kemana Rabbnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Oke, Umar gak ngelihat. Tapi kan Rabbnya Umar ngelihat. Allah ngelihat. Merasa diawasi oleh Allah. Yakin Allah sedang melihat dan mengawasi apa yang mereka kerjakan. Kok gak mau? Itu begitu Umar melihat tersebut, langsung pulang ke rumah hadirin. Lalu mengecek, minta data siapa tuh gadis. Siapa gadis tersebut. Lalu rapat di rumah Umar. Lalu anak-anak Umar berkumpul. Dalam riwayat Umar tanya mereka, Siapa di antara kalian yang siap nikah, wahai anak-anakku? Insyaallah. Langsung. Oh, ini langka nih, jangan. Berani. Muraqabah tuh mahal. Ini sifat tuh mahal banget. Siapa di antara kalian siap nikah? Ayah punya wanita yang begitu spesial. Bahkan dalam riwayat, diriwayatkan, kalau kalian gak berani, ayah yang maju. Gitu hadirin. Oh iya, muraqabah. Itu pernah gitu gak sama anak antum? Coba ya nanti ya. Ya, anak antum udah usia 18 tahun, antum 40. Gimana nak? Maju nak, bismillah nak. Aku bingung nih. Bismillah nak. Kasih aku waktu ya. Udah 3 hari. Hari ketiga gimana nak? Aduh, aku maju mundur. Kalau kamu gak maju, ayah yang maju. Wah, semuanya. Ini rugi kalau gak ada. Tapi akhirnya ayahnya, ayah lagi. Anaknya Umar yang maju. Dan akhirnya dari beliaulah lahir seorang cucu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Itu dari muraqabah, jamaah. Dari muraqabah lahir pemimpin besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi antum jangan remehkan ini. Mungkin kita bukan siapa-siapa, jamaah. Kita bukan ulama, kita bukan penghafal Quran. Kita hanya seorang jamaah kajian yang berusaha mengamalkan ilmunya semampu kita. Tapi kalau kita bisa sampai titik muraqabah, mungkin bukan kita, tapi anak kita. Mungkin bukan kita, tapi cucu kita. Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Yang bisa merubah dunia hanya dalam waktu 2,5 tahun, kurang lebih. Umar bin Abdul Aziz itu alim, khalifah, muraqabah. Gini, makanya sekali lagi jamaah, ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah, al-ilmu ibadatul qalbi, inti dari ilmu itu amalan hati, bukan sebatas hafalan, walaupun hafalan penting. Bukan tentang retorika, walaupun retorika penting. Ibadah hati. Dan inti dan atau asasnya ibadah hati, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ini gadis bukan siapa-siapa. Gak punya prestasi. Bukan juara penghafal Quran, bukan juara penghafal hadis, tapi gadis ini punya inti dari ilmu, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar enggak ngelihat, tapi bagaimana dengan Rabb-nya Umar? Pasti lihat kita, Mas. Pasti lihat kita. Terlihat yang diincar Umar yang kayak gini. Karena Umar kan berkelas. Umar khalifah kedua. Manusia terbaik ranking kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Setelah era para nabi dan rasul. Yang dicari untuk calon mantunya yang begini hadirin, begini itu yang mahal, itu yang susahnya minta ampun. Kalimat bagaimana dengan Rabb-nya Umar itu, kalau teori mah gampang, tapi kalau dipraktekkan kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari itu lebih susah daripada menghafal surat An-Naba hadirin. Misalnya itu susah. Ada masalah gimana Rabb-nya Umar? Gimana Rabb-nya Umar? Kita lagi jalan lagi jalan sama teman-teman kita, mungkin lagi ada acara kantor, tiba-tiba ada perempuan di kantor kita single, terus teman kita godain kita, udah lo maju deh, nggak buat senang-senang aja, lo nggak usah kawinin, senang-senang aja, enggak deh, udah nggak usah takut, gue akan diem. Aku nggak mau mengkhianati istri gue. Enggak, insya Allah. Malam ini aja, gitu. Nggak bisa. Istri lo nggak lihat. Emang istri gue nggak ngelihat. Tapi bagaimana dengan rob istri gue? Wow, masya Allah. Bisa nggak antum? Bisa. Yang hobi main golf misalnya, kan ada KD dan sebagainya. Gede, coba aja. Nah, istri gue kesian. Istri lo gak tahu. Dan dia, istri lo kan udah ngaji, insya Allah. Gak buka-buka handphone, bukan gitu ya. Walaupun yang ngaji juga masih sering buka-buka handphone. Nah, gimana dengan rok istri gue? Gak perlu buka handphone, ketawa. Oh, mahal tuh. Itu keren. Itu value tuh akhirnya. Itu yang buat orang sukses dunia. Jadi hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Bagaimana dengan robnya Umar? Umar gak ngeliat, robnya lihat. Itu yang dicari Umar. Itu yang dicari Umar, yang kayak gitu tuh. Yang kayak gitu kan gak ada di CV hadirin, bagaimana? Yang kayak gitu kan gak bisa didetect oleh program komputer manapun, software mana yang bisa detect orang sifat kayak begitu, gak bisa. Itu yang mahal. Makanya langsung rapat keluarga hadirin. Dan terbukti, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dirumah, ilmu dan muraqabah harus antum satukan. Ilmu dan muraqabah. Jadi kenapa muraqabah itu penting? Karena muraqabah dan ilmu adalah dasar dan asas dari semua kehidupan beragama kita. Kesuksesan kita dibangun dengan ilmu dan muraqabah. Ilmu dan muraqabah. Merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah selalu melihat kita jemaah. Apa kata Allah? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah senantiasa mengawasi Anda. Selalu mengawasi Anda. Ada sebuah penjelasan lebih spesifik lagi. Dijelaskan oleh Al-Imam Dhunnun ketika beliau ditanya bima yanalul abdul jannah, dengan kunci apa seorang hamba mendapatkan surga. Faqala bi khamsin, kata Al-Imam Dhunnun, dengan lima kunci. Yang pertama, istiqamatun laysa fiha rawagan. Yang pertama, dengan istiqomah. Dengan istiqomah. Yang kedua, wajtihadun laisa ma'ahu sahwun. Yang kedua, dengan kesungguhan. Ijtihad, sungguh-sungguh, maksimal. Semua dikerjakan maksimal, maksimal, maksimal, maksimal. Tanpa ada rasa lelah dan letih. Maksudnya berusaha, pokoknya ngerjain sesuatu maksimal, belajar maksimal, kalau udah datengin kajian maksimal, udah ngejalanin misalnya puasa Senin Kamis maksimal. Jadi so maksimal, maksimal, maksimal. Ijtihad itu artinya batlu sa'at juhud kan gitu ya. Jadi berusaha yang maksimal. Itu ijtihad. Jadi do the best itu ijtihad hadirin. Pokoknya kalau melakukan sesuatu harus yang terbaik gitu. Kalau nggak kalau belum dapat yang terbaik dia nggak akan mundur. Itu ijtihad. Yang ketiga, muraqabatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah ketika sendirian dan ketika sedang bersama pihak lain. Muraqabah, lagi-lagi muraqabah. Yang keempat, wantidharul maut bita'ahubillah. Yang kedua, yang keempat, menunggu kematian. Jadi selalu ingat bahwa saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Itu yang akan membuat kita selalu berjuang untuk mendapatkan surga. Dan yang kelima, muhasabatu nafsika qabla an tuhasaba. Selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri sebelum kita dihisab pada hari kiamat. Sebelum kita dihisab. Jadi ini lebih sama dengan ucapan Al-Jariri, tetapi lebih detail saja, lebih memudahkan. Kalau Al-Imam Jariri lebih global, ilmu dan muraqabah. Oke, didetailkan lagi. Karena kan ijtihad harus dengan ilmu. Muhasabah itu dari ilmu lagi. Istiqomah, jadi semua harus istiqomah. Itu kan tadi konsistensi yang kita bilang tadi. Jadi surga itu harus istiqomah. Harus dijalanin pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan bersungguh-sungguh, total ketika berjuang. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Makanya Nabi katakan apa? Istiqomah itu walaupun sedikit adwa muha wa inqal. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Jadi sedikit-sedikit dulu. Jadi satu saat itu geluti sebuah amalan totalitas maksimal baru pindah ke amalan lain gitu loh. Kecuali yang wajib, yang wajib enggak bisa seperti itu. Tapi secara umum demikian. Jangan loncat sana, loncat sini. Misal pengen puasa, udah jalanin misalnya ayyamul bid, udah ayyamul bid dulu aja sampai dapat polanya maksimal. Baru ada ayyamul bid, lanjut lagi Senin Kamis. Sampai maksimal. Udah maksimal nih, udah tercipta pola selama setahun, dua tahun. Senin Kamis baru pindah lagi Nabi Daud gitu. Pelan-pelan, karena gak mudah. Itu susahnya minta ampun. Kajian, gelutin satu kajian. Istiqomah udah maksimal, tambah lagi. Maksimal, udah. Jangan semua kejar sana, kejar sini, gak dapat apa-apa. Itu hal yang Allah Ta'ala perlu kita camkan. Yang berikutnya jamaah sekalian, tentang masih tentang muraqabah. Kita beralih ke ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi. Ucapan Al-Imam Al-Jawzi itu menarik. Mari kita simak. Dan lagi-lagi, terus saya ingatkan, kita harus sering-sering mendengar langsung dari para pakar. Dari ulama-ulama papan atas dunia. Adapun tugas saya hanya jadi jembatan aja. Antum harus dengar langsung dari para pakar. Selalu belajar dari yang terbaik itu penting hadirin. Belajar dari yang terbaik. Dan salah satunya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-Haqqu Azza wa Jal aqrabu ila abdihi min hablil warid. Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat lehernya. Allah dengan ilmunya itu lebih dekat ke seorang hamba dibanding urat lehernya. Lakinnahu 'amala al-'abda mu'amalat al-ghaibi 'anhu al-ba'idi minhu. Namun ini menarik nih hadirin. Namun Allah bermuamalat dengan hambanya, berinteraksi dengan hambanya seolah-olah gaib dan jauh darinya. Seolah-olah gaib dan jauh. Padahal Allah dengan ilmunya dekat banget. Tapi cara Allah berinteraksi seolah-olah dekat, seolah-olah gaib dan jauh. Atau bermualan dengan gaib dan seolah-olah jauh, itu yang lebih tepat. Gaib, gaib gak seolah-olah ya. Bermuamalah dengan gaib gak kelihatan, sehingga seolah-olah jauh. Seolah-olah jauh. Saya revisi dikit terjemahannya. Fa'amara biqasdi niyati. Maka Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah. Wa raf'il yadaini ilaihi, dan mengangkat tangan kepadanya. Wassu'alilah, dan meminta kepadanya. Faqulubul juhal tasyirul bu'da. Maka hati orang-orang bodoh berpikir bahwa Allah itu jauh. Merasa Allah itu jauh. Tasyir bu'da. Merasa Allah itu jauh. Karena Allah gak kelihatan. Padahal dengan ilmunya deket banget. Walidzalika taqa'u minhul ma'asi. Karena itulah mereka sering terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena merasa Allah itu jauh. Gak kelihatan, gue gak kelihatan. Allah gak bisa, karena jauh. Padahal Allah itu dekat. Idzallau tahaqqaqat muraqabatuhum lil hadirin nadhirin la kuffil akaf anil khataya. Padahal kalau muraqabah, perasaan merasa diawasi oleh Allah, lahir di dalam diri-diri mereka, maka itu akan menjaga dan mencegah mereka dari segala dosa. Gitu ya. Karena Allah gaib, gak kelihatan, jadi seolah-olah jauh. Padahal dengan ilmunya dekat. Lihat ucapan Ibnu Jauzi tersebut. Dan ketika seseorang hamba merasa Rabb-nya jauh, maka dia maksiat. Kan gitu ya. Ya gak sih? Kapan seorang anak bermaksiat? Ketika dia merasa jauh dari orang tuanya. Gitu kan. Ketika dia merasa jauh dari orang tuanya, maksiat. Aku boleh main ke rumah kamu gak? Misalnya, aku boleh main ke rumah kamu gak, beb? Jangan. Bokap nyokap ada di rumah, besok aja. Mereka ke Singapura. Nah kan, ketika si anak merasa besok orang tuanya jauh dari dia, diundang deh ceweknya ke rumah. Gitu. Betul gak sih hadirin? Atau ngangguk-ngangguk gitu, pengalaman. Iya. Tapi ketika dia tahu orang tuanya deket nih di rumahnya, gak berani dia maksiat tuh. Merasa deket, orang tuanya deket gitu. Orang tuanya deket, gak ada siapa-siapa. Itu tuh. Ketika seorang hamba merasa Rabb-nya jauh, udah suka-suka deh dia maksiat. Mereka maksiat. Padahal Allah dekat, tapi karena Allah menggaibkan dirinya dari kita, dipikir Allah jauh. Padahal Allah dekat. dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mutayaqqidhuna 'alimu qurbahu fa hadaratuhumul muraqabah. Adapun orang-orang yang sadar sangat mengetahui kedekatan Allah dengan hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fa inni qarib. Aku ini dekat. Sungguh aku dekat. Fa inni qarib. Pakai inna. Fa inni qarib. Aku ini sesungguhnya dekat dengan mereka. Maka begitu seorang hamba merasa Rabbnya dekat dengan dia, maka terciptalah muraqabah, merasa diawasi. Muraqabah, merasa diawasi. Lagi telepon-teleponan. Beb, kok lo, kamu ngomongnya kaku banget sih, gak kayak biasanya. Biasanya kamu suka ngegombalin aku. Bokap lagi di depan gitu katanya. Bokap lagi depan gua ini. Ya udah. Nanti kalau bokap udah pergi kerja, telepon aku lagi. Iya, udah. Jadi kalau tahu deket tuh, nggak berani ngapa-ngapa itu. Jadi kalau merasa deket, merasa diawasi, nggak berani macam-macam. Ini udah hadir ini. Makanya masalah kita ini masalah tauhid jamaah. Ini tauhid asma wa sifat tuh deh. Ini masalah nama dan sifat-sifat Allah. Adapun yang maksiat itu produk aja, itu bukan core-nya, intinya iman kepada Allah. Keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sadar tahu bahwa Allah itu dekat. Karena dekat lahirlah muraqabah, merasa diawasi. Karena merasa diawasi, wa kafathum 'anil inbisata. Maka perasaan muraqabah akan mengkontrol dia sehingga dia tidak bebas untuk bertindak sesuka hati dia. Muraqabah itu mengkontrol manusia agar tidak liar. Itu poinnya. Agar enggak liar. Oh, keren. Ilmunya ulama keren jamaah. Masya Allah. Ini Al-Imam Ibnul Jauzi ini. Masya Allah. Makanya kita harus dengar dari ulama. Iya. Alim mereka tuh. Benar-benar ngerti hidup, ngerti dalil, ngerti konsep. Ini poinnya. Ibnul Jauzi sedang menjelaskan salah satu akar kenapa lahir maksiat. Bukan hanya mengatakan jangan A, jangan B, jangan C. Nah, kenapa dia tetap nekat melakukan A? Oh, karena merasa rohnya jauh. Kenapa merasa rohnya jauh? Karena Allah menggaibkan dirinya di hadapan makhluknya. Jadi dipikir sesuatu yang gak kelihatan itu jauh. Sesuatu yang gak kelihatan itu jauh. Padahal gak semua sesuatu yang gak kelihatan jauh. Gak semuanya. Betul. Ketika kita misalnya keluar gedung ini, terus berusaha ngelihat Monas, Monas gak kelihatan, berarti Monas agak jauh dari sini. Tapi kan gak semua yang gak kelihatan itu jauh. Coba saya ingat, usus 12 jari antum kelihatan gak? Gak kelihatan kan. Terus malam ini ada di mana tuh usus? Hah? Di Depok, di Tangerang, di Bekasi. Kan sekarang kita, tapi kita gak ngelihat tuh. Itu percaya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan tuh. Karena dunia itu ujian, hadirin. Percaya enggak dengan hal yang gaib? Adapun orang yang berilmu tahu Allah dekat, enggak berani macam-macam. Enggak berani macam-macam. Sehingga dia enggak liar, hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan masalah muraqabah di masa yang akan datang. Terlalu formal. Berasa diawasi mungkin. Jadi terlalu formal. Di pekan yang akan datang insyaallah taala, dan di pekan yang akan datang kita akan bicara gimana nih untuk mendapatkan rasa muraqabah. Itu penting. Gimana caranya untuk bisa memiliki rasa muraqabah? Dan ini penting buat kita semua, termasuk yang berbicara, karena kita termasuk yang berbicara masih sangat lalai dalam masalah ini. Dan semoga Allah memberikan kita rasa itu. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari substansi maupun diksi yang saya ucapkan. Kita masih harus banyak belajar lagi berbicara. Semoga Allah maafkan kesalahan kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
5: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: kamu.
1: Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ

dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: 94,3 FM.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio
3: Muaz Binjabal 94,3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.
1: Innal ladzina ja'u bil

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

0: أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ.
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para hadirin dan para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di pagi hari yang berbahagia ini di tanggal 18 dari bulan Syawal tahun 1438 Hijriah. Kembali kita dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dan biidznillah taala kajian di pagi ini kita akan memasuki pembahasan ayat yang ke-56 dari surat Hud. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56 dari surat yang mulia ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى إني توكلت على الله ربي وربكم. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Para hadirin dan pendengar serta para pemirsa sekalian, korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya nampak sangat jelas, bahwa ayat ini adalah merupakan bagian dari rangkaian jawaban Nabi Hud atas tuduhan yang dilontarkan oleh kaumnya. Sehingga kemudian Nabi Hud alaihi salam beliau menyatakan keberlepas diriannya dari mereka. Bahkan Nabi Hud alaihi salam beliau menantang mereka untuk melakukan makar terhadap dirinya. Dan setelah itu kemudian di ayat yang mulia ini Nabi Hud menegaskan mengapa beliau berani berlepas diri dari orang-orang musyrik dan kesyirikan mereka, serta mengapa beliau melakukan penantangan terhadap makar kaumnya, karena beliau bertawakal kepada Allah. Oleh sebab itu beliau mengatakan inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah karena Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Karena tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali di tangan Allah lah ubun-ubunnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menguasainya secara mutlak. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Yang lurus artinya bahwa semua ya apa yang dilakukan oleh Allah dibangun di atas hikmah dan keadilan. Tidak ada satu putusan dan ketetapan dari Allah kecuali itu merupakan keputusan dan ketetapan yang maha adil. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali di balik itu ada hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum maliki kulli syai'in wal mutasarrifi fihi fala yusibani syai'un illa bi amrih wa huwa al-qadiru 'ala kulli syai' falaysa min syai'in yadibbu 'ala hadhihi al-ardi illa wallahu maliku wa huwa fi sultanihi wa tasrifihi
0: wa tasarrufihi
1: inna rabbi 'ala siratin mustaqim ay adlun fi qada'ihi wa syar'ihi wa amrihi yujazil muhsin bi ihsanihi wal musii bi isaatihi.
0: Qala al mufassiruna rahimahumullah inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian, maliki kulli syai, raja segala sesuatu, wal mutasarrifu fihi, dan yang mengatur segala urusannya. Fala yusibuni syai'un illa bi amrih, maka tidak ada sesuatu apapun yang menimpaku kecuali atas perintahnya. Wa huwal qadiru 'ala kulli syai', dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Falaisa min syai'in yadhibbu 'ala hadhihi al-ardi illa wallahi malikuhu, maka tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala pemiliknya. Wa huwa fi sultanihi wa tasarrufihi, dan dia berada di bawah kekuasaan dan pengaturannya. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus, ay adlun fi qada'ihi wa syar'ih, artinya Allah Maha Adil.

0: adil pada putusan dan aturannya, wa amrihi, dan demikian juga perintahnya, yujazil muhsin bi ihsanihi, Allah akan memberikan balasan orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, wal musia bi isaatihi, dan orang yang berbuat keburukan dengan keburukannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini adalah menjadi jalan para nabi dan rasul. Tawakal kepada Allah adalah merupakan ibadah orang-orang yang memiliki keimanan dan ketulusan kepada Allah Azza wa Jal. Dia adalah merupakan jalan orang-orang yang ikhlas. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal telah memerintahkan para nabi dan rasul untuk bertawakal kepada Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah akan hal itu terhadap para kekasihnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati, wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabir. Dan sucikanlah dengan memujinya, dan cukuplah dengan Allah. Allah Maha mengetahui akan dosa setiap hamba-hambanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman secara umum, bahwa di dalam Al-Qur'an ada 7 ayat yang serupa memerintahkan untuk bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ayat seperti itu ada 7 dalam Al-Qur'an. Dan hanya kepada Allah lah seyogianya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tawakal, apa sebenarnya arti daripada tawakal? Secara bahasa, tawakal artinya al-i'timad 'alal ghair fi amrin minal umur. Menggantungkan diri kita kepada sesuatu dalam sebuah urusan. Ini namanya tawakal secara bahasa. Ya. Sehingga secara bahasa dia tawakal bisa kepada Allah, bisa kepada makhluk. Sebagian orang dia bertawakal tapi tawakalnya kepada makhluk, tawakalnya kepada jimat, tawakalnya kepada dukun, tawakalnya kepada pohon yang dikeramatkan, tawakal juga secara bahasa. Tetapi tawakal bagi seorang mukmin tidak boleh dimiliki kecuali hanya kepada Allah. Oleh sebab itu tatkala ada seseorang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, Rasulullah langsung mengingkarinya. Beliau mengatakan bal qul, akan tetapi katakanlah olehmu Masya Allah wahdah, hanya atas kehendak Allah. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Adapun pengertian tawakal yang disebutkan oleh para ulama secara istilah, tawakal artinya adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalih wa daf'il madar fi min umuri dunya wal akhirah. Yaitu ketulusan hati dalam menggantungkan diri kepada Allah. Baik ketika kita hendak mendapatkan manfaat atau ketika kita hendak membebaskan atau menolak diri dari keburukan. Ini tawakal kepada Allah. Kalau Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifatnya, beliau mengatakan at-tawakkul huwa thiqah bima indallah wal ya'su amma fi aidinas, katanya. Tawakal itu artinya yakin dengan apa yang ada di sisi Allah dan berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Orang apabila sudah seperti itu maka dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya ketika kita bertawakal kepada Allah, ini adalah poin penting dalam masalah tawakal, karena sebagian orang salah kafah di dalam memahami tawakal kepada Allah. Ya. Sehingga kemudian dia memahami bahwa tawakal kepada Allah hanya menggantungkan diri kepada Allah tanpa melakukan sebab. Sebagian orang dia meninggalkan keluarganya dengan tanpa memberikan bekal ya yang cukup kepada mereka. Lantas kemudian dia pergi walau tujuannya adalah untuk memperjuangkan agama Allah. Katanya saya bertawakal saja kepada Allah. Ya, binatang saja kalau kita tinggalkan ada juga rezekinya, dia bisa memakan rerumputan dan lain sebagainya. Apalagi manusia yang banyak akalnya, katanya saya bertawakal saja kepada Allah. Tayyib. Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa untuk merealisasikan ketawakalan kepada Allah ada tiga hal. Yang pertama, yang harus dipahami bahwasannya tawakal kepada Allah tidak berarti menafikan sebab. Ya, bertawakal kepada Allah tidak berarti kemudian kita menafikan atau mengabaikan sebab. Sebab tetap harus dilakukan. Oleh sebab itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal?" Wahai Rasulullah, ketika saya hendak menjaga unta saya, apakah saya harus menambatnya, mengikat unta tersebut baru saya bertawakal, atau saya lepaskan saja dia baru kemudian saya bertawakal? Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya, i'qilha wa tawakkal. Tambatlah, ikatlah untamu itu baru kau bertawakal. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Oleh sebab itu, pada masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang beberapa penduduk Yaman datang ke Makkah untuk berhaji tanpa membawa bekal. Ketika ditanya, tatkala mereka terlunta-lunta, terlantar dalam melaksanakan ibadah haji, kenapa mereka bisa terlantar seperti itu? Dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kalian kenapa ini? Ya, mereka tidak bawa living cost. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah, katanya. Tidak bawa bekal, tidak bawa persiapan. Akhirnya beliau mengatakan, bal antum mutawakiluna Allah. Bukan mutawakilun, tapi mutawakilun. Kalian adalah orang-orang yang salah kafrah di dalam bertawakal kepada Allah. Gitu. Dia tidak melakukan sebab. Kita lihat Nabi SAW adalah imamul mutawakilin. Beliau adalah seorang hamba Allah yang paling bertawakal kepada Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW beliau berhijrah, Rasulullah SAW membawa gaid, membawa kendaraan, membawa bekal. Mengapa Rasulullah SAW tidak minta saja pas waktu hijrah gitu ya, Rasulullah minta saja, ya Allah tolong datangkan buruk dong gitu ya. Bukankah Rasulullah SAW sebelumnya telah melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, lantas ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan kendaraan tersebut? Mengapa pada waktu hijrah Rasulullah mesti berproses gitu? Ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya kita bertawakal kepada Allah. Mengapa beliau mesti mengangkat gaid? Tidak mengatakan, ya Allah pasti akan bimbing saya kemana itu jalan menuju Makkah. Tidak. Tawakal kepada Allah melakukan sebab. Ketika Rasulullah SAW beliau berperang, Rasulullah SAW beliau menggunakan tameng, perisai, baju besi, migfar, penutup kepala. Ini adalah bagian daripada bentuk ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang harus dipahami juga dalam masalah tawakal, bahwa tawakal itu, bahwa melakukan sebab untuk merealisasikan ketawakalan kita kepada Allah, itu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Walaupun tawakal itu, sebab yang dilakukan itu sendiri secara logika mungkin dia lemah, tetapi dia mesti dilakukan. Jadi saking pentingnya sebab itu, yang jelas sebab mesti dilakukan walau seminim apapun. Sebagai contoh misalnya Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub sangat masyhur dan terkenal ketika beliau terkena penyakit sampai istrinya pun tidak mengenalinya lagi gitu kan. Nabi Ayub alaihi salam saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi. Mandi dari apa? Dari mata air. Mata air yang saat itu tidak ada mata airnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihi salam untuk menghentakkan kakinya agar air kemudian keluar dari tempat duduknya itu. Sekarang namanya orang gali sumur seperti apa? Bisa kita dengan menghentakkan kaki lalu kemudian mata air langsung keluar begitu? Tidak bisa. Tapi mengapa Nabi Ayub alaihi salam diperintahkan mesti menghentakkan kaki? Karena mesti ada sebab. Maryam alaihi salam dalam kondisi lemah baru melahirkan Nabi Isa alaihi salam, ya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk makan kurma. Tapi bagaimana cara kita memetik kurma dari pohonnya? Mungkin kita menggoyangkan pohon kurma tersebut? Tidak bisa. Kalau tidak manjat minimal dijolok. Tetapi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyangkannya. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhli. Goyangkanlah. Ini sebab seorang wanita yang baru melahirkan menggoyangkan pohon kurma itu tidak bisa goyang sesungguhnya. Apalagi bisa menjatuhkan buahnya. Tetapi karena fi'lul asbab, melakukan sebab itu merupakan sebuah kemestian, maka Allah memerintahkan hal itu. Ya, kemudian berikutnya, di antara hal yang harus dipahami ketika kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, walau kita melakukan sebab, tetap kita harus menggantungkan diri kepada musabibul asbab, sumber segala sebab yaitu Allah Azza wa Jal. Kita tidak boleh ketergantungan kita lantas berpindah kepada sebab, bukan kepada Allah. Sebab hanyalah sebab. Tetapi tetap yang memutuskan adalah Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu seyogianya kita tetap al-i'timad ala Allah, menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya, karena terkadang sebab juga kemudian terkadang sebab tidak ada tapi tatkala Allah berkehendak, ya, semua sebab itu kemudian bisa tidak bermakna. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa terbakar oleh api. Ya, ketika beliau dibakar oleh kaumnya, pisau, ya, tidak dapat melukai Nabi Ismail alaihi salam. Padahal asbab telah dilakukan. Oleh sebab itu seyogianya tetap ketawakalan kita hanya kita berikan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buah dari ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jal? Ketawakalan kepada Allah Azza wa Jal memiliki buah yang sangat manis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka orang-orang yang bertawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Jikalau Allah menolong kalian maka tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. "Wa iyahdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di?" Dan apabila Allah menghinakan kalian maka siapakah yang akan memberikan pertolongan kepada kalian setelah Allah Azza wa Jalla? Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, maka hendaklah kepada Allah hanya orang-orang beriman itu bertawakal. Ya. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah juga akan mendapatkan perlindungan dari syaitan. Dan ini adalah buah kedua dari ketawakalan. Orang yang bertawakal kepada Allah dilindungi oleh Allah dari kuasa syaitan. Dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah juga melahirkan keberanian. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah itu pasti akan berani dia. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan memberikan kemenangan kepadanya. Sebaliknya, orang yang bertawakal kepada selain Allah akan kita dapatkan manusia yang paling pengecut. Orang bertawakal kepada Allah, dia mau keluar malam, melakukan perjalanan panjang, terkadang harus melewati jalan-jalan yang sepi. Ya, dia tidak takut. Kenapa? Dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang yang tidak bertawakal kepada Allah atau tawakalnya diberikan kepada selain Allah, begitu jimatnya ketinggalan sudah kelabakan dia. Ya. Keberanian tidak ada lagi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah orang yang paling berani. Suatu ketika di Madinah di tengah malam, tiba-tiba penduduk Madinah mendengarkan ada suara gemuruh seakan-akan musuh datang gitu. Melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Akhirnya kemudian mereka membangunkan satu sama lain. Ronda-ronda di Madinah satu membangunkan para sahabat untuk melakukan pengintaian dari sumber suara tersebut. Tiba-tiba ketika mereka sudah siap, beberapa orang sahabat tiba-tiba mereka melihat Nabi SAW datang dengan kudanya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, lam tura'u, katanya kalian tidak perlu khawatir, tidak ada jadi apa-apa gitu, kata orang sini. Ternyata Rasulullah sudah lebih dahulu ya mengecek apa sebenarnya yang terjadi ya di luar kota Madinah tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang Arabi yang disebutkan di dalam beberapa riwayat namanya adalah Da'thur. Ketika Nabi SAW sedang tidur di sebuah perjalanan di bawah sebuah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba kemudian datang seorang Arabi membawa pedang yang terhunus, ditunjukkannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, man yamna'uka minni ya Muhammad, sekarang kamu lari kemana? Siapa yang bisa membelamu, menolongmu saat ini? Pedang sudah di leher. Rasulullah SAW langsung mengatakan Allah Azza wa Jalla. Tanpa rasa takut, gentar sedikit pun juga. Allah menolong Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara buah tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, saat ini masalahnya mengapa sebagian orang kerjanya banting tulang, hidupnya susah, harus memeras keringat setiap hari, tetapi kehidupannya begitu-begitu saja gitu. Disempitkan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kebanyakan dari mereka lebih menggantungkan diri kepada sebab, bukan kepada musabibul asbab. Nabi SAW beliau bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Andaikan kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, "La razaqakum kama yarzuqut thair." Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdhu himasan, dia keluar ya dari sarangnya di waktu pagi dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitona, dia kemudian pulang di waktu sore sudah perut penuh. Ya, burung itu kalau kita lihat di waktu malam tidak ada yang galau, tidurnya nyenyak. penuh ketawakalan kepada Allah. Tapi dia berusaha, begitu datang waktu pagi dia sudah berusaha. Ya, disebutkan di sini adalah taghdu. Kata-kata taghdu ini adalah berangkat di awal hari untuk berusaha. Masalahnya saat ini banyak orang berusaha tetapi tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagian daripada buah ketawakalan bahwa Allah akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ya. Kemudian di antara buah dari ketawakalan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah akan dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan buah terbesar yang Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka surga. Walladzina amanu wa amilussalihati lanubawwi annahum minal jannati ghurafa. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka niscaya kami akan tempatkan mereka di dalam kamar-kamar dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ni'ma ajrul amilin, itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka orang-orang yang beramal itu? Adalah mereka orang-orang yang bersabar dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla Rabb mereka. As'alullaha al-aliyyal a'la ayyamla'a qulubana bil-i'timadi alaih wa tawakkul alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallahu.
1: Surat Hud ayat ke-56 ini saya mendapatkan dari salah satu surat lainnya yang tadi sempat disebutkan oleh Ustaz di surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 2 dan 3. Betul bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, di ayat ketiganya surat At-Talaq itu mengatakan bahwa Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Yang menarik adalah di ayat kedua sebelum ayat ketiga itu Allah berbicara tentang takwa. Ada persandingan antara takwa dengan tawakal. Ada hal yang juga kita rasakan dalam dinamika keseharian, bicara tentang kualitas tawakal amat sangat dipengaruhi secara kondisional posisi kita pada saat kita harus memegang teguh tawakal ini. Pertanyaannya adalah, takwa dan tawakal ini adalah persandingan yang kelihatannya tidak bisa dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sesungguhnya menjaga kualitas tawakal ini? Karena jujur, kualitas tawakal mudah sekali kita bahas pagi ini, tapi kelihatannya menjadi sangat rumit ketika ada dinamika kehidupan kita di luar sana. Ketika kita menghadapi persoalan, apakah benar-benar kualitas tawakal kita itu tetap terjamin kualitasnya? Itu pertanyaan kritis menurut saya yang kelihatannya juga butuh pencerahan, Ustaz. Yang kedua, di surat Hud ini Allah mengatakan, di tafsir saya, tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubun. Pertanyaan ini, ubun-ubun kerap kali saya dengar begitu. Pertanyaannya, ubun-ubun ini apakah maksudnya maknawi atau memang zat? Kalau memang zat dalam tubuh kita, ubun-ubun itu yang mana sesungguhnya? Yang dipegang oleh Allah atau yang dikuasai oleh Allah? Sehingga kita apakah punya perlakuan khusus terhadap zat dari tubuh kita yang namanya ubun-ubun ini. Jazakallah khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ada keterkaitan yang sangat erat memang antara ketakwaan dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, "Lau haqqaqan nasut taqwa wat tawakkul la aflahu." Andaikan manusia merealisasikan ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah, maka niscaya mereka akan beruntung. Takwa dan tawakal. Oleh sebab itu di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga itu disejajarkan dia. Ya. Ulama salaf mengatakan, "Lau haqqaqan nasu at-taqwa wat-tawakkul la aflahu." Karena ketawakalan dengan tanpa ketakwaan tidak sah. Ya. Dan setiap orang yang bertawakal kepada Allah, apabila dia tidak bertakwa, dia bergelimpangan dengan kemaksiatan juga tidak sah juga. Ya, karena orang yang bergelimpangan dengan kemaksiatan dia tidak mungkin bisa merealisasikan ketawakalannya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Oleh sebab itulah ada keterkaitan yang sangat kuat antara keduanya. Lalu kemudian tadi muncul pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tawakal kepada Allah tentu tidak akan tumbuh dari orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Karena orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan pernah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus berusaha untuk mengenali Allah Azza wa Jalla melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Al-Qayyum. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang selalu mengurusi dan mengatur makhluknya, ya, yang tidak ditimpa oleh rasa kantuk dan tidur, sehingga apabila kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, kita tidak mungkin bertawakal kepada mereka, karena mereka ditimpa oleh sifat lemah, keletihan. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar. La yamassuhu min lughub. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa oleh keletihan, kecapean. Semua sifat-sifat aib dan lemah adalah manfiun anillah azza wajalla, dihapuskan dari Allah azza wajalla. Ya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla juga datang sunnah Nabi SAW untuk melatih kita bertawakal. Oleh sebab itu di sana ada beberapa amalan yang apabila kita lakukan atau kita hadapi, di sana kita dilatih dan diperintahkan untuk merealisasikan ketakwaan. Jadi tawakal itu sendiri sungguhnya adalah butuh latihan. Selain kemudian dia ditumbuhkan dengan pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla, tetapi perlu diasah gitu. Di antaranya adalah ketika kita menjelang tidur. Ya, kita kan kalau pas tidur apalagi sudah capek itu tinggal langsung merebahkan diri kita tanpa ada ketawakalan. Siapa yang bisa membangunkan kita dari tidur kita? Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara ibn Azib, beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza awaita madja'aka fatawadda wudhu'aka lis-shalah." Apabila engkau telah mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti engkau berwudhu hendak salat. "Tsumma taji' ala syaqqikal ayman Lalu kemudian tidurlah di atas rusuk sebelah kanan. Thumma qul, kemudian katakanlah olehmu, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawaddu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan bagaimana kita menyerahkan diri, urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Aku gantungkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Ya, aku letakkan punggungku ini adalah kepadamu ya Allah. Dengan penuh harap dan takut kepadamu ya Allah, tidak ada yang dapat melindungiku dan menyelamatkanmu, menyelamatkanku darimu kecuali engkau ya Allah. Amantu bi kitabika ladzi anzalt, aku beriman kepada kitab sucimu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyika ladzi arsalt, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ya, kemudian Nabi SAW beliau bersabda, fa in mitta min lailatika fa anta alal fitrah, jika engkau meninggal pada malam itu maka engkau meninggal di atas fitrah. Demikian juga sesungguhnya berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita, baik itu adalah kemiskinan, ya, penyakit yang kita derita, kekurangan pada harta benda, pada keluarga, semua itu sesungguhnya adalah merupakan media untuk mengasah ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berhadapan dengan musuh, demikian juga kita diperintahkan untuk bertawakal. Ketika kita keluar dari rumah, ya, kita mengatakan ketika kita keluar dari rumah sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, idza kharaja rajul min baitihi, apabila seorang itu keluar dari rumahnya, maka kata Rasulullah, hendaklah dia mengatakan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi betapa sering kita keluar dari rumah kita, kita melupakan doa ini. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketika menghadapi tatayur. Ketika kita kena cerita rakyat, tatayur itu kan memiliki sifat pesimis ketika kita melihat atau mendengarkan sesuatu. Dengarkan burung pok-pok lewat di atas rumah kita, pok-pok-pok. Sebagian orang langsung dia tabur garam mungkin di sekitar rumahnya, atau ada bacaan-bacaan tertentu, oh ini parakan, ini adalah kandole, gitu ya. Termakan cerita rakyat, ini namanya tatayur. Maka Nabi SAW beliau bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, tatayur itu adalah syirik, tatayur itu adalah syirik. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wama minna illa, katanya, tidak ada seorang pun dari kita kecuali telah termakan oleh isu itu. Coba kalau sebuah tempat sudah dinobatkan oleh masyarakat angker gitu, misalnya ada pohon beringin besar, walau kita berani, walau kita bertawakal kepada Allah, terkadang begitu lewat situ ingat aja tuh cerita rakyatnya. Ya, begitu ke situ ada aja pikiran, weh, ini pasti langsung ada halusinasi. Apa? Ada perasaan gitu. Oleh sebab itu maksud mengatakan wa ma minna illa, tidak ada seorang pun dari kita kecuali, maksudnya kecuali apa? Kecuali terkena, termakan oleh cerita rakyat itu. Tetapi kemudian beliau mengatakan walakinallaha yudhibahu bitawakkul, akan tetapi Allah dapat menghilangkannya dengan ketawakalan kepada Allah. Jadi tawakal itu memang perlu latihan, perlu kita asah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan atau mensyariatkan kepada kita sekalian untuk mengasah ketawakalan itu dalam beberapa hal. Kemudian berikutnya adalah ubun-ubun. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan tentang ubun-ubun. Ubun-ubun ini apakah zatnya ataukah sifatnya di sini yang dimaksud? Ubun-ubun, pengertian ubun-ubun adalah man batu syar, firas, tempat tumbuhnya rambut di bagian depan kepala, bagian atas depan. Ini namanya ubun-ubun. Dan dia juga di terkadang juga ubun-ubun dimaksudkan adalah rambut yang tumbuh di bagian depan kepala. Jambul ini. Ya, ini juga dikatakan ubun-ubun. Dan orang Arab apabila mereka mengungkapkan tentang kehinaan seseorang di hadapan seseorang, mereka mengatakan manasiyatu fulan illa biyadi fulan. Tidaklah ubun-ubun si fulan itu kecuali di tangan si fulan. Artinya apa? Dia di bawah kekuasaannya. Maka oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhidun bi nasiyatiha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali ubun-ubunnya ada di tangan Allah Azza wa Jal. Artinya semuanya secara mutlak di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Itu maksud daripada ayat yang mulia ini. Tidak berarti kemudian kita memiliki perlakuan khusus dengan ubun-ubun. Ya kecuali jikalau kita memiliki rambut, ya maka tentu ya Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang memiliki rambut fal yukrimhu, maka hendaklah dia memuliakannya. Ya, sebab itu orang Indonesia mengatakan rambut kita adalah mahkota kita. Ya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Ustaz, setiap tahun saya pulang kampung, namun selalu terjadi konflik dengan ibu saya sehingga ada rasa tidak ingin pulang kampung. Namun suami saya selalu bilang untuk saya bersabar hingga akhirnya terjadi lagi konflik kembali. Suami saya tetap menengahi konflik antara saya dan ibu saya sampai akhirnya ibu saya memaki ibu suami saya dan itu membuat suami saya tidak terima dan akhirnya marah juga. Dengan kejadian tersebut keesokan paginya saya keluar sekeluarga terlambat check-in pesawat hingga harus beli kembali tiket. Tetapi dalam saat yang bersamaan rezeki datang dengan jumlah yang sama dengan nilai tiket datang dengan cara yang tidak terduga. Pertanyaannya apakah musibah yang saya dan sekeluarga dapatkan itu atas dosa saya terhadap ibu saya? Dan apakah boleh saya tidak pulang kampung agar terhindar dari konflik dan dengan ibu saya? Dan berikutnya apa yang harus saya lakukan dan suami saya sekarang dan selanjutnya? Syukran Ustaz. Nah,
0: birrul walidain yang paling utama adalah tatkala orang tua kita memperlakukan kita dengan tidak baik kepada kita, lantas kita tetap berbuat baik dan bersabar dalam menghadapinya. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi birrul walidain yang paling baik kata para ulama adalah jikalau kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita tatkala orang tua kita memperlakukan kita dengan buruk. Itu tingkat birrul walidain tertinggi. Dan tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa syirik daripada dosa orang yang memutuskan hubungan dengan orang tua. Ditinggalkannya Anda oleh pesawat itu bisa jadi adalah merupakan akibat dari dosa karena Anda sudah memiliki niat dari awal untuk tidak mau bertemu dengan orang tua. Itu sendiri sudah merupakan sebuah dosa yang sangat besar menurut saya. Andaikan Anda dari awal sudah memiliki niat untuk tetap berbakti, fa idza azamta wa tawakkal Allah, berazam memiliki niat dan baru bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagaimana kita merealisasikan atau bisa mewujudkan birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Dan segala sesuatu itu diawali dengan niat. Imam Ahmad beliau berwasiat kepada putranya, ya bunayya la tazalu fi khair ma nawaitul khair. Wahai putraku, engkau akan ada senantiasa di atas kebaikan selagi Anda memiliki niat baik. Maka permasalahannya tadi adalah Anda dari awal sudah ingin memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu, apalagi ibu. Ya, mesti ada sesuatu yang salah. Salah seorang ulama mengatakan, tidak ada dua orang yang berteman lalu kemudian dia berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Tidak ada dua orang yang berteman lalu kemudian mereka berpisah kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Hubungan antara ibu dengan anak bukan hanya sekedar teman. Dia adalah hubungan terdekat yang ada di kalangan atau di antara makhluk. Hubungan terdekat, tidak ada hubungan yang lebih dekat seperti hubungan seorang ibu dengan anaknya. Maka itu tidak bisa dipisah, tidak mungkin terpisah kecuali karena sebuah dosa besar yang dilakukan oleh sang ibu atau oleh anaknya. Tetapi ibu itu adalah urusan ibu. Sekarang kita sebagai anak, kita seyogianya kita berintrospeksi diri. Apa sebenarnya dosa? Karena kecintaan ibu kepada anak itu adalah secara fitrah. Oleh sebab itu ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua jauh lebih banyak ya daripada perintah agar orang tua berbuat baik kepada anak karena dia sudah menjadi sebuah fitrah. Tetapi kemungkinan besar khalalnya atau kesalahan ada pada anak ketika orang tua kemudian ya mungkin melakukan hal yang tidak kita inginkan, bisa jadi itu adalah merupakan ujian dari Allah bagi kita. Dan saya yakin orang tua Anda juga sudah lanjut usia karena buktinya Anda sudah bersuami. Ya. Dan tentunya semakin orang tua kita lanjut, semestinya kita adalah harus semakin lebih memahami. Pertama adalah karena kita lebih dewasa. Kemudian yang kedua adalah karena orang tua kita yang usianya sudah lanjut. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang mesti Anda lakukan adalah bertaubat kepada Allah, melakukan introspeksi diri, segera kemudian jalin hubungan silaturahmi dengan ibu Anda dan meminta maaf kepadanya. Ya, itu adalah merupakan solusi yang mesti Anda lakukan dan hendaklah kita sekalian takut dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Sementara ikatan terdekat seorang hamba itu adalah setelah hubungan dengan Allah adalah dengan ibunya. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda, ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Perlakukanlah ibumu itu dengan baik karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua telapak kakinya. Wallahu ta'ala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Satu pertanyaan berikut dari 0822-7117 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, adakah dalil atau hadis yang mengatakan bahwa bagi wanita yang mengalami haid tidak dibolehkan memotong kuku, mencuci dan menggunting rambut? Kemudian apa hakikat sedekah di awal pagi sebenarnya Ustaz? Dan kenapa di masjid ICM tidak pernah ada kotak sedekah di awal pagi?
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang pertama, wanita haid Apakah ada dalil yang melarang mereka untuk motong kuku, cuci rambut, atau potong rambut dan cuci pakaian?
2: Cuci rambut.
0: Oh, cuci rambut. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Itu hanya perkataan orang. Biasa orang mengatakan pamali dan semisalnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, apa rahasia sedekah di awal pagi? Sedekah di awal pagi, apabila kita bersedekah di awal siang, itu kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, ya, tidak ada satu pagi yang dilalui oleh anak cucu Adam kecuali di sana ada dua malaikat. Satu malaikat mengatakan, Allahumma ati kullamun fikin khalafa. Ia berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada setiap orang yang berinfak pengganti dari apa yang dia infakkan. Wa ati kullamun sikin talafa, dan berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, ya, talafa, kehancuran atau kelenyapan bagi hartanya. Dan Nabi SAW beliau telah berdoa juga, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada awal paginya. Jadi apabila kita bersedekah di waktu pagi, kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Kita pun akan mendapatkan doa dari Nabi SAW. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersedekah di waktu pagi. Pertanyaan yang ketiga, kenapa di masjid ICM tidak ada kotak infak di waktu pagi? Ya, barangkali tidak dilihat saja. Kotak infak yang ada di ICM itu 24 jam. Kita membuka kebaikan, pintu kebaikan 24 jam. Karena bersedekah tidak mesti di masjid. Kalau di masjid ICM itu di pinggir jalan ada pos infak sedekah. Ya, yang jadi halte itu di situ. Ya. Itu kita siapkan untuk memudahkan kaum muslimin ketika hendak bersedekah. Kalau sekarang ATM-ATM untuk menarik uang kita itu sekarang ada layanan drive thru. Ya, sambil lewat bisa narik uang. Ini kita bisa sambil lewat sambil sedekah. Saya lihat sebagian orang masya Allah rutin sambil mengantar anaknya atau dia nyuruh anaknya sambil sekolah, dia masukkan ke posko infak sedekah itu, walau hanya 1.000, 2.000. Antum bersedekah 1.000 setiap pagi itu pula antum mendapatkan doa dari para malaikat. Walau hanya 1.000 satu hari. Karena yang terpenting adalah bukan besarnya nilai sedekah, tetapi sedekahnya itu sendiri. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Antum infak 1 juta satu bulan sekali di waktu pagi, antum dapat doa berapa kali? Ya, satu kali itu. Tapi antum berinfak 1.000 setiap hari di waktu pagi sambil sholat subuh, masukkan 1.000 dalam satu bulan, walau infaknya hanya 30.000, antum dapat doa dari malaikat 30.000, 30 kali doa. Tapi kan sesuai juga dengan doanya. Malaikat mengatakan, Allahumma ati kullamun fikin khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Kalau infaknya 1.000, gantinya juga 1.000. Ya. Tapi kalau infaknya 1 juta juga penggantinya 1 juta, bahkan lebih. Tetapi yang jelas untuk mendapatkan doa dari malaikat itu adalah tidak mesti kemudian kita banyak. Ya, wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio
1: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio
1: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun Nabawiyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
8: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan dasar oleh beliau di dalam mengambil faidah dari kaidah tadi, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat benar-benar pelajaran bagi orang yang mempunyai hati atau yang memasang pendengarannya sedangkan ia benar-benar hadir. Ya. Oleh sebab itu kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau memberikan isyarat pada kaidah yang lain. Beliau mengatakan wadzalika anna tamamal ta'sir lamma kana mauqufan ala mu'assir muqtadin wa mahallin qabilin wa syartin li husulil athar wa intifa'il mani alladhi yamna'u minhu tadammanatil ayah bi bayani dzalika kullihi bi awjazi lafdin wa abyani. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya sempurnanya pengaruh Al-Qur'an sangat bergantung pada adanya sesuatu yang memberi pengaruh, tempat yang siap menerima pengaruh, terpenuhinya syarat, dan tidak adanya penghalang. Semua itu telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini dengan ungkapan yang sangat singkat namun sangat jelas. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan bahwa di sana ada 4 syarat agar Al-Quran itu mengubah kehidupan kita. Ada 4 syarat yang harus kita wujudkan jika kita ingin mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Oleh sebab itu, di sini terjadinya perbedaan. Mengapa ada sebagian orang membaca Al-Quran telah puluhan tahun? Bahkan terkadang dia sudah hafal Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak mengubah hidupnya. Dia seakan-akan tidak bermanfaat. Saya lihat semalam ada cuplikan video 2 orang yang melantunkan bacaan Al-Quran di sebuah tempat yang sangat indah gitu. Ya. Tetapi di hadapan kedua orang ini ada apa? Ada rokok. Ya, dan dia pun melantunkan ayat-ayat itu sambil merokok. Mereka hafal Quran, bacaannya sangat indah. Tetapi mengapa kemudian Al-Quran seakan tidak berpengaruh pada ya kedua orang ini? Sementara ada sebagian orang yang mungkin sebelumnya dia sebagai orang yang fasik, tidak istiqomah. Mungkin sebelumnya dia sebagai seorang perampok, seorang preman. Begitu dia belajar, langsung dia mendapatkan hidayah. Al-Quran bisa merubah pola hidupnya. Ya, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hal itu dipengaruhi dengan faktor hidayah Al-Quran. Karena hidayah Al-Quran itu adalah memiliki sebab akibat. Oleh sebab itu, agar pengaruh Al-Quran itu sempurna pada diri kita, ya harus terpenuhi 4 unsur kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama apa kata Ibnul Qayyim di dalam kaidah tadi, wa dzalika anna tamamat ta'sir lamma kana mauqufan ala mu'assirin muqtadin. Ya, sesungguhnya sempurnanya pengaruh Al-Qur'an itu kata beliau bergantung pada adanya sesuatu yang memberi pengaruh. Wa mahallin qabilin, yang kedua adanya tempat yang siap menerima pengaruh. Wa syartin li husulil asar, dan ya beliau mengatakan syarat terpenuhinya pengaruh itu wantifaul mani alladhi yamna'u minhu, dan hilangnya penghalang yang dapat menghalangi adanya pengaruh itu. Ya, sebagai contoh misalnya kita ingin memasang paku pada dinding ini. Ya, kita harus menggunakan apa? Kalau memaku, adanya paku, kemudian adanya palu, ya, atau pemukul gitu ya. Inilah yang dinamakan dengan muasyir, muasir yang memiliki pengaruh. Tayib. Sekarang sudah ada nih. Palu sudah ada, kemudian pakunya juga sudah ada. Kemudian tempat yang hendak kita palu, yang hendak kita paku itu sudah ada juga ada, tetapi permasalahannya ini bukan kayu. Tetapi di sini ada kuningan, mungkin di belakangnya ada besi. Pengaruh ini bisa bermanfaat apa tidak? Tidak. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di sini adanya syartin li husulil asar. Adanya syarat yang bisa berpengaruh pada pengaruh kepada atau untuk terjadinya bekas itu. Tapi sekarang berarti yang dimaksud dengan syartin li husulil asar ini adanya pukulan kita. Ya, adanya pukulan kita. Kemudian berikutnya wantifa ilmani. Hilangnya penghalang yang bisa menghalangi pengaruh pukulan kita. Ya berarti kalau seandainya palu itu mau kita tanamkan di dinding ini atau di tiang ini, maka berarti besi yang menghalanginya harus apa? Harus dihilangkan. Baik, demikian pula sekarang adalah kita terapkan kaidah ini dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa agar Al-Quran itu dapat berpengaruh pada kehidupan kita, harus ada empat unsur. Harus ada empat unsur yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adanya Al-Mu'assir. Al-Mu'assir adanya yang memberi pengaruh. Yang memberi pengaruh di sini adalah Al-Quran itu sendiri kan. Al-Quran itu sendiri yang memberikan pengaruh. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Yani sesungguhnya pada Al-Qur'an terdapat pelajaran karena Al-Qur'an adalah firman Allah, kalam Rabbul alamin. Tidak ada ucapan yang lebih agung dan lebih mampu menghidupkan hati daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai apa? Huda, sebagai petunjuk, sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai rahmah, sebagai syifa, sebagai obat yang dapat menghidupkan ruh kita yang mati. Jadi sumber pengaruhnya sudah ada, yaitu apa? Al-Quran. Ya baik, sekarang unsur pertama sudah terpenuhi. Yang namanya Al-Quran, inilah yang dinamakan dengan Al-Mu'assir. Taib, Al-Mu'assir sekarang sudah ada. Al-Quran itu pasti sempurna. Yang sering bermasalah bukan muasirnya, bukan yang memberi pengaruhnya. Karena yang memberi pengaruhnya sudah sempurna. Tetapi yang bermasalah itu biasanya pada penerimanya. Ya. Oleh sebab itu yang kedua, kata Ibnul Qayyim, Al-Quran tidak akan bisa merubah kehidupan seorang kecuali jika Al-Quran itu sendiri ada. Al-Quran itu mau kita baca. Ya kan? Al-Quran ini sekarang petunjuknya sudah ada. Tinggal kemudian adanya tempat yang siap menerima. Al-mahal al-qabil. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang memiliki hati. Ya, yang dimaksud dengan hati di sini bukan hanya sekedar memiliki jantung, tetapi memiliki hati yang hidup. Hati yang hidup, yang mudah menerima nasihat, yang mudah menerima hidayah. Karena hati yang mati akan sulit menerima kebenaran walaupun dalilnya itu sangat jelas. Sebagaimana tanah yang subur, ya, tanah yang subur akan segera menumbuhkan tanaman jika hujan turun kepadanya. Demikian pula hati yang bersih. Hati yang bersih, dia akan segera menumbuhkan iman kita apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama rahimahullah lebih memperhatikan pada kebersihan hati sebelum mereka menambah ilmu. Jadi sebelum mereka menambah ilmu, mereka berusaha untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Mengapa? Karena hati ini adalah sebagai tempat penerimanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, beliau mengambil kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, inna fi dzalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a. Aw alqa sam'a. Kata beliau, yang ketiga harus terpenuhinya syarat. Adanya syarat yang siap menerima pengaruh itu. Artinya benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian, aw alqa sam'a. Bukan hanya sekedar mendengarkan suara begitu saja yang lewat di pendengaran kita, tetapi benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak orang hadir di majelis ilmu tetapi pikirannya berada di tempat yang lain. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi pikirannya sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis dan lain sebagainya. Ya, mendengarkan, mendengar yang dimaksud di sini adalah mendengar dengan keinginan yang kuat untuk memahami dan mengamalkan. Liman al-qasam'a wa huwa syahid. Dan dia menyaksikan. Di sini unsur yang keempat kata Ibnu Qayyim, ada mewujudil mani. Tidak adanya penghalang untuk menerima pengaruh itu. Ya. Wa huwa syahid, dan hatinya itu hadir. Tidak lalai. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi yang mudah untuk difahami. Ya, di dalam memahami ayat yang mulia ini. Bayangkan apabila ada hujan turun dengan begitu deras. Air hujan itu bersih, membawa banyak manfaat dan barokah. Tanahnya subur. Ya, kemudian di atas tanah itu tidak ada bebatuan, tidak ada tembok, tidak ada aspal atau sesuatu yang menghalangi meresapnya air ke dalam tanah itu. Sehingga air bisa diserap dengan tanah tersebut dengan baik. Bagaimana pengaruh hujan terhadap tanaman itu? Tanaman itu dipastikan akan tumbuh subur. Tetapi jika hujan itu turun, tetapi di atas tanah itu ada batu, ada tembok, atau ada aspal yang menghalangi, sebanyak apapun hujan turun, maka tumbuhan yang ada di atas tanah itu tidak akan apa? Tidak akan subur. Demikian pula Al-Quran, yang perlu kita perbaiki itu adalah hati kita. Al-Qurannya sudah sempurna. Oleh sebab itu, mengapa kita dapatkan ada orang membaca Al-Quran tapi tidak merubah sikap hidupnya atau keadaan hidupnya? Karena permasalahannya Al-Quran itu tadi bagaikan hujan yang membawa air yang dapat memberikan kesuburan pada tanah, tapi permasalahannya tanah tempat turunnya hujan itu tandus. Dia ada penghalang di sana.

juga dikontrol, ya melaksanakan saum-saum sunnah, melaksanakan qiyamul lail, masya Allah bagus. Ya, ibaratnya seperti apa? Seperti tanaman yang sedang ada di persemaian. Kita mau nanam durian misalnya gitu kan. Kita masih ketika durian itu masih di dalam polybag. Ya, itu betul-betul dirawatkan oleh petani. Tapi ketika dia ditanam di daerah yang gersang, akankah tumbuhan itu hidup berkembang dengan baik? Apalagi kalau dia tidak disirami, maka dia akan menguning, mengering, dan pada akhirnya mati. Ya, maka Al-Quranul Karim, demikian pula ini adalah hidayah yang sempurna. Firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai huda, sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai nur. Tapi ketika Al-Quran itu diterima oleh hati yang tidak terjaga, ya, liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a, dia tidak memberikan perhatian penuh dan dia pun tidak menyikapi Al-Quran sebagaimana dia hadir untuk menerima firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka keadaannya tadi bagaikan kawasan yang ditutupi dengan aspal. Ketika kemudian hujan itu turun, maka tidak akan ada pengaruhnya. Hati yang diselimuti oleh dosa, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, seperti disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, bahwa hati itu apabila sudah dipenuhi dengan nuktah-nuktah noda hitam karena dosa, maka sangat sulit ditembus oleh cahaya hidayah. Ya. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita perlu introspeksi diri. Apakah kita ini sudah benar-benar sedang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sedang berbicara kepada kita. Apakah hati kita itu sudah benar-benar hadir, seakan kita benar-benar ya berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga konsentrasi kita penuh untuk menyerap dan mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Apakah ketika kita membaca Al-Quran itu kita hanya mengejar target bagaimana kita segera mengkhatamkannya? Ya, oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan di kaidah yang pertama kemarin, idza aradta lintifa bil Quran, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran. Ibnu Qayyim tidak mengatakan jikalau engkau ingin mengkhatamkan Al-Quran, tetapi jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka syarat, empat syarat tadi harus terpenuhi, ya. Sehingga apabila hati kita belum bersih, maka salah satu tugas utama kita adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati itu. Karena hati kapan terhalang dengan dosa, terhalang dengan cinta dunia dan berbagai macam kelalaian, maka akan sangat sulit ditembus dengan Al-Quran. Oleh sebab itulah sepatutnya bagi kita sekalian banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala gangguan yang dapat menghilangkan kehusyuan kita. Kemudian berikutnya, sepatutnya ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita membacanya dengan penuh tadabbur, sehingga ketika ayat yang kita baca itu adalah ayat-ayat yang memerlukan adanya renungan dan tadabbur, maka kita berhenti sesaat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca ayat-ayat tentang azab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sesaat, lalu kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala dari azab tersebut. Dan apabila ayat-ayat yang dibaca oleh beliau itu berkenaan dengan surga dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau pun berhenti sejenak. Lalu kemudian beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rahmat dan surga itu diberikan kepadanya. Ya, ini adalah salah satu faedah

0: lanjutan dari faedah yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al Fawaid, dan kita sampaikan di mukaddimah tadi bahwa kitab Al Fawaid ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ya, tetapi dia semacam clipping gitu ya. Hasil renungan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang beliau baca, sehingga terkadang pembahasannya kadang antara faedah yang pertama dengan faedah yang kedua seakan tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Dia merupakan sesuatu yang terpisah. Ya, karena Al-Fawaid yang kita artikan mutiara hikmah ini adalah susun oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berdasarkan hasil renungan beliau ya dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, ini mirip dengan tulisan misalnya siapa Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kitab apa, Sayyidul Khatir. Ya, mirip. Ya, kitab Sayyidul Khatir, Sayyid itu artinya berburu, khatir itu lintasan pikiran. Jadi terkadang subhanallah kita di saat sedang menyendiri atau dalam momen tertentu kita misalnya merenungkan sesuatu. Tiba-tiba hasil renungan kita itu kita bisa menyimpulkan sesuatu yang sangat indah. Ketika kita mentadaburi ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW, kemudian kita memiliki kesimpulan yang sangat bermanfaat. Tetapi banyak dari lintasan-lintasan pikiran itu kan kemudian hilang begitu saja. Oh, berarti begini. Tapi kemudian tatkala tidak dicatat, dia akan pergi kan? Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu memanggil perbuatan. Apabila perbuatan itu memenuhi panggilannya, dia akan tetap. Apabila tidak, maka dia akan pergi. Maka Ibnul Jauzi rahimahullah, subhanallah, kemana-mana beliau membawa alat tulis. Kapan beliau memikirkan sesuatu dan dipandang itu bermanfaat, langsung beliau tulis. Ditulis, kemudian beliau himpunkan menjadi sebuah buku yang beliau namakan Sayyidul Khatir. Berburu lintasan pikiran atau apa yang terbetik di dalam hati, menjadi buku yang sangat indah. Ya, salah seorang muhakkik pernah saya baca di mukaddimah buku tersebut, saya sudah membaca kitab itu 7 kali khatam katanya, sampai kemudian beliau mentahkik kitab tersebut. Baik, di dalam faedah berikutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan faedah. Ada satu mutiara hikmah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ma yudrika la'alla Allahu tala'a ala ahli Badr. Wahai Umar, ya, tahukah engkau, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada para peserta perang Badar, lalu Allah berfirman, faqal i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Ya. Ayat yang mulia ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah terkadang membuat sebagian orang bingung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para peserta perang Badar untuk melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Ya, dan tentu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis atau dari kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Ya. Dan hadis ini memiliki asbabul wurud, yakni latar belakang mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda itu. Ya. Peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah peristiwa menjelang Fathu Makkah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menaklukkan kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menutup rencana dan informasi tentang penaklukan kota suci Makkah dari musuh-musuhnya. Ya, ya Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tutuplah informasi rencana Fathu Makkah sehingga tidak terdeteksi oleh para uyun, oleh para intelijen dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk menaklukkan kota suci Makkah, tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tetapi kemudian ada seorang sahabat namanya Hatib ibn Abi Balta'ah. Beliau ini masih memiliki aset di Mekah dan masih memiliki beberapa orang keluarga di sana yang sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka jika Fathu Makkah terjadi. Beliau mengatakan, saya tidak seperti Utsman ibn Affan misalnya atau Umar bin Khattab yang memiliki keluarga cukup kuat di sana. Saya tidak memiliki itu semua. Maka beliau berpikir untuk memberitahukan kepada keluarganya yang ada di Mekah agar persiapan jika Fathu Makkah itu terjadi, mereka sudah mengambil antisipasi ya untuk menyelamatkan diri gitu. Akhirnya beliau menulis sepucuk surat, lalu ia perintahkan seorang wanita untuk mengantarkan surat itu ke Mekah. Wanita itu pun kemudian berjalan menuju Mekah. Ya. Sampai ketika wanita itu mencapai sebuah tempat yang bernama Raudhah. Raudhah ini kurang lebih sekitar 10 kiloan atau 7 kiloan dari Dzulhulaifah, dari Bi'r Ali. Ya, jadi kalau kita dari Mekah, dari Madinah berjalan menuju Mekah, nanti itu ada bukit-bukit yang bentuknya betul-betul kayak segitiga gitu, ya, kayak piramid. Tapi di atasnya tidak begitu runcing, ada beberapa bukit seperti itu. Itu namanya Raudhah. Ketika wanita tersebut sampai di tempat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di sana ada seorang wanita yang sedang berjalan menuju Mekah membawa sepucuk surat yang membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama dengan Salman Al Farisi. Demikian juga Al-Miqdad ibn Aswad dan beberapa orang sahabat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, idhab ila raudhah atau ila raudhah. Pergilah engkau ke raudhah. Sesungguhnya di sana ada seorang wanita yang sedang menuju Makkah. Dia membawa sepucuk surat membocorkan rahasia negara. Dan itu adalah betul-betul berdasarkan wahyu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersama dengan beberapa orang sahabat saat itu segera menuju ke tempat tersebut, menunggangi kuda mereka, dan benar setiba di tempat itu mereka mendapatkan seorang wanita yang sedang berjalan menuju Makkah. Maka Ali bin Abi Thalib segera menghampiri wanita itu lalu kemudian beliau mengatakan, "La tu'tiyannal khitab au lanujarridannaki Astiab. Kau berikan surat itu kepadaku atau kamu aku telanjangi." Ya, pada awalnya wanita itu ditanya tentunya, "Kamu ke Mekah mau apa?" "Enggak, saya mau ke Mekah mau jalan aja gitu." "Kamu bawa surat ya?" Dibilang, "Enggak, tidak mengaku. Sampai Ali bin Abi Thalib pada akhirnya mengatakan, kau berikan surat itu atau kamu saya telanjangi. Bahwa wanita sangat takut untuk ditelanjangi kalau wanita itu memiliki hisyah gitu kan. Akhirnya kemudian dikeluarkanlah sepucuk surat yang dia letakkan di balik ikatan rambutnya. Tiba-tiba kemudian isi surat itu informasi tentang rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota suci Mekah. Wanita itu pun kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah mengutusmu? Wanita itu kemudian menjawab, yang telah mengutusku adalah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu warḍa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak pernah terbayang bahwa itu dilakukan oleh seorang sahabat yang mulia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat itu sangat marah kepada Hatib ibn Abi Balta'ah. Beliau kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal kepala Hatib ini. Dia sudah mengkhianatimu. Dia sudah membocorkan rahasia negara. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dengan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam faidah ini. Beliau mengatakan, "Wa ma dudrika la'allallaha ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai Umar, tahukah engkau, boleh jadi Allah telah melihat kepada peserta perang Badar. Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini salah seorang dari veteran perang Badar. Beliau menyandang bintang Badar. Wahai Umar, tahukah engkau, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah melihat kepada para peserta perang Badar, lalu Allah berfirman, berbuatlah apa yang kalian kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Akhirnya kemudian Hatib bin Abi Balta'ah pun dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memenggal kepalanya. Ya. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid terkadang membuat bingung sebagian orang ketika memahami hadis ini. Ya, mereka mengira bahwa maknanya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan para peserta perang Badar untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan karena mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang demikian, seolah-olah mereka boleh meninggalkan sholat, boleh berzina, boleh mencuri atau melakukan maksiat dan dosa apapun. Tentu hal ini kata Ibnu Qayyim keliru. Ya, pemahaman seperti ini keliru. Sebab syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu tetap berlaku bagi manusia hingga akhir zaman. Tidak ada yang dikhususkan. Walau mereka itu orang-orang yang telah ikut perang Badar, tetap tertuntut untuk mengamalkan syariat. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa makna hadis ini bukanlah izin bagi para veteran perang Badar untuk berbuat maksiat. Tetapi maksud daripada hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa para peserta perang Badar itu memiliki keimanan yang sangat tinggi dan keikhlasan yang begitu besar karena pengorbanan mereka yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa para peserta perang Badar itu tidak akan terus-menerus hidup di dalam kemaksiatan. Kalaupun sebagian dari mereka tergelincir melakukan dosa, maka mereka akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pengampunan itu adalah merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akhir dari kehidupan mereka, bukan izin bagi mereka untuk melakukan kemaksiatan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi sama, contoh ilustrasinya begini. Ada seorang guru, dia mengetahui betul murid-muridnya ini adalah murid-murid yang rajin, yang pintar gitu. Kemudian guru ini dia mengatakan, saya tahu kalian semua akan lulus. Apakah artinya murid-murid ini tidak akan lagi belajar agar dia lulus di ujian? Enggak, mereka pasti akan belajar. Justru karena gurunya ini mengetahui murid-muridnya ini adalah murid-murid pilihan, murid-murid yang bersungguh-sungguh, yang rajin, maka dia sudah mengatakan, saya tahu kalian semua akan lulus. Karena sangat tidak mungkin bagi siswa yang rajin, yang bersungguh-sungguh, yang cerdas seperti itu tidak akan lulus dalam ujian. Tapi mereka tentunya pasti akan terus belajar. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui atas segala sesuatu, walillahil matsalul a'la, tidak ada sesuatu pun yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui tentang para veteran perang Badar ini. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Mereka adalah orang-orang pilihan. Tidak mungkin mereka, kalaupun terjerumus ke dalam satu kesalahan, mereka akan berlarut-larut dalam kesalahan itu. Ya, mengapa peserta perang Badar mendapatkan keutamaan ini? Karena perang Badar itu bukan perang biasa. Bukan perang seperti perang Hunain misalnya, yang diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Saat itu pasukan kaum muslimin 12 ribu orang. Sehingga mereka mengatakan, lan nughlabal yaumin qillah, kita tidak akan pernah kalah karena banyaknya pasukan. Tapi perang Badar itu perang yang sangat menguji keimanan. Jumlah pasukan kaum muslimin hanya berapa orang saat itu? Hanya 313 orang. Pasukan lawan berapa? 1000 orang. Jadi sangat tidak berimbang. Ya, sangat tidak berimbang. Secara perhitungan manusia, peluang menang itu hampir tidak ada. Ya, namun mereka tetap berangkat, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan keimanan. Mereka mempertaruhkan jiwa raganya, harta bendanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar sedangkan kalian dalam keadaan lemah. Karena pengorbanan inilah, makanya para peserta perang Badar dari sahabat Nabi SAW dari kalangan Muhajirin atau Ansar memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam faidah ini, bahwa janji dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan amalan atau meremehkan dosa begitu. Ini pelajaran inti pelajarannya. Jadi di sana terkadang kita mendapatkan janji dari Allah, seperti misalnya barang siapa yang melaksanakan saum Arafah, maka akan diampuni dari dosa-dosanya setahun ke belakang dan setahun ke depan. Saum Asyura, saum tanggal 10 dari bulan Muharram akan mengampuni ya dosa setahun ke depan. Janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh menjadikan kita alasan untuk meninggalkan amal soleh, dan tidak boleh pula menjadikan alasan bagi kita untuk meremehkan dosa gitu. Ya, sama seperti apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para veteran perang Badar tadi, i'malu masyi'tum qad ghafartu lakum. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Oleh sebab itu, walau kita bukan bagian dari veteran Perang Badar, namun kita sekalian tentu dapat mengambil keteladanan dari mereka akan pentingnya kita ikhlas di dalam beramal. Orang yang ikhlas, ketika dia beramal, maka keikhlasannya itu akan menjadikan amalannya abadi di sisi Allah. Makana lillahi abqah. Amalan mana yang dilakukan karena Allah, maka dia akan abadi. Ya. Demikian pula kita dapat mengambil pelajaran dari para peserta Perang Badar ini adalah tentang pentingnya kita mendahulukan agama daripada kepentingan pribadi. Dan itu yang ada pada jiwa-jiwa para veteran Badar, sehingga mereka mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Dan demikian pula sifat mereka, apabila mereka terjerumus ke dalam kesalahan, mereka pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim taala, fawaid berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan Kitabul Fawaid yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi interaktif atau tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab dengan membacakan satu pertanyaan via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara mengaji yang benar? Apakah membaca ayat Al-Qur'an dengan cepat agar cepat khatam, atau membaca Al-Qur'an sambil mentadaburi arti ayat-ayatnya tetapi lambat khatam, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Naam. Keduanya harus kita lakukan. Imma kita mengejar target tilawah lafziyah, atau juga tilawah, ya, tilawah ma'nawiyah atau tilawah tadaburiyah. Karena membaca Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua macam. Ada tilawah lafziyah, tilawah dari segi lafadznya membaca Al-Qur'an, yang keutamaannya satu huruf bisa bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka membaca Al-Qur'an lafziyah juga harus kita lakukan. Tetapi yang lebih penting juga kita harus meluangkan waktu untuk melakukan tilawah tadaburiyah. Tilawah yang diiringi dengan tadabur. Walau satu hari satu ayat. Ya. Walau satu hari satu ayat, kita harus meluangkan waktu untuk mentadaburi ayat-ayat suci Al-Qur'an, berusaha untuk memahaminya dengan baik. Ya, di pagi hari ini misalnya kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, misalkan. Ya, di hari-hari selain hari Ahad kita membahas tafsir Al-Muyassar. One day one ayah, satu hari satu ayat. Ini adalah kadar yang paling minimal. Ya, syukur-syukur kita bisa meningkatkan lebih banyak daripada itu. Ya, jadi harus ada waktu yang kita sisihkan memang untuk tilawah lafziyah, tetapi juga jangan mengabaikan tilawah tadaburiyah, agar supaya Al-Qur'an itu benar-benar memberikan manfaat dan dapat merubah kehidupan kita sekalian sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kaidah yang pertama.
1: Nah. Barakallahu, kita persilakan dari jamaah ikhwah yang ingin bertanya langsung. Kita bacakan kembali pertanyaan via WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sekarang lagi viral banyak sekali wanita yang menggaungkan untuk mencari uang sendiri. baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Bagaimana Islam memandang fenomena independent woman ini?
0: Nah, hukum asal mencari nafkah itu adalah merupakan kewajiban kaum pria, khususnya adalah para suami. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bima anfaqu min amwalihim." Keutamaan kaum pria atas kaum wanita itu adalah disebabkan karena mereka memberikan nafkah. Ya, tetapi terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu wanita juga diharuskan untuk mencari nafkah karena kondisi darurat mereka. Oleh sebab itu seorang wanita juga diperbolehkan untuk mencari nafkah. Tetapi tidak memotivasi mereka untuk hidup sendiri. Tidak memotivasi mereka agar mereka bisa berdikari dan seakan mereka tidak membutuhkan para suami. Sehingga seakan-akan saat ini ada seruan untuk para wanita hidup mandiri. Kalau seandainya itu adalah merupakan ajakan agar wanita memiliki kemampuan hidup berdikari, ya tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dilakukan propaganda seakan-akan wanita itu bisa hidup sendiri, bisa seperti laki-laki. Ini tidak boleh. Tapi memberikan keterampilan kepada para akhwat sehingga ia bisa mencari nafkah jika dia mengalami kondisi tertentu, maka ini adalah sebuah kebaikan. Tetapi jangan kemudian diserukan kepada para akhwat agar bagaimana bisa hidup berdikari dan terpisah dari kaum pria. Ini yang tidak diperbolehkan, wallahu ta'ala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz yang kami muliakan, pertanyaan saya mengenai salat berjamaah. Saya pernah mendengarkan dari seorang ustaz mengatakan bahwa imam tidak boleh lagi mengatakan atau mengingatkan kepada jamaah as-salatu jami'ah rahimakumullah. Boleh tapi disampaikan hanya luruskan saf dan rapatkan. Kenapa? Karena sudah ada azan dan qamah. Kecuali salat sunat, misalnya salat sunat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian selanjutnya Pak Ustaz, mohon pencerahan firman Allah yang artinya bahwa manusia diciptakan suka berkeluh kesah, kikir dan rakus. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, yang pertama, sholat itu memiliki panggilan. Dan panggilan untuk sholat itu ada yang dinamakan dengan azan dan ada yang dinamakan dengan iqamah. Azan pengertiannya adalah al-i'lam biduhuli waktu sholat. Ya. Azan artinya ada al-i'lam biduhuli waktu sholat. Pemberitahuan masuknya waktu sholat. Sedangkan iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat akan segera didirikan. Sholat-sholat wajib pada umumnya atau semuanya memiliki azan dan memiliki iqamah. Namun di sana ada sholat-sholat yang tidak memiliki azan dan tidak memiliki iqamah. Seperti sholat gerhana misalnya. Seperti sholat istisqa. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil para sahabatnya untuk berkumpul melaksanakan sholat gerhana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengatakan as-sholatul jami'ah, sholat dilakukan secara berjamaah. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk sholat gerhana, sholat istisqa tidak memiliki azan dan tidak memiliki apa? Iqamah. Maka untuk mengumpulkan manusia untuk melakukannya, maka dikatakanlah as-sholatul jami'ah. Adapun sholat wajib, karena dia sudah ada azan, sudah ada iqamah, maka tidak perlu lagi untuk dikatakan apa? Sholatul jami'ah. Karena menjadi dobel-dobel itu. Dan menjadi sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernyataan sholatul jami'ah kan untuk mendirikan sholat yang tidak ada azannya dan tidak ada iqamahnya. Adapun sholat yang ada memiliki azan atau iqamah, maka kita tidak lagi perlu mengucapkan as-sholatul jami'ah. Lebih tidak tepat lagi adalah jawaban dari para makmum. Apa biasanya jawaban yang diberikan oleh makmum ketika imam mengucapkan as-sholatul jami'ah? As-sholatu la ilaha illallah. Katanya ini benar-benar keliru, baik dari segi bahasa atau dari segi istilah. Karena pengertian as-sholatu la ilaha illallah berarti maknanya adalah sholat itu adalah la ilaha illallah. Padahal kita tahu sholat ya sholat, la ilaha illallah kalimat itu tauhid gitu. Ya. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah adalah ya gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi bukan as-sholatu la ilaha illallah. Ya, oleh sebab itu kita katakan bahwa mengucapkan as-sholatul jami'ah ketika kita hendak sholat berjamaah yang memiliki azan dan iqamah tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari sahabatnya. Demikian pula dengan jawaban para makmum. Ya. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Ya. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan maksud daripada ayat yang mulia ini dengan beberapa ayat setelahnya, sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat suka berkeluh kesah dan rakus. Bila ditimpa oleh keburukan dan kesulitan, dia banyak berkeluh kesah dan bersedih. Bila mendapatkan kebaikan dan kemudahan, dia banyak menahan dan menolak memberi. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, yang menjaganya pada setiap waktunya, tidak disibukkan oleh sesuatu. Ya, orang-orang yang pada harta mereka terdapat bagian tertentu yang Allah wajibkan atas mereka. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah, ya, memiliki sifat dasar suka berkeluh kesah, suka kikir. Kemudian disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa oleh kesusahan, ia berkeluh kesah. Ya, sukanya mengeluh. Wa idza massahul khairu manua, namun apabila dia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Itu adalah tabiat umum manusia. Bagaimana agar kita tidak seperti itu? Kita menjaga sholat. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang tetap menjaga sholatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, dia mengeluarkan zakat, dia bersedekah, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di ayat 19 tadi. Ya, wallahu taala alam.
1: Baik, Assalamualaikum. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah benar bahwa tidak sah pernikahan anak perempuan hasil zina yang diwalikan oleh ayah biologisnya meskipun si ayah sudah menikahi ibunya, Ustaz?
0: Naam, ini adalah merupakan pendapat yang rajih, pendapat jumhur dan mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya, bahwa anak perempuan hasil zina, maka dia tidak memiliki wali dari segi nasabnya. Yang berhak untuk menjadi walinya adalah wali hakim. Al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wali adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali dari segi nasabnya. Dan ayah biologis dari anak hasil perzinahan tidak diperbolehkan menjadi wali bagi anaknya. Boleh tetap dinisbatkan kepada dirinya dari segi nasab di dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, manakala si ibunya ini tidak berzinah selain dengan ayah biologis anak tersebut, dan ayah biologisnya mengakui bahwa itu anaknya, maka menurut madhab Imam Abu Hanifah boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi boleh dikatakan fulanah binti fulan. Adapun menurut jumhur, tetap tidak diperbolehkan, dan anak hasil zina dinisbatkan kepada ibunya, sehingga dikatakan fulanah binti fulanah atau fulan bin fulanah, bukan bin fulan. Ya, katakanlah boleh menisbatkan dirinya dari segi nasab kepada ayah biologisnya, tetapi tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Karena Nabi SAW beliau bersabda, al-waladu lil firosh walil akhir al-hajar. Anak itu bagi pemilik tempat tidur. Adapun bagi pezina, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, oleh sebab itu, anak hasil perzinahan, anak perempuan hasil perzinahan, maka yang menikahkannya wali hakim. Dan di Indonesia, dalam konteks hukum yang berlaku di negeri kita, yang menjadi wali hakim itu berarti kepala kantor urusan agama. Ya, sepengetahuan saya bahwa penghulu biasa saja, staf dari kantor urusan agama, dia tidak berhak untuk menikahkan sebagai wali hakim. Jadi wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama. Ya, kecuali manakala ia memberikan mandat kepada yang lain, maka itu adalah urusan yang lain. Tetapi hukum asal yang harus menikahkan itu adalah kepala kantor urusan agama. Wallahu ta'ala ala.
1: Barakallahu wa jazakallahu khairan atas jawaban yang tadi diberikan di sesi kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perjumpaan kita dan menjadikan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kami mengajak jemaah sekalian kembali untuk menghadiri kajian keluarga muslim sore nanti bersama guru kita Al-Ustadz Abu Qudamah Sesin Seral Mursalin LCMPD Hafizahullah Ta'ala dengan tema pembahasan benteng terakhir umat yang insya Allah akan berlangsung di Masjid Jami Mu'ad bin Jabal. Dan kita akhiri kebersamaan kita pagi ini dengan baca zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik syadallaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu taala.
5: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu taala.
4: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizallahu taala.
6: Majelis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
8: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
9: Defan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Defan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Defan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita segala nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah, sahabat teman, senang sekali rasanya ya kembali di pagi yang sejuk ini bersama saya Raden, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 19 Juli 2026, dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan infotainment sahabat muat dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita lihat pagi ini ya, sahabat semua, suasananya itu terasa sedikit mendung ya, dan udara yang sejuk juga ini membuat pagi kita terasa lebih nyaman untuk memulai aktivitas. Tapi sahabat muat, berdasarkan informasi dari BMKG, insyaallah cuaca akan berangsur cerah di kesempatan hari ini. Jadi bagi sahabat muat sekalian yang sudah merencanakan untuk berolahraga atau mungkin berjalan santai bersama keluarga, semoga semua aktivitasnya berjalan lancar dan penuh dengan kebahagiaan. Dan bagi sahabat teman sekalian yang saat ini mungkin sedang berada dalam perjalanan, kami juga mau mengingatkan ya sahabat teman agar selalu mengutamakan keselamatan. Gunakan helm bagi sahabat teman yang menggunakan sepeda motor, dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat teman yang menggunakan mobil. Yang paling penting sahabat muat dari itu semua adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan memaksakan diri sahabat muat kalau mengantuk, dan tetap juga menjaga jarak aman ya dengan kendaraan di depan, karena yang perlu kita ingat bersama bahwa tujuan kita bukan hanya sampai lebih cepat tetapi sampai dengan selamat. Nah, ikhwat aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Ahad pagi seperti saat ini tuh memang menjadi waktu yang sangat pas untuk menyegarkan tubuh dan juga pikiran kita. Dan di waktu seperti ini mungkin ada sahabat teman yang memilih untuk berjoging ya, atau mungkin bersepeda, atau mungkin sekedar berjalan santai, mungkin menikmati udara pagi. Nah, apapun itu sahabat teman, jangan lupa ya awali dengan niat untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur atas nikmat tubuh yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Nah, ikhwat aliman sahabat teman dimanapun Anda berada, Raden mau tanya dulu nih, pernah tidak sahabat muat itu setelah berolahraga ya, itu tiba-tiba muncul nih pertanyaan di kepala, apakah lemak di tubuh saya ini benar-benar sedang terbakar atau tidak? Nah, banyak orang mengira ya sahabat muat kalau berkeringat deras ya, berkeringat banyak ya, itu berarti lemak pasti hilang. Padahal nih ya, sebenarnya kenyataannya itu tidak sesederhana itu sahabat muat. Karena tubuh kita itu memiliki berbagai tanda ketika proses pembakaran lemak itu sedang berlangsung. Ada yang bisa kita rasakan, ada pula yang terjadi dalam tubuh tanpa kita sadari. Dan untuk mengetahui tanda-tanda ini sahabat muat, tentu akan membuat kita lebih bersemangat untuk menjalani pola hidup sehat, sekaligus ya untuk membantu kita memahami nih bahwa hasil olahraga itu bukan hanya dilihat dari angka di timbangan. Nah, insya Allah sesaat lagi sahabat muat kita akan membahas mengenai ciri-ciri bahwa lemak tubuh itu sedang terbakar ketika berolahraga, dan kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Ya, ikhwat aliman sahabat muat dimanapun Anda berada, suasana yang sejuk di pagi ini semoga menjadi penyemangat ya untuk memulai aktivitas kita semua dengan tubuh yang lebih sehat lagi dan hati yang lebih berbahagia. Apalagi ya sahabat muat, kalau misalkan kita itu sedang menikmati waktu bersama keluarga, sedang berolahraga, atau mungkin masih dalam perjalanan ya untuk menuju suatu tempat. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muat, menjaga tubuh kita tetap sehat nih, tentu menjadi impian kita semua, ya kan? Dan salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah dengan rutin berolahraga. Tapi sahabat muat, pernah tidak sahabat muat itu bertanya-tanya ya setelah berolahraga, apakah olahraga yang saya lakukan ini sudah benar-benar membakar lemak? Nah, jangan buru-buru menilainya sahabat muat ya, hanya dari banyaknya keringat yang kita rasakan atau mungkin rasa capek ya setelah berolahraga. Karena memang ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa tubuh kita itu memang sedang membakar lemak dengan baik. Dan insya Allah pagi ini sahabat muat, kita akan membahas mengenai 8 ciri-ciri lemak tubuh kita terbakar ketika berolahraga. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama di program Spirit Pagi berikut ini.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada, ketika misalkan sahabat muat ya yang mungkin rutin berolahraga itu bisa jadi sudah akrab nih dengan istilah pembakaran lemak. Tapi ya sahabat muat, pertanyaannya nih, kemana sih lemak tersebut hilang dan apa ciri lemak terbakar ketika berolahraga? Nah sahabat muat, perlu kita ketahui bersama ya sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, bahwa lemak terbuang dari tubuh kita itu setelah dibakar untuk menghasilkan energi, air, dan juga karbon dioksida yang kita hembuskan. Karena mengutip dari Cleveland Clinic, bahwa sebagian lemak di tubuh kita itu akan berubah sahabat muat menjadi air yang keluar melalui keringat atau melalui urin kita, dan sebagian lagi berubah menjadi karbon dioksida dan juga air yang dikeluarkan melalui pernapasan. Nah, aktivitas fisik ya sahabat teman yang memacu pernapasan tentu akan membakar lemak tubuh kita berlebih-lebih banyak. Dan semakin sering melakukan olahraga yang memacu napas, maka semakin banyak pula sahabat teman lemak yang terbakar. Nah, pertanyaan selanjutnya sini sahabat teman, bagaimana sih proses pembakaran lemak ketika berolahraga? Nah, proses pembakaran lemak, sahabat muat, itu bermula dari makanan yang kita konsumsi nih, yang diuraikan menjadi molekul lebih sederhana berupa asam lemak. Lalu kemudian proses penguraian lemak ini dibantu oleh enzim dari pankreas serta cairan empedu yang diproduksi oleh hati kita, seperti itu. Dan info kelima dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui ya bagaimana cara pembakaran lemak, kini saatnya kita mengetahui nih, memperhatikan mengenai tanda-tanda tubuh kita itu sedang atau telah membakar lemak. Dan tentunya ada beberapa ciri lemak tubuh terbakar selama berolahraga yang bisa kita lihat sahabat muat dari perubahan tubuh yang kita alami. Yang pertama itu penurunan berat badan. Nah, salah satu tanda sahabat muat bahwa kalori atau lemak terbakar ketika berolahraga adalah berkurangnya bobot tubuh kita. Ini yang paling umum ya sahabat muat. Kalau misalkan lemak di tubuh kita itu hilang seiring dengan olahraga rutin serta mengatur pola makan, maka kita juga itu akan mengalami berat badan turun sahabat muat. Mungkin tidak semua ya orang mengalami penurunan berat badan ini secara cepat, tapi sebagian membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat hasilnya seperti itu. Lalu kita masuk di ciri yang kedua, yaitu massa otot bertambah sahabat muat. Nah, penting ya sahabat muat untuk kami menginformasikan bahwa jangan berkecil hati kalau misalkan berat badan itu susah turun ya sahabat teman, padahal sudah rutin berolahraga dan juga diet ya kan, masya Allah. Dan ini memang bukan berarti proses pembakaran lemak itu gagal ya sahabat teman, karena ada kemungkinan bahwa lemak yang berkurang disertai dengan massa otot yang bertambah, sehingga yang berubah adalah komposisi tubuh kita seperti itu. Dan pertambahan massa otot ini sahabat teman itu bermanfaat dalam proses metabolisme kita yang membuat otot kita semakin kuat tentunya ya, dan mendukung mobilitas atau pergerakan tubuh kita. Olahraga yang dapat membantu membangun massa otot seperti antara lain squat, push up, pull up, hingga angkat beban. Nah sahabat teman, mana nih yang paling sering dilakukan? Atau jangan-jangan sahabat teman kerjanya rebahan saja? Jangan seperti itu ya sahabat teman, harus rutin berolahraga. Nah kemudian kita masuk di ciri-ciri yang ketiga, ada tidak mudah merasa lapar. Nah, ciri-ciri lemak luntur yang satu ini ya sobat muat istilahnya, itu bisa kita rasakan ketika olahraga secara konsisten sambil menjalani pola makan tinggi protein dan juga serat. Karena konsumsi makanan tinggi protein itu berguna sobat muat untuk pembentukan otot-otot tanpa lemak. Nah, kalori hasil pencernaan protein juga itu banyak digunakan untuk membakar lemak sobat muat. Nah, kemudian sementara itu ya, makanan berserat ini bisa membuat kita itu merasa lebih cepat kenyang dan juga cenderung tidak mudah lapar, sahabat muat. Nah, oleh karena itu ya, sahabat muat, sumber protein dan serat cocok itu menjadi pilihan makanan sebelum olahraga ataupun setelahnya, seperti itu. Lalu kita masuk di ciri yang keempat, ada kondisi mental lebih baik ya, di mana kelebihan berat badan ya sahabat-sahabat itu berhubungan erat dengan berbagai masalah psikologis termasuk juga depresi dan gangguan kecemasan. Namun sebaliknya nih sahabat-sahabat, menurut sebuah studi

0: di ciri yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana sobat teman, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Astagfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
4: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Radio Mu'ad bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, info taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah, sahabat teman dimanapun Anda berada, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa ciri-ciri lemak terbakar ketika berolahraga. Yang pertama tadi ada bagaimana penurunan berat badan, lalu kemudian massa otot kita bertambah, lalu tidak mudah merasa lapar, ya kan? Lalu kemudian yang keempat, maksudnya kondisi mental lebih baik. Dan akan kita bahas selanjutnya di manfaat yang kelima adalah kondisi kulit kita itu menjadi lebih kencang lagi. Nah, hiwa taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, ciri lemak terbakar ketika berolahraga berikutnya adalah perubahan kulit menjadi lebih kencang. Karena perlu kita ketahui bersama ya sahabat teman, bahwa olahraga secara rutin itu dapat membantu nih untuk memperkecil ukuran lemak tubuh kita sehingga dapat mudah dikeluarkan dari tubuh kita, termasuk lemak di perut bawah kita, paha atau mungkin lengan atas. Hasilnya apa sobat muat? Hasilnya lingkar perut dan bagian tubuh lain itu tempat menumpuknya lemak pun itu akan berkurang sahabat mat, sehingga kulit kita itu terasa lebih kencang. Dan meskipun begitu ya sahabat mat, proses pembakaran lemak ini

0: tidak terjadi dalam semalam ya. Hanya dengan berolahraga tidak terjadi secepat itu. Kita juga perlu untuk mengubah pola makan dan juga gaya hidup secara keseluruhan agar hasil yang kita peroleh itu maksimal. Lalu kita masuk di ciri yang selanjutnya, yang keenam, ada tekanan darah lebih stabil ya. Dan seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang memiliki berat badan berlebih itu cenderung mengalami tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang naik ini, sahabat muat ya, itu bisa disebabkan oleh kadar gula dalam darah yang tidak terkontrol. Misalnya pada pasien diabetes. Dan menurut situs dari John Hopkins Medicine bahwa pasien diabetes itu 2 kali lipat berisiko mengalami kenaikan tekanan darah, sahabat muat. Nah, salah satu ciri lemak dalam tubuh terbakar ketika berolahraga adalah menurunnya tekanan darah, sahabat muat sekalian. Dan hal ini memang dikarenakan lonjakan kadar gula darah ya setelah makan itu selalu diimbangi dengan intensitas olahraga yang tepat, sehingga kita tidak lagi memiliki lemak berlebih yang menumpuk dalam tubuh kita. Masya Allah. Dan kita masuk di ciri yang ketujuh, ada nyeri tubuh mulai berkurang ya. Untuk mengetahui ya sahabat muat, cara untuk mengetahui tubuh kita membakar lemak ketika berolahraga adalah dengan memperhatikan keluhan yang mungkin kita rasa itu mulai berkurang, sahabat muat. Seseorang yang misalkan memiliki berat badan berlebih itu cenderung lebih rentan mengalami nyeri sendi karena memang menopang berat tubuhnya, misalnya di pinggul, lutut, dan juga kaki. Nah, kalau misalkan sahabat muat rutin nih olahraga untuk menurunkan berat badan, maka penumpukan lemak di tubuh pun itu akan berkurang, sahabat muat. Dan dengan demikian ya, tentunya tubuh kita itu semakin bugar dan juga segar, serta nyeri sendi pun itu akan hilang karena memang tidak perlu lagi menopang tubuh yang terlalu berat. Dan kita masuk di ciri yang terakhir, sahabat muat, yang ke-8 adalah jarang mendengkur. Nah, siapa nih sahabat muat yang kalau tidur suka mendengkur? Nah, ini penting ya untuk kita dengarkan bersama bahwa tidak semua orang sahabat muat mendengkur itu disebabkan oleh penumpukan lemak di tubuhnya. Namun orang yang mengalami obesitas dan juga kegemukan itu biasanya lebih cenderung mendengkur ketika tidur, sahabat man. Karena kenapa? Karena hal ini dikarenakan tekanan pada saluran pernapasan akan bertambah besar ketika kita itu sedang berbaring. Sementara itu, lemak di leher pada orang yang kegemukan ya, sahabat muat, itu dapat menekan jalur pernapasan sehingga orang tersebut jadi mendengkur sepanjang tidurnya. Namun sebaliknya, sahabat muat ya, kita yang mungkin sering berolahraga nih misalkan, membakar lemak tentu dapat mengurangi frekuensi mendengkur ini. Dan tentu inilah ya sahabat semua ciri-ciri lemak atau kalori terbakar ketika berolahraga yang penting untuk kita pahami sahabat bersama. Jangan pernah ragu ya sahabat semua untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui tanda pembakaran lemak lainnya. Nah, yang kelima sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita mengenai 8 ciri-ciri lemak tubuh sedang terbakar ketika berolahraga. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat kita untuk terus menjaga atau menjalani pola hidup yang lebih sehat lagi. Dan yang perlu kita ingat bersama, sahabat muat, bahwa hasil olahraga itu tidak selalu terlihat dalam waktu singkat ya. Tidak mungkin kan dalam semalam kita berolahraga itu besoknya bisa langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Tapi yang terpenting sahabat muat adalah bagaimana konsisten kita lakukan sesuai kemampuan kita dan imbangi dengan pola makan yang sehat tentunya, serta istirahat yang cukup, dan jangan lupa untuk banyak minum air putih agar tubuh kita tetap bugar. Dan tentu sebagai seorang muslim ya, menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat tubuh yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk beribadah, serta umur yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketaliman, demikianlah pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
0: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu makan siang ya, itu bukan sekedar mengisi perut kita, tapi juga bagaimana kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas kita. Nah, kalau misalkan sahabat Muadz nih sedang mencari tempat makan yang nyaman ya dengan sajian seafood yang menggugah selera tentunya. Nah, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari sahabat Muadz ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat, karena kini saatnya quality time bersama keluarga. Dan mungkin sahabat muat bingung ya mau makan siang di mana. Nah, Raden mau mengajak nih sahabat muat sekalian beserta orang-orang tersayang untuk ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau ada promo July Holiday sahabat muat. Dan tentu momen spesial ini menjadi kesempatan yang pas untuk menikmati makan siang bersama keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja dengan penawaran yang lebih hemat tentunya. Karena kita bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang sahabat muat dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera kita. Cocok nih untuk makan bersama keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Suasana yang teduh, angin yang sejuk, dan cita rasa hidangan yang istimewa sahabat muat itu akan membuat waktu makan siang kita terasa lebih menyenangkan dan penuh kehangatan. Promosi ini berlaku setiap hari Senin sampai hari Kamis ya, mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi mari kita manfaatkan momen ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat ya, sahabat muat. Catat nih promonya, July Holiday, hanya berlangsung dari 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat muat bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau sahabat muat bisa menghubungi 0813-5628-2465, atau bisa juga di 0813-1444-1007. Masih ada waktu nih sahabat muat untuk menikmati promo spesial ini. Jadi yuk menyempatkan atau sempatkan untuk mampir ya, dan rasakan sendiri kelezatan menu seafood favorit dalam suasana yang nyaman dan asri. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
6: 94,3 FM.
7: Hadirati sada, yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
1: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri.
10: Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Di pukul 6:56 waktu Indonesia Tengah saat ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Dan ikhwatul iman, tentu tidak ada bekal yang lebih indah bagi kita sebagai seorang muslim selain selalu dekat dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, lalu bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan setiap petunjuk yang ada di dalamnya. Walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah setiap huruf yang kita baca itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat muat, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sebuah sajian yang semoga semakin menumbuhkan kecintaan kita semua kepada Al-Qur'an dan memotivasi kita untuk terus menjaga hafalan serta memperbaiki bacaan kita. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
11: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Mu'minun yang dilanjutkan di Surah Al-Furqan dan akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dazari Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat muat bisa semakin menumbuhkan kecintaan kita semua kepada Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
11: Quran for Hafiz.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
13: قد

0: Quran for Hafiz.
1: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo? Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
6: Hei, tidak boleh mengeluh, ada apakah?
4: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
6: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
3: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
6: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
6: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum kapan pi?
8: FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
1: Absen kok dititip, emang justip. Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
2: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Islam.
7: Ikhwatul iman, sahabat Mu'adh yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman tentu ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kita ingin menjaga salat, memperbanyak amal soleh, baca Quran, berzikir dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Namun kenyataannya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Ada kalanya seorang mukmin tergelincir dalam dosa. Mungkin karena lemahnya iman, kuatnya godaan, atau karena mengikuti hawa nafsu. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin ketika ia terjatuh dalam kemaksiatan? Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah, perbedaan terbesar antara orang yang beriman dan orang yang terus-menerus hidup dalam maksiat bukanlah karena salah satunya tidak pernah berdosa. Tetapi perbedaannya terletak pada apa yang dilakukan setelah melakukan dosa. Orang yang beriman akan merasa gelisah, hatinya tidak tenang. Ia menyesal atas apa yang telah dilakukan. Ia takut dosanya menghalangi rahmat Allah. Ia malu kepada Rob yang telah memberikan begitu banyak nikmat, namun dirinya masih berani bermaksiat. Namun sebaliknya, hati yang mulai mengeras justru merasa biasa saja ketika berbuat dosa. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut, bahkan makin bangga menceritakan maksiat yang telah dilakukan. Dan inilah keadaan yang patut kita khawatirkan. Allah SWT

0: Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu, sedang mereka mengetahui. Kita perhatikan ayat ini, sahabat Mu'ad. Allah tidak mengatakan bahwa orang beriman tidak pernah berbuat salah. Namun Allah memuji mereka, karena ketika terjatuh dalam dosa, mereka segera mengingat Allah, memohon ampun, lalu berusaha tidak mengulanginya. Dan inilah ciri hati yang masih hidup. Saudaraku seiman, jangan pernah kita biarkan syaitan membuat kita berputus asa. Salah satu tipu daya setan adalah membisikkan, kamu sudah terlalu banyak dosa, Allah tidak akan mengampunimu. Padahal ikhwatal iman, Allah sendiri telah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini adalah kabar gembira bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Karena itu sahabat Mu'ad, kalau hari ini kita terjatuh dalam maksiat, jangan menjauh dari Allah. Justru dekatilah Allah dengan taubat, istighfar, sholat, dan memperbanyak amal soleh. Rasulullah bersabda yang artinya, setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa melakukan kesalahan adalah tabiat manusia. Namun yang paling mulia adalah mereka yang tidak lelah untuk kembali kepada Allah. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjatuh dalam kemaksiatan, jangan menunda taubat. Jangan berkata, nanti saja kalau sudah tua. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal datang menjemput. Kita segera beristighfar, menyesali dosa kita, bertekad untuk meninggalkannya. Jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka kita harus segera meminta maaf atau mengembalikan hak tersebut. Lalu kita ganti dosa itu dengan amal-amal kebaikan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 114 yang artinya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ikhwatal iman, mungkin hari ini kita pernah lalai. Mungkin kita pernah bermaksiat dengan mata, telinga, lisan, tangan, atau hati kita. Namun jangan biarkan dosa itu menjadi alasan untuk berhenti beribadah. Kita tetap datang ke masjid, tetap baca Quran, tetap bersedekah, tetap berdoa. Karena bisa jadi, melalui satu amal yang ikhlas, Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita mesti ingat, Allah lebih mencintai hamba yang kembali kepadanya daripada hamba yang larut dalam keputusasaan. Maka saudaraku seiman, kalau hari ini hati kita masih merasa sedih setelah berbuat dosa, kita bersyukur. Itu adalah tanda bahwa iman masih hidup di dalam dada kita. Kita jaga rasa penyesalan itu dengan taubat yang tulus dan tekad untuk memperbaiki diri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang apabila tergelincir dalam dosa, segera kembali kepadanya, memohon ampunannya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'az bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: 94,3 FM.
6: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawayh, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
7: 94,3 FM.
8: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
7: FM, Radio Muaz bin Jabal.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
0: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 19 Juli 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline info dunia Islam.
9: Headline info dunia Islam.
0: Kementerian Haji hapus skema lunas tunda ganti, perkuat tata kelola haji khusus. AXA Working Group atau AWG menetapkan Siti Mutmainah sebagai Ketua Maimunah Center Indonesia. Hamas gelar pemilihan Ketua Biro Politik baru pekan depan. Pasukan Israel tembaki pekerja Palestina di timur Bethlehem. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
9: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Kementerian Haji hapus skema lunas tunda ganti, perkuat tata kelola haji khusus, dirilis oleh minanews.net. Kementerian Haji Republik Indonesia menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan haji khusus.